Pada hari ini 13 hari bulan Jun dalam tahun 1971, Kapten Mohana Chandran, anak lelaki Welayudan dari Batalion ke-4 Regimen Ranger Diraja telah gugur ditembak oleh pengganas komunis. Kapten Mohana pada masa kejadian ditugaskan mengetuai satu misi khas dengan kekuatan seramai 23 orang bagi menjejaki pengganas komunis dalam operasi Ops Iblis di hutan simpan Ulu Kinta. Semasa sedang mendaki bukit, mereka berjaya mengesan 3 orang komunis berhampiran sebuah perkemahan di hutan tersebut. Dalam kejadian berbalas tembakan dengan pihak komunis, Ranger Abang Bolhi telah cedera terkena tembakan. Akibatnya, Ranger Bajau telah datang membantu untuk memberikan perlindungan kepada Ranger Bajau yang sedang dalam bahaya. Kapten Mohana dengan berani merapati musuh yang berkekuatan lebih besar. Walau bagaimanapun, Kapten Mohana terkena tembakan di bahagian kepala oleh musuh yang berada di atas bukit, namun masih meneruskan berbalas tembakan sehingga tubuhnya kaku dan meninggal di tempat kejadian. Atas jasa dan pengorbanannya, Kapten Mohana dianugerahkan Seri Pahlawan Gagah Perkasa oleh Duri Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong pada 7 Jun 1972. Skrip ini disediakan oleh Arkib Negara Malaysia, Negeri Perak.

0: Hargai dan hormati perasaan orang, walaupun mungkin tidak penting bagi kita, tapi bernilai sekali baginya. Jadi koma apa lagi, belajarlah menghargai dan menjaga perasaan orang sebelum kita minta dihargai. Pesanan penuh perasaan ini daripada saya, Siti Nurhaliza, untuk pendengar setia Perak FM, untuk koma aja.
1: Asyik-asyik on the way. Itulah ayat kita bila kawan-kawan kita tanya kita kat mana. Cubalah bila kawan-kawan kita tanya kita tu, kita berterus terang je. Kan lebih mudah, tak adalah dia tertunggu-tunggu. Tepatilah hargai masa. Pesanan mesra ini dibawakan oleh saya, Aiman Tino, untuk pendengar setia Perak FM. Untuk koma aja.

Gegar pagi 8.21 minit pagi ketika ini. Terima kasih buat anda layan terus Perak FM yang menjamu selera. Selamat menjamu selera sarapan pagi hari ini. Makan roti canai, ada yang 2 keping, ada yang 3 keping. Tapi kena berhati-hati koma ya, takut kolesterol tinggi pula. Boleh makan tapi dalam keadaan yang berpada-pada. Okey, dan juga terima kasih rakan-rakan kita Haji Syarudin dari Taman Keledang Jaya. Katanya untuk semua pendengar setia Perak FM di pagi Sabtu ini, semoga diizinkan kesihatan yang baik dan segala yang baik-baik. Amin. Terima kasih. Dan juga lagi yang bersama-sama dengan kita, rakan kita ini, siapa namanya ni? Assalamualaikum. Izmi dari Rapat Setia Ipoh. Selamat pagi. Apa khabar? Finas, khabar baik. Alhamdulillah. Katanya buat semua pendengar setia PRFM, selamat terhibur. Selamat terhibur juga buat anda. Diharapkan lagu-lagu tadi dapatlah menyerikan pagi koma kan. Dan juga turut yang bersama dengan kita hadir, Abang Sam dari Meru Raya pun hadir. Hari ni nak hantar anak ke UUM Sintok, nanti singgah di Sungai Petani dulu, ada kenduri kahwin anak saudara. Harap-harap trafik okey lah. Selamat berhujung minggu semua, selamat bertugas. Terima kasih banyak-banyak Abang Sam. Jadi selamat sampai ke destinasi. Tahniah untuk anak Abang Sam berjaya melanjutkan pengajian ke UUM. Semoga terus menjadi anak yang cemerlang, yang hebat, yang membanggakan, membahagiakan kedua ibu bapanya. Dan juga untuk adik-adik kita yang lain pun kan, dalam bulan ni ramai yang adik-adik kita berjaya melanjutkan pengajian. Tahniah kami ucapkan. Dan juga ibu bapa ialah yang paling sibuk sekali nak menyiapkan anak-anak ni kan. Yelah, kena hantar duduk berjauhan, ada yang dapat di utara, selatan dan sebagainya. Persediaan ibu bapa tu sangat-sangatlah penting. Mental pun kena kuat juga. Ada yang mak bapaknya mengigau malam-malam teringatkan anaknya je kan. Jadi itu biasa, perjalanan biasa untuk anak-anak kita mencapai kejayaan mereka. Alamak, macam berfalsafah pula kan. Okey, dan juga turut bersama dengan kita hari ini, kita ada Kak Fauziah Kampung Sour Greek. Assalamualaikum, selamat pagi untuk semua pendengar setia Perak FM. Kat sini cuaca terang dan juga cerah. Di sekitar Perak FM pun sama, cuaca cantik hari ini. Sinaran matahari pepagi dah bagi semangat betul. Bersemangat buat kerja rumah bertemankan Perak FM. Lagu-lagu yang best. DJ Family. Alhamdulillah, alhamdulillah, kalau kamu suka kami di sini, rasa terima kasihlah pada kamu kan. Baru siap buat sarapan nasi goreng, kuih curry puff. Dan

goreng juga nugget, banyak menunya. Alhamdulillah, jom sarapan. Semoga hari ini kita semua lebih ceria dan enjoy bersama Perak FM. Betul, kita suka ayat itu. Terus enjoy, terus bersama-sama dengan kami. Okey, dan juga Kak Mona Rahim dari Kampung Ulu Cemor pun ada juga. Salam hujung minggu buat warga Kampung Ulu Cemor, sahabat CJU, sahabat Perak FM, sedara mara, sepupu, sedara mara, semua-semua tu lah. Apa-apa pun terima kasih. Ajak lagi sedara mara, sepupu, sepapat dengar Perak FM. Okey, ha, yang mana luar di negeri Perak pun boleh dengarkan kami menerusi RTM. Jom kita layan lagu lagi lah. Banyak lagi ucapan-ucapan jadi dijemput anda untuk berkongsi apa aktiviti kumah hari ini bersama-sama dengan kami. Lepas ni Fina nak kongsikan bersama dengan anda mengenai satu tempat menarik di Taiping. Orang yang suka berenang ni, apa yang ada di Taiping ni, nanti Fina kongsikan bersama dengan kumah. Jom layan Khalifah, Si Jantung Hati. Tukum aja.

0: koma.
1: Vida nak kongsikan bersama-sama dengan anda di Taiping ni. Tahukah anda bahawa kolam renang buatan manusia pertama di Malaysia sebenarnya terletak di Taiping, Perak? Ramai yang mengenali Taiping sebagai bandar warisan. Kita pun tahu kalau Taiping ada taman yang cukup indah, yang orang kata kalau pergi tu rasa masa nyaman, tenang. Ada tasik yang hebat yang boleh kayu-kayu hitik dan sebagainya. Tapi ramai yang tidak mengetahui bahawa di Taiping juga menyimpan satu lagi khazanah unik yang telah wujud sejak zaman penjajahan British, iaitu kolam renang yang dikenali sebagai Coronation Swimming Pool atau kolam renang kemahkotaan, di mana ia dipercayai mula dibina pada sekitar tahun 1870 dan dibuka kepada orang ramai pada dekad berikutnya. Dan kewujudannya menjadikan ia antara kemudahan rekreasi paling awal di negara ini dan seterusnya menjadi sebahagian daripada sejarah perkembangan Taiping sehingga ke hari ini. Apa yang menjadikan Coronation Nation Pool begitu istimewa ialah sumber airnya yang datang terus dari kawasan Bukit Larut. Tak macam kebanyakan kolam renang lain yang menggunakan air berklorin dan sebagainya. Ini bayangkan terus turun dari Bukit Larut tu, jadi tahulah betapa segarnya, betapa sejuknya. Dan juga kini Coronation Pool mempunyai 3 buah kolam dengan kedalaman yang berbeza bagi memenuhi keperluan pelbagai peringkat umur, di mana kolam dewasa mempunyai kedalaman antara 4 hingga 10 kaki, manakala kolam kanak-kanak pula sekitar 2 hingga 3 kaki. Dan juga sistem aliran air yang digunakan juga unik kerana air daripada Bukit Larut akan mengalir masuk dan ditukar secara berterusan setiap hari bagi memastikan kebersihan kolam sentiasa terjaga. Jadi kamu jangan lepaskan peluanglah untuk kata melihat sendiri lokasi bersejarah ini. Jadi boleh mandi juga. Tapi sambil-sambil mungkin ada plan hari ini nak mandi kolam dan sebagainya, mungkin bukan di Taiping ataupun di mana-mana kolam saja, kolam depan rumah kamu sekalipun, berhati-hati ya. Pastikan anak-anak anda diawasi dengan betul-betulnya. Walaupun orang kata ala anak saya 3 tahun dah pandai berenang, tapi tetap kena tengok juga, tak nak perkara-perkara yang tak best berlaku dalam kehidupan kita. Okey, dan juga terima kasih lagi rakan-rakan kita yang terus setia bersama-sama dengan kita. Katanya Syahrul dari Taiping, malam tadi hujan, kita cerita pasal Taiping, Syahrul pun hadir juga. Terima kasih orang Taiping bersama ahli keluarga di hujung minggu, semoga dipermudahkan segala urusan. Terima kasih banyak-banyak. Okey, dan juga Kak Nazilawati pun ada juga bersama-sama dengan kita. Katanya tengah layan bola ni bersama anak-anak bujang dan suami, siap makan-makan teh tarik. Jangan gaduh bola, pening bola. Selamat berhujung minggu. Betul lah tu kan, kadang-kadang melibatkan bola kena pula. Tak sama pula sokongnya kan. Boleh gaduh, jangan gaduh-gaduh. Jangan sebab bola koma yang bergaduh. Apa-apa pun terima kasih. Jadi boleh saksikan bola secara langsung menerusi saluran TV RTM. Okey, Kak Zah Taman Bertuah pun hadir juga. Terima kasih Kak Zah. Selamat pagi buat semua kawan-kawan di Taman Bertuah. Anak saudara Fatimah di Gelempong Puyuh pagi ni sibuk layan 4 orang cucu. Ingatkan sibuk tengok bola Kak Zah. Sekarang ni orang cerita pasal bola je. Dah tak ada demam apa dah. Demam bola ada sekarang ni. Dan juga ni dari rakan kita ni, Popiah Ali Ipoh, My Kiosk Meru. Sempat lagi dia bagi tahu gitu ya. Nak ucapkan selamat pagi kepada Cik Zura yang berada di Tanah Hitam Cemor, Kak Long Senah di Bagan Datuh, dan semua yang mendengarkan Perak FM. Katanya saya tengah buat popiah sambil dengar Perak FM tu, koma je. Terima kasih banyak-banyak bila sebut pasal popiah ni. Masya Allah, terbayang sos dia yang enak tu kan. Okey, jadi semoga dilimpahi rezeki yang tidak terhingga lah untuk Popiah Yah Ali Ipoh My Kiosk. Okey, ada lagi lepas ni Fina baca lagi. Jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami di Perak FM, tentunya untuk koma aja.

0: Jangan suka hati kongsikan maklumat tanpa kesahihan video tersebut. Takut-takutlah apa yang disebarkan itu salah dan tidak benar. Secara tak langsung kita dah menabur fitnah, kan tak elok tu. Ingat koma, selepas kita terima sesuatu berita tu, pastikan kesahihannya dulu. Pesanan perihatan ini daripada saya, Hail Husaini, untuk pendengar setia Fera FM, untuk koma aja.
1: Jangan sesekali sombong dengan jiran. Jiranlah yang pertama tahu situasi kita jika dalam kecemasan. Hormati jiran. Jangan buat bisik. Jangan sesuka hati letakkan kenderaan di rumah jiran anda. Peramah mesra bukan mengumpat. Dan bertolak ansur dengan jiran. Pesanan ikhlas dari kami, Fera FM, untuk koma aja.

Itu dia, jangan jemu. Terus layan PRFM di mana saja kau berada. Okey, dan juga sekejap saja lagi jam 9 pagi. Kita akan terus ikuti berita utama dan kembali lagi Fina nak santuni lagi anda yang setia bersama dengan kami di PRFM. Okey, jadi jangan ke mana-mana. Terus lekat bersama kami PRFM. Untuk siapa lagi kalau bukan untuk koma aja.

Baik, terus setiap sama kami di Pera FM. Tentunya untuk koma aja. Dan juga ini untuk orang manjung ni. Fina nak kongsikan mengenai program pertukaran barangan kita semula dengan barangan keperluan harian. Di mana barang lama jangan dibuang, tukarkan kepada keperluan harian. Jadi program anjuran Majlis Pembandaran Manjung untuk kita jayakan pada hari ini 13 Jun 2026 telah pun bermula jam 9 pagi tadi hinggalah 12 tengah hari bertempat di lobi Blok A Majlis Pembandaran Manjung. Jadi barangan kita semula yang diterima adalah kotak, botol plastik, botol sabun, buku, barang elektrik, tin minuman atau makanan, kertas, botol minuman besi dan aluminium serta barangan e-waste. Dan juga jualan minyak terpakai RM2.80 sekilo. Cara penyertaannya adalah asingkan barangan kita semula, simpan dalam bekas yang sesuai dan pastikan kering, datang dan sertai program ini. Jadi kita dari kita buang merata-rata kan, kadang-kadang kita ni sukalah buang ataupun kita longgok dekat satu kawasan yang dah ada papan tanda jangan buang sampah di sini. Situ jugalah jari-jemari tangan-tangan ni gatal nak tinggalkan sampah di situ. Jadi orang-orang manjung, jom kita sama-sama ke program yang cukup hebat ini untuk kita semula barang-barang kita. Jadi tak adalah kita pening. Mana nak letak botol sabun ni dah penuh dah. Mana nak letak botol plastik dah penuh almari dan sebagainya. Jadi jom kita kumpul-kumpul-kumpul. Kita hadir ke lobi Blok A Majlis Pembandaran Manjung. Sampai 12 tengah hari ni je. Jangan lambat. Okay? Dan juga terima kasih lagi rakan-rakan kita yang bersama-sama dengan kita. Pagi ni memang semuanya ceria . Semuanya seronok nak bersama-sama dengan kita. Terima kasih banyak-banyak. Kita ada Lisa dari Kampung Cik Zainal Cemoh hadir. Selamat pagi, selamat pagi minggu buat semua ahli keluarga, sahabat-sahabat, warga kerja Pera FM. Tak lupa juga warga pendengar setia Pera FM. Semoga diberikan kesihatan yang baik. Dia kata hadir mendengarkan radio Pera FM, radio nombor satu orang Perak. Memang betul lah tu kan. Sentiasa di hati koma. Dan juga turut bersama dengan kita. Selamat pagi, selamat berkongsi salam ingatan buat Cik Zaini atau Nini dan Puan Rashidah Ibrahim dan keluarga yang dalam perjalanan ke Kelantan untuk mengambil anaknya yang tamat pengajian. Tahniah. Semoga berhati-hati di jalan raya dan selamat sampai ke destinasi yang dituju. Dari Mantasha dari Becam. Ada yang nak sambung belajar, ada yang dah habis belajar. Apa-apa pun tahniah ke semuanya ya. Dan juga Kak Azirozia pun hadir juga hari ini. Ucapan macam biasa.

biasa Kak I, untuk Kak Ita, Kak Sli Zabaha, Kak Mi, Taufik Jurinti, sahabat CJU, sahabat senama Rozia dan geng Mall Unisem. Nah, semoga diberikan kesihatan yang baik-baik tentunya. Dan juga Kak Mah dari lain-lain yang kadang pun hadir. Cuaca alhamdulillah cerah, secerah hati. Ha, Kak Rah nak pergi rumah saudara buat tahlil suaminya. Selamat pagi semua. Hari ini ramai yang nak hadir ke kenduri kan. Nah, kenduri kahwin. Macam-macam jenis kenduri ada hari ini. Jadi semoga dipermudahkan. Dan juga dalam kita berseronok-seronok tu juga, kalau yang mana tak sihat tu, janganlah cium anak-anak kecil, kita risau juga kan. Kadang itulah yang dicium-ciumnya, nanti efek dia apa, anak tu yang tak sihat. Cik Intan, terima kasih Cik Intan. Sambil-sambil baris, sambil-sambil layan Perak FM. Dan juga Akak Hafizah Ibrahim, layan dari Taman Tapah 2, Tapah, teman berteman kita. Terima kasih banyak-banyak teman Finas. Okay? Dan juga kita ada Alami dari Taman Samudera Seri Manjung pun hadir. Manjung udah panas menyerolang ni. Amboi tu dia. Dengan ucapan, semoga dipermudahkan segala urusan dan diberikan kesihatan yang baik untuk warga kerja Perak FM, sahabat CJU dan pendengar-pendengar serta Perak FM, walau di mana koma berada. Yang memandu, berhati-hati di jalan raya. Biar lambat, asalkan sampai. Ingat orang yang tersayang. Guling-guling di atas atap Perak FM memang mantap. Ada lagi lepas ni, kita akan baca. Selamat layan Perak FM. Tukum aja. We'll be right back.

0: apa cerita Perak FM? Mulalah kita dengar. Senyum kau mah. Amboi, bersih-siri. Salam ceria, Perak FM.
1: Bila seseorang itu belanja orang lain makan, bukan bermakna dia banyak duit. Tapi sebab dia tahu nilai sedekah dan seronok bila tengok orang lain happy. Ingat, kadangkala rezeki yang kita dapat bukan semua milik kita. Mungkin 70% milik kita, mungkin 30% lagi tu milik orang lain. Sebab dalam rezeki kita tu ada rezeki orang lain juga.
2: Era FM, hiburan berinformasi.

0: ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar. Laluan ke final menjejaki langkah sang juara.
1: Raikan semangat perpaduan yang menjadi kekuatan negara. Saksikan majlis perasmian sambutan Minggu Perpaduan 2026 peringkat kebangsaan langsung dari Kompleks Sukan Likas Kota Kinabalu Sabah, disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada 13 Jun Sabtu jam 4 petang di TV1. Bersama membina negara bangsa.
2: Apa cerita PRFM? Mula kita dengar. Senyum koma. Amboi, bersih-siri. Salam.

0: Kenapa?
1: Kita ni dah sampai Taiping ni.
0: Sampai Taiping, okey, okey.
1: Sebenarnya, frekuensi kat sini 1041 untuk koma je.
0: Ingatkan apa benda tadi.

Selamat bergembira bersama dengan insan-insan yang tersayang. Jadi kan hujung minggu ni hari yang paling bahagia. Hari lain kita dah sibuk dengan kerja kan. Jadi hujung-hujung minggu ni kena happy-happy. Dan juga bukan bersama keluarga tersayang je, dengan orang yang berada di sekeliling kita pun kena happy-happy juga. Jangan tunjuk sangat kita ada masalah, semua orang ada masalah masing-masing. Ini kalau jumpa depan-depan orang muka masam ketat je, kita pun rasa tak seronok kan. Jadi masalah tu tak ada, tapi tunjukkan rasa gembira. Itu yang paling best sekali. Macam pendengar Perah FM semuanya gembira-gembira, semua ceria-ceria. Walaupun hantar WhatsApp, kita tahu perasaan tu macam mana kan. Okey, terima kasih Kak Zira dari Taman Seri Berjaya Ipoh. Dia katanya doakan pada semua dan juga untuk Perah FM, juga sahabat Perah FM, moga sihat dan ceria-ceria selalu bersama keluarga di hujung minggu ini. Betul Kak Zira, kena ceria Kak Zira eh. Dan juga Mawar Perak Taman Mesra Rakyat Kampar, assalamualaikum. Semoga sihat selalu. Cuaca di Kampar elok panas pagi ni. Betul lah Kak Mawar, kita Fina kat sini pun seronok tengok cuaca hari ni. Sebab apa? Sebab memikirkan mungkin ada orang yang nak kenduri dan sebagainya. Hari ni kan bila cuaca cantik macam ni, InsyaAllah dipermudahkan segala urusannya nanti kan. Okey, dan juga Muhammad Manan, terima kasih banyak-banyak. Dan juga selain itu, kita ada Kak Hafiz Ibrahim, layan dari Taman Tapah 2, Tapah Teman Berteman. Kita terima kasih banyak-banyak. Okey, kalau kamu ceria, insyaAllah Fina pun akan lebih ceria lagi bersama-sama dengan kamu. Yang Yong Marhamah Muhammad dari Taman Lapangan Jaya Ipoh juga, selamat pagi Yop. Dan juga Yong, pendengar setia radio nombor 1 orang Perak. Atau tidak ke mana hari ni? Ngapa tidak ke mana tu? Sambil nunggu kain ni mesin basuh, siap prepare bahan untuk masak tengah hari. Ya, itulah tambah-tambah kalau cuti ni, the extra sikit masaknya sebab ada ramai kat rumah kan. Dan juga Kak Asri Zabaha pun hadir juga. Tasik Ipoh matahari memancar-mancar pagi ni. Dah selesai sidai kain baju. Itu seronok petang kan. Sebab sekarang ni petang hujan kan. Jadi selesaikan semua pagi ni. Selamat berhujung minggu buat pendengar setia Perah FM dan sahabat grup Sijaya. Semoga diberikan kesihatan yang lain. Tak mandang yang lain. Layan radio nombor 1 orang Perak. Terima kasih. Kak Ita Cok Bertani pun ada. Terima kasih banyak-banyak. Selamat berhujung minggu untuk semua rakan-rakannya diucapkan. Tak mandang kira di mana jua koma berada. Semoga sihat-sihat sejahtera. Amin. Dan juga selesai Fina membaca ucapan-ucapan anda ni, maksud dia dah nak tamat tugasan dah kiranya Fina pagi ni bersama-sama dengan Koma. Tetapi Koma tak boleh tinggalkan radio Koma, kerana selepas ini DJ Maslita Mamalu akan teman Koma bermula 10 pagi hingga jam 2 petang nanti. Pilihan lagu-lagu yang terbaik. Apa cerita DJ Mas kita hari ni nak kongsikan bersama-sama dengan Koma, kenalah dengar ya. Dan juga itu kasih Fina berakhir di sini. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum, bye-bye. Selamat berhujung minggu.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam Dunia 10 Pagi. Piala Dunia FIFA 2026 ketika ini sedang berlangsung, perlawanan melibatkan tuan rumah bersama Amerika Syarikat menentang Paraguay dalam saingan kumpulan B. Amerika ketika ini sedang mendahului 3-0 selepas tamat separuh masa pertama. Secara langsung boleh ditonton di RTM menerusi saluran Sukan Plus dan OK juga menerusi pensiaman langsung di RTM Click. Tuan rumah Kanada mencatat sejarah apabila meraih mata pertama mereka di pentas Piala Dunia selepas seri satu sama dengan Bosnia Herzegovina dalam aksi pembukaan kumpulan B di Stadium Toronto. Bosnia terlebih dahulu membuka tirai jaringan menerusi tandukan Jovo Lukic pada minit ke-21 hasil sepakan penjuru. Tuan rumah kemudian bangkit menyamakan kedudukan pada minit ke-78 menerusi rembatan kencang Kyle Larin ke sebelah kanan gawang gol Bosnia. Keputusan seri itu sudah cukup untuk menghadiahkan satu mata berharga buat Kanada sekaligus menamatkan rekod tanpa mata mereka di Piala Dunia. Jurulatih Brazil Carlo Ancelotti yakin skuad kendaliannya mampu bersaing dengan pasukan terbaik dunia dalam misi menamatkan penantian 24 tahun untuk menjulang Piala Dunia. Jelas Ancelotti, pasukannya memiliki kualiti, pengalaman dan keyakinan tinggi untuk menyaingi pasukan-pasukan elit dunia serta mencabar kejuaraan. Bagaimanapun, persiapan skuad Samba nampak sedikit terjejas apabila mereka kehilangan Rodrigo dan Stavio akibat kecederaan. Manakala Neymar dijangka terlepas aksi pembukaan akibat kecederaan betis. Juara 5 kali itu akan membuka kempen kumpulan C menentang Maghribi di New Jersey esok. Sementara itu, jurulatih Maghribi Mohamed Wahbi menegaskan pasukannya tidak gentar untuk berdepan Brazil. Jelas Wahbi, perlawanan itu merupakan ujian terbaik untuk mengukur kemampuan sebenar pasukannya. Pada edisi lalu, The Atlas Lion merupakan negara Afrika pertama mara ke separuh akhir selepas menyingkirkan Spanyol dan juga Portugal. Maghribi akan bersaing dalam kumpulan C bersama Brazil, Haiti dan Scotland. Pemain pertahanan Spanyol Alex Grimaldo yakin pasukannya mampu menjulang Piala Dunia 2026 sekaligus mengulangi kejayaan generasi emas mereka pada 2010. Jelas Grimaldo, skuad La Roja kini berada dalam prestasi terbaik dengan mempunyai rekod tanpa kalah dalam 31 perlawanan kompetitif sejak 2023. Spanyol bakal berdepan Cape Verde dalam aksi pembukaan kumpulan H Selasa ini. Beralih ke perkembangan di Asia Barat, Amerika Syarikat yakin antara 80 hingga 85% perjanjian damai dengan Iran dapat dimeterai dalam tempoh beberapa hari akan datang. Seorang pegawai kanan pentadbiran Presiden Donald Trump berkata kedua-dua pihak kini semakin hampir mencapai persetujuan selepas beberapa isu utama berjaya dirundingkan. Menurut pegawai itu, perjanjian berkenaan dijangka melibatkan pelonggaran sekatan ekonomi secara signifikan serta pembebasan aset Iran yang dibekukan. Sebagai balasan, Iran perlu bersetuju untuk meleraikan program nuklearnya dan menyerahkan bahan nuklear yang dimiliki. Dalam pada itu, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif yang juga pengantara rundingan berkenaan berkata teks akhir perjanjian damai antara kedua-dua negara itu telah dipersetujui sekaligus membuka laluan kepada usaha menamatkan konflik yang berlarutan di Asia Barat. Jelas Sharif, Islamabad kini bekerjasama rapat dengan kedua-dua pihak bagi memuktamadkan langkah seterusnya ke arah pelaksanaan perjanjian berkenaan. India mengemukakan bantahan keras kepada Amerika Syarikat berhubung serangan terhadap kapal-kapal yang dikendalikan rakyatnya di Teluk Oman. Kementerian Hal Ehwal Luar memanggil timbalan Ketua Kedutaan Amerika di India, Jason Meeks, bagi menyampaikan bantahan berkenaan. Serangan Angkatan Laut Amerika ke atas kapal perdagangan berbendera Palau Stabelo Rabu lalu telah mengakibatkan 3 pelaut India terbunuh. Bank Dunia menurunkan unjuran pertumbuhan global kepada 2.5% tahun ini berbanding 2.9% pada tahun lalu sekaligus mencatatkan kadar terendah sejak 2019. Menurut laporan prospek ekonomi global, separuh tahun bank itu penurunan unjuran berkenaan berpunca daripada kenaikan harga tenaga inflasi yang lebih tinggi. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arif dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: Ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesetiaan dan kesetiaan.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara.

bersama Pera FM. Segmen Yap Yong ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yap Yong untuk koma aja.

komedi yuk yuk atas cek kemari kita dengar radio Pero FM ni walau pun ni komen tau tak dalam Pero FM ni apa yang tak ada, ada informasi, ada hiburan, ada.

0: Alhamdulillah itu pun terus ni tak jadi Ibrahim Radio. Terima kasih. Bukalah radio.
1: Okay, assalamualaikum. Terima kasih untuk kamu yang terus mendengarkan Perak FM. Salam berhujung minggu untuk hari ini, edisi hari Sabtu 13 hari bulan Jun 2022 Masihi. Dan kalender Islam kita melangkah ke 27 Zulhijjah 1447 Hijriah. Jika tadi bersama dengan rakan setugas DJ Finas yang dah pun menceriakan koma dengan lagu-lagunya, ya, pasti terhibur dengan rangkaian lagu-lagu yang Finas dah sajikan untuk koma dan sedikit sebanyak info-info yang Finas kongsikan serupa juga dengan teman untuk menemani hujung minggu koma hari Sabtu hari ini dari jam 10 pagi hinggalah kedua petang. Baik, setiap pagi adalah kesempatan baru untuk menjadi versi terbaik dari diri kita, ya. Jadi kita jangan takut untuk memulakan dari awal kerana Allah selalu bagi jalan untuk kita hamba-Nya yang mau berusaha. Tetap semangat, tetap positif dan jangan lupa untuk bersyukur dan kita kena percaya hari ini boleh menjadi awal dari sesuatu yang luar biasa. Jadi semangat untuk menjalani hari ini dan hari-hari seterusnya dan pastinya bersyukur, berusaha, berdoa dan juga bertawakal. Jadi temani teman ya di Konti Perak FM ini yang keseorangan dan koma, apa sajalah aktivitinya dan masih lagi diberikan kesempatan untuk menatap wajah-wajah kesayangan kita, ya. Jadi dengan lagu-lagu yang bakal menghiburkan koma dengan matahari bersinar bersinar memancar-mancar cahayanya, apa lagi untuk terus membangunkan ataupun bersemangat kita untuk menghadapi hari ini. Okey, seterusnya lagu yang dapat menceriakan, mengimbas kembali kumpulan Eva dengan Dancing Queen. Terus bersama kami di Perak FM untuk koma aja.

0: dengarkan Perak FM dari 6 pagi hingga 12 tengah malam dari kami, Projector Band, untuk Koma Aja.
1: Ingin berinteraksi dengan Perak FM?
2: Koma tak tahu nombor WhatsApp Perak FM?
3: 010-2007-055.
2: Simpan tahu, jangan silap.

0: 메뉴, 고무 고무 탑 메뉴. 치카보, 치카보.
1: 아빠 절대 고무 아니니.
2: 몰라 dengoyung,
3: 몰라 dengoyung. Tera FM untuk koma aja.
4: Ya, terus mendengarkan Perak MM, hiburan berinformasi di mana saja Yok Yong berada. Kalau sedang memandu tu, hati-hati memandu, pandu cermat, jiwa selamat. Dan sedikit info perkembangan trafik kita di Lebu Raya yang ingin saya kongsikan ya. Jadi sentiasa berwaspada kerana ada kemalangan di kilometer 219.7 arah utara dari Cagak Jering ke Taiping Utara. Jadi lorong kecemasan ditutup dan trafik terkawal ya. Jadi pandu hati-hatilah seperti biasanya, pesanan ikhlas daripada kami di Perak FM. Sentiasa ingat jalan raya Lebuh Raya dikongsi bersama. Terima kasih mana rakan-rakan pendengar kita yang hadir bersama di hari Sabtu hujung minggu koma. Apa cerita koma boleh kongsikan ya. Terima kasih untuk Yung Liza kita yang bersama Perak FM ketika ini. Kalau tadi dah layan DJ Fina, sekatanya ini layan Kak Meh kita lah pula ya. Cuaca kat sini cantik, dah memancor-mancor sinaran mataharinya. Jadi itulah perkongsian dari Yong Liza kita dari kampung Cik Zainal Cemoh, hadir mendengarkan Perak FM, radio nombor 1 orang Perak, tak mandang yang lain. Juga dari Skin Chan, Yub Muhammad Manan, assalamualaikum DJ Mas katanya. Waalaikumsalam, salam hujung minggu buat semua pendengar setia Perak FM ya. Layan layan lagu Hindustan. Okey, ni nak kabarkan kalau koma ajanya gemar dengan lagu-lagu Hindustan ya, esok pastinya selama satu jam bersama DJ Pretty Ellie kita menerusi Hindi Hits. Jadi kalau satu jam itu pastinya semuanya lagu-lagu Hindustan yang hits-hits belaka lah. Jadi jangan lupa temu janji koma, mana yang ajanya penggemar lagu-lagu Hindustan. Maklum aja lah, lagu Hindustan ni memeriah kan. Jadi memeriahkan suasana pagi koma esok. Jangan lupa hari Ahad bersama DJ Pretty Ellie kita. Okey, juga siapa lagi yang hadir mendengarkan Perak FM ketika ini, saya nak santuni Syahrul di Taipin juga dengan perkongsian cuacanya. Alhamdulillah cerah hari ini ya, 2-3 hari hujan lebat membasahi bumi. Alhamdulillah, kalau tak panas juga. Jadi begitulah kita ya, sekejap panas, bila kita panas kita pun mengeluh, bila hujan pun kita mengeluh. Tapi apa pun, kita sentiasalah bersyukur ya, apa jua lah kan. Semuanya kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, seterusnya kita ada Abang Fendi Jelapang juga hadir mendengarkan Perak FM dengan ucapan yelah hujung minggu ini. Dan mungkin tarikh hari ini ada yang menyambut hari lahir untuk kita mengingati orang-orang yang kita sayangi, menyambut hari kelahiran mereka ya. Jadi ni ada ni Abang Fendi kita nak ucapkan selamat hari jadi kepada sahabatnya, iaitu Aziz bin Abdullah. Moga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki katanya, diberikan kesihatan yang baik dan sentiasa berbahagia di samping orang-orang yang kita sayangi. Satu rezeki bagi kita ni, kalau bangun pagi kita masih lagi diberikan nafas. Dan juga macam saya selalu khabar kan, kita masih lagi ada peluang untuk menatap wajah-wajah kesayangan kita. Baiklah, apapun mana yang sudi bersama, nak kabarkan pada teman yang koma tu mendengarkan Perak FM di mana saja, jadi hantarkan ataupun bertandang terus di WhatsApp kita 0102007055. Perak FM sentiasa menemani koma 18 jam sehari.

0: FM, hiburan berinformasi.
1: Perempuan koma kami hargai. Perak FM, salam ceria semua.
0: Terima kasih dengar Perak FM koma. Perak FM.
2: Rezeki bukan sekadar banyak, tetapi tenang dan berkat. Kejujuran dalam mencari nafkah membina masyarakat yang dihormati. Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 4 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim. Diambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
3: Ayo sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Ma'al Hijrah yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 minit petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus, Muslimin Muslimat diundang.

Ya, tak lama lagi kita akan menyambut tahun baru Hijriah kita ya. Kalau selalunya kita sentiasa ingat tahun Masihi. 31 Disember naik tahun baru, iaitu satu hari bulan Januari setiap tahun lah. Tapi ini untuk kalender Islam kita lah, tahun baru Hijriah kita ya. Jadi begitulah pantas masa berlalu. Apapun kalau kita nak sambut awal Muharram ataupun sambutan Ma'al Hijriah ini, pastinya akan diadakan di peringkat kebangsaan maupun di peringkat negeri-negeri lah. Jadi bagi negeri Perak dan Ridwan, 3 hari lagi ya, majlis di ambang Ma'al Hijriah akan diadakan ya, bagi negeri Perak dan Ridwan untuk tahun 1448 Hijri bersamaan dengan 2026 Masihi ya, pada 16 Jun 2026 Masihi bersamaan dengan 30 Zulhijjah 1447 Hijriah, hari Selasa, bermula jam 6.30 minit petang. Dan untuk majlis di ambang Ma'al Hijrah kita adakan di Masjid Al-Mutakin untuk tahun ini, di Jalan Bukit Meru, Taman Meru, Ipoh. Dan insyaAllah Perak FM akan membawakan secara langsungnya bacaan doa akhir tahun untuk 1447 Hijriah, diikuti dengan azan solat maghrib dan bacaan seterusnya, bacaan doa awal tahun 1448 Hijriah. Kita akan bawakan secara langsungnya dari Masjid Al-Mutakin, Jalan Bukit Meru, Taman Meru, Ipoh, pada 16 Jun ini, iaitu jatuh pada hari Selasa bersamaan dengan 30 Zulhijjah 1447 Hijri ya. Jadi Koma akan bersama dengan rakan pelapu kita ataupun rakan setugas kita DJ Faizal yang akan bersama dengan Koma pada majlis ambang Hijrah yang kita bawakan pendengaran Koma secara langsungnya dari Masjid Al-Mutakin, Jalan Bukit Meru, Taman Meru, untuk bacaan doa akhir tahun dan juga doa awal tahun ya. Dan di samping itu juga suka juga teman nak kongsikan antara atau cara bagi majlis di ambang Ma'al Hijrah bagi peringkat negeri Perak kita ya, yang akan diadakan. Ketibaan Dave dan juga ketibaan yang amat berhormat Menteri Besar Perak Darul Ridwan kita ke Masjid Al-Mutakin ini, dan diikuti dengan bacaan Yasin dan tahlil, bacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahan, dan seterusnya kita akan dapat ikuti bacaan doa akhir tahun ya, berserta dengan selepas itu azan maghrib, dan diikuti dengan bacaan doa awal tahun. Dan diadakan juga selepas solat maghrib berjemaah tazkirah khas Ma'al Hijriah. Jadi muslimin muslimat dijemput untuk bersama-sama ya ke Masjid Al-Mutakin, Jalan Bukit Meru, Taman Meru, Ipoh, untuk kita sama-sama mengimarahkan majlis di ambang Ma'al Hijrah bagi peringkat negeri Perak Darul Ridwan untuk tahun baru Hijriah kita 1448 Hijri bersamaan dengan 2026 Masihi. Baiklah, untuk jam yang kedua, diam tak diam, kita akan terus bersama. Dan jam yang kedua ini nantikan kita ada rancangan tajaan bersama dengan Herbal Fame sekejap saja lagi selama 15 minit, dan pastinya lagu-lagu yang akan terus menghiburkan Koma. Yup Yong, terus bersama kami di Perak FM.

0: Okey, itu dia selingan lagu. Dan masih lagi kita bersama menerusi rancangan yang dibawakan oleh Herbal Fame Sdn. Berhad. Dan kembali bersama dengan jurucakapnya. Hello.
1: Ya, saya.
0: Ya, jadi berbaki beberapa minit saja lagi perkongsiannya, ya. Jadi silakan, ya.
1: Baik, terima kasih kepada semua pendengar yang masih setia bersama kami. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pendengar yang telah menghubungi kami sebentar tadi serta yang telah membuat tempahan. Terima kasih kerana memberi kepercayaan kepada Herbal Fame. Baik, abang kakak dalam segmen kedua ni kerana bawa tilam herbal hybrid. Tilam herbal ayurvedic. Tadi segmen pertama tilam saha hybrid, di segmen kedua adalah tilam herba ayurvedic. Tilam herba ayurvedic adalah tilam premium. Tilam ini merupakan antara tilam premium keluaran Herbal Fame HQ yang menggunakan high density foam berkualiti tinggi dengan 10 tahun jaminan. Kenapa ramai pelanggan memilih tilam herba ayurvedic? Tilam ini dibuat dengan high density foam yang lebih padat dan tahan lama dan memberikan sokongan yang lebih baik kepada badan dan tidak mudah mendap berbanding foam biasa dan membantu mengurangkan tekanan pada bahagian belakang dan yang lebih stabil dan selesa. Jadi ramai yang tidak sedar bahawa masalah tilam cepat mendap bukan semata-mata disebabkan kualiti tilam yang rendah. Kadangkala tilam yang tersebut sebenarnya tidak sesuai dengan berat badan pengguna. Apabila berat badan tidak sepadan dengan kemampuan tilam, lama-kelama tilam akan cepat mendap dan menjadi tidak selesa. Jadi tilam herbal ayurvedic adalah tilam premium, boleh tampuk berat badan berlebihan. Jadi untuk bersaiz queen ketebalan 8 inci, harga bermula, harga asal untuk ketebalan 8 inci bersaiz queen, harga asal RM1,699. Ada tilam lama boleh try in, selepas try in dan juga selepas diskaun bertumpahan hari ini dapat potongan RM300 lagi. Jadi harga dari RM1,699 tempah hari ini cuma perlu bayar RM1,099. Dan khas untuk pendengar pada hari ini, diskaun tambahan lagi RM99, jadi hanya perlu bayar RM1,000 sahaja untuk dapatkan tilam bersaiz queen ketebalan 8 inci. Untuk tempahan tilam herba ayurvedic dapat 2 unit bantal secara percuma, pengantaran percuma dan bayaran secara COD. Bayar apabila tilam sampai ke rumah. Untuk tempahan 019-414-4288. Boleh call ataupun boleh WhatsApp je di talian untuk dapatkan tilam herba 019-414-4288. Saya ulang sekali lagi, 019-414-4288. Baik, sebelum Kana mengakhiri siaran pada hari ini, Kana ringkaskan semula promosi yang sedang berlangsung. Jadi tilam saha hybrid bersaiz queen ketebalan 8 inci hanya perlu bayar RM799. Pilihan hadiah sama ada tilam bujang 4 inci ataupun 2 unit bantal bersama cadar 6 dalam 1 secara percuma dalam bayaran RM799 sahaja. Manakala untuk tilam herba ayurvedic bersaiz queen ketebalan 8 inci, harga asal RM1,699. Tempah hari ini cuma perlu bayar RM1,099. Tapi buat tempahan hari ini dapat diskaun lagi tambahan RM99. Jadi perlu bayar RM1,000 sahaja. Dapat 2 unit bantal secara percuma bayaran COD. Sampai rumah baru bayaran pengantaran percuma. Dan untuk bertempahan sila hubungi kami 019-414-4288. Baik, abang kakak yang sedang mencari tilam herba sabun, jangan risau, tilam herba sabun juga masih berada dalam harga promosi dan tawaran istimewa daripada Herbal Fame HQ. Cuma pada hari ini kerana tidak sempat untuk berkongsi satu persatu harga bagi setiap saiz dan ketebalan. Jadi bagi yang berminat mendapatkan tilam herbal sabuk, boleh terus hubungi kami untuk mendapatkan harga promosi terkini. Untuk tempahan atau pertanyaan, sila hubungi kami 019-414-4288. 019-414-4288. Baik, jangan lepaskan peluang promosi ini sementara stok masih ada. Jadi saya Kana daripada Herbal Fame HQ, sampai di sini dahulu, jumpa lagi. Salam sejahtera.
2: Lebih ceria bersama Pera FM. Segmen Yop Yong ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yop Yong untuk koma aja.

0: sibuk mana pun kita, jangan kita lupakan anak-anak dan isteri kita di rumah. Okey, dah habis ke kerja tu? Cepat-cepatlah pulang ke rumah ya. Hargai mereka sementara masih di sisi kita. Pesanan ikhlas ini daripada kami, Langit.
1: Menunggu abang pulang.
0: Bella FM untuk koma aja.
2: Ya, Bella FM pastinya menemani hujung minggu koma. Selamat berbahagia di samping insan-insan yang kita sayangi. Dan hari ini hujung minggu kan, jadi ambil masa yang cukup berharga ini untuk kita luangkan dengan berkualiti lah kiranya kan. Apa sajalah perancangannya. Ya, masak bersama, buat kerja rumah bersama, gitulah ya, untuk kita cipta momen-momen yang terindah bersama keluarga ataupun rakan-rakan. Ya, BFF katanya kan. Dan juga ialah orang-orang yang kita ada dalam hidup kita ni kan. Okey, dan pastinya kita kena jadi yang terbaik. Jadilah orang yang baik kerana kebaikan adalah doa tanpa kata yang paling indah. Berbuat baik ni meski tidak selalu dihargai, tapi kebaikan ini tidak pernah sia-sia kan. Jadi Allah selalu mencatat setiap kebaikan kita. Gitulah ya. Dan satu lagi, dalam hidup kita ni, kita tidak selamanya bertemu dengan orang yang baik, tapi jadilah orang yang baik. Kerana yang baik itu untuk setiap orang yang kita temuilah. Ya, kita berbuat baik. Okey, terus bersama di Bella FM. Dan 12 minit lagi ke jam 12 tengah hari untuk kita ikuti Warta Perak yang akan disampaikan oleh wartawan Perak FM kita, Nur Syahana Kamarudin. Jadi jam 12 nanti saya buka ruang dan peluang untuk ucapan di hujung minggu berserta kalau nak selitkan lagu yang menjadi pilihan koma. Tapi lagu-lagu tu pastinya sekitar, kalau nak retro nya sekitar 80-an ya, sehinggalah yang terkini ya. Jadi boleh hantarkan ke WhatsApp Perak FM 010-200-7055. Terus bersama kami di Perak FM.

Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif

0: 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Era FM, hiburan berinformasi.
2: Puan koma kami hargai. Pera FM, salam ceria semua.
1: Terima kasih dengar Pera FM koma. Pera FM.

0: kami tu yuk yuk. Waktu je ke kemari kita dengar radio Pero FM ni. Walau pun ni. Kami tahu tak dalam Pero FM ni apa yang tak ada. Nguyen ni ada. Informasi ada. Hiburan ada. Buat kata orang macam-macam ada lah. Untuk kami lagi.
1: Petang, yuk-yuk
2: untuk
1: koma
2: aja. Ya, masuk jam yang ketiga untuk saya, Mazlita Muhammad Lu, terus temankan koma dari pagi tadi kan, 10 pagi membawa ke tengah hari dah ni. Jadi untuk jam yang ketiga ini ataupun tengah hari ini, teman nak buka ruang dan peluang untuk koma buat ucapan hujung minggu koma lah. Jadi boleh hantarkan ke WhatsApp Pera FM kalau nak selitkan lagu yang menjadi pilihan koma tu, boleh aja. Okey, mungkin sambil-sambil tu dah terhidang menu makan tengah harinya. Tadi dah masak beramai-ramai kan? Masak berjemaah ya. Sebab apa, Yungnya ada. Lepas tu Yung pun ada kan. Anak-anak pun ada semuanya kan. Jadi apapun menu untuk makan tengah hari ni, jangan lupa untuk kita adakan juga sayur-sayuran. Sebab apa, sayuran ni memang penting lah ya, untuk tumbesaran kita lah ya, untuk tubuh badan. Sebabnya kalau sayuran yang ada di meja makan kita tu, dia banyak menyimpan manfaat untuk kesihatan tubuh kita. Macam terung, dia kaya serat. Kalau toge, bantu pencernaan. Timun, menyegarkan. Lepas tu kalau kena kangkung, masak belacan. Dia baik untuk usus sebenarnya, kangkung ni. Sawi hijau pula kaya nutrisi dan juga mengandungi serat yang baiklah untuk tubuh badan ya. Jadi kalau kita consume macam-macam

menyeluruh. Jadinya siapa yang tak makan sayur tu kurang nikmat dunia ni yang Allah jadikan sayur-sayuran ini, sebab banyak manfaatnya untuk tubuh badan. Ada orang tu dia tolak je, kalau ada sayur tu dia tolak ke tepi. Okey, jadi kita kena ajarlah anak kita untuk makan sayur-sayuran ini, ya. Okey, selamat menjamu selera semuanya. Dan lagu-lagu yang bakal menghiburkan koma ini sambil-sambil tu juga, sambil makan tengah hari tu lebih berselera lah kan. Terima kasih untuk Kak Uji kita dari Perdana. Dia kata ada gangguan siaran ke Perak FM ni? Ya, ada. Yalah, kita merancang Tuhan yang menentukan. Kadang-kadang tu adalah sedikit kerosakan ataupun tripnya elektrik kita ni kan tadi, jadi itulah ada gangguan siaran sedikit lah, ya. Juga kita ada siapa lagi ni, Nurul Uyun ataupun Kak Yun kita di Tapah, lama tak mendengar Perak FM ni, sibuk sangat dia katanya. Yelah, dah jadi makcik kantin katanya. Kalau 16 dan juga 17 tu cuti ke? Okey, 17 hari bulan ni seluruh negara kita lah, ya, cuti umum, iaitu awal Muharram. Kita nak beralih ke tahun baru Hijriah. Kak Yun, ya, tapi 16 tu kita tak cutilah, 17 iaitu jatuh pada hari Rabu. Dan jangan lupa untuk peringkat negeri Perak kita, kita adakan sambutan kemuncak Ma'al Hijriah kita, ya, yang akan diadakan di pusat convention at Meru kita, ya. Dan insyaAllah untuk ambang Ma'al Hijriah kita, kita ada siaran langsung bacaan doa awal akhir tahun dan juga awal tahun untuk tahun 1448 Hijri, siaran langsung dari Masjid Al-Mutakin Taman Meru. InsyaAllah kita bawakan secara langsungnya. Okay, seterusnya kalau saya tengok di WhatsApp ni, Juliana dari Kemunting pun ada mendengarkan Perak FM dan lagu yang menjadi pilihan Adira, Sayang Orang Yang Sama. Okey, insyaAllah akan disiarkan, ya. Jadi terus hantarkan ke Perak FM, ya, WhatsApp Perak FM 0102007055 untuk saya payungkan lagu yang menjadi pilihan koma berserta dengan ucapan-ucapan hujung minggu dan perkongsian cerita apa agaknya perancangannya untuk hujung minggu ni. Hari ni hari Sabtu, esok hujung minggu sebelum sebelum ke hari baru, minggu baru pula, begitulah, ya. Jadi terus bersama kami di Perak FM, hiburan berinformasi untuk kamu aja. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh

0: Pagi Koma akan jadi lebih ceria dengan Perak FM yang hadir dengan program terbaru yang semestinya akan menghiburkan setiap pagi koma.
1: Sejenis orang yang fobia dalam keadaan gelap. Macam mana kita tak
2: Macam mana gamaknya duduk
3: gelap
2: dalam hutan ni?
3: Nightophobia.
1: Nightophobia. Oh, I know why this. Nightophobia.
2: Dia takut dengan gelap.
3: Jadi antara fobia-fobia yang ada lah, yang biasa antaranya ada arachnophobia, takut dengan laba-laba. Acrophobia, takut dengan ketinggian.
1: Okay.
3: Claustrophobia. Dia takut dengan tempat yang sempit.
1: Kalau dia pergi
3: tempat yang sempit dia takut. Thalassophobia adalah takut dengan laut.
1: Maksudnya apa dia?
3: Thalassophobia.
1: Sedap pun dah mana.
3: Sophia, thalassophobia.
1: Thalassophobia, Sophia pula.
3: Patut dah sedap pun. Okey, thalassophobia ni kalau dia masuk laut, dia takut tiba-tiba ada ikan besar. Dia dapat bayangan ada benda besar kejar dia kan. Itu kita panggil thalassophobia. Typophobia ni pula, macam Apik cakap, takut bila nampak ada lubang-lubang. Macam kat tangan kita patut ada lubang-lubang, macam biji teratai lah.
2: Namanya typophobia.
3: Takkan
2: apa fobia typo
1: error. Ya itu memang dari sumso.
4: Itu perkongsian
5: daripada Dewan ni. Satu lagi dia ada ni, macam kemaruk, macam kita suka satu benda lah kan.
6: Nak sangat benda tu.
5: Tapi dia lebih nak sangat. Dah ada pun dia nak lagi.
6: Oh tu kemaruk tu.
5: Min tu tak apa, kemaruk betul dengan Boyik tu.
4: Tapi macam ayat bercinta tu.
5: Min maksud dia, min tu tak apa, kemaruk dengan Boyik. Contoh dia kerja sekali ni. Sampai hari-hari depan pagar, petik lucin, ting-tong, Boyik. Boyik keluar, Boyik. Betul nak naik motor pun tak nak sorang-sorang, tak bagi teman ni nak naik dengan dia juga. Macam tu.
6: Oh ada orang macam
5: tu. Macam Min lah.
2: Apa yang maksudnya hari ini kita cerita mengenai kecuaian kan. Abang Fendi ni pun dia dah bagi dah. Abang Fendi jelapang katanya, kecuaian yang saya pernah buat, lupa menutup air paip. Dan terus keluar beli sarapan di kedai. Bila sampai rumah tengok-tengok, air paip pun lupa nak ditutup dah 3 jam.
4: Tengok-tengok
2: Bel api pula, bel pun mahal.
4: Mahal 3 jam eh.
2: Tak tahu, ya mungkin kalau dah terbuka besar.
4: Sebab teman ni, ini bila sebut pasal ni,
2: pernah jadi juga.
4: Oh, cuai tak tutup air ni.

0: Pukul 7.30 sampai rumah. 7.30 teman breakfast, makan apa semua. Pukul 8 macam tu teman masuk toilet. Lepas tu okay, teman lena kejap lah. Lena kejap tu sampai pukul 11 tau. Daripada pukul 8, 9, 10 lah. 3 jam.
1: 3 jam.
0: Tu. Tapi teman tak panik lah sebab memang selalu sangat. Tapi tak adalah mahal sangat. Tapi mungkin kalau kata ni dia jimat lagi lah kan.
1: Jimat. Oh, membazir. Betul-betul ya.
0: Membazir. Rasa membazirnya. Sebab memang tak tahu lah macam mana. Dia bukan cuai lah kan. Terlupa nak buat macam mana.
2: Ni tu pernah rasa single?
3: Suspend tu.
2: Mesti lah pernah.
0: Pernah rasa single tak ada girlfriend?
2: Pernah.
0: Pernah?
2: Saya zaman belajar dulu.
0: Oh, tak ada girlfriend?
2: Tak ada.
0: Mungkin tak cair lah ni.
3: Tuh, apa nak janji bang?
0: Pun cicak kobin. Nasi.
3: Saya
4: Pengalaman saya
5: mengajar saya erti kebahagiaan itu.
4: Apabila melihat mentari di luar sana, saya melihatkan kesinggelan saya itu adalah better sebenarnya.
0: Ataupun kamu selalu kejar geng pelangi ni.
3: Astaghfirullahaladzim.
2: Apa bang, fitnah ni bang.
0: Kamu pun selalu sebabkan selalu dapat terima panggilan pada geng pelangi ni.
3: Astaghfirullahaladzim. Single. Ada jugalah. Ada masa-masa juga.
0: Mana daripada sekolah memang tak memang
3: ada juga
0: masa sekolah berapa lama single?
3: Ada juga
0: masa sekolah laku lah. Zaman sekolah Mika laku
3: tak? Ajalah kakak angkat ada jugalah
0: yang kan? Special abang saya nak buat special dengan
3: abang angkat tadi, adik angkat tak?
0: Dahlah masuk.
2: Saya ilusi siapa pilihan pasukan pilihan anda di kempen Piala Dunia kali ini 2026 membabitkan 3 negara, Canada, Amerika Syarikat dan juga Mexico. Project, yes, thank you Project. Apa tu? Bell tak faham saya ni. Saya ilusi kata Spanyol. Oh, Spanyol ada Lamine Yamal. Kalau dulu Spanyol Carlos Puyol pemain pertahanan yang memang kental lah. Banyak pemain-pemain Spanyol yang hebat. Boleh kongsikan dengan kita lagi?
6: Dari jam 8 hingga 10 pagi, Moh Yuk Yong mulakan pagi koma bersama Borak Gegar Pagi, Era FM. Untuk koma aja.

0: Okay, itu dia lagu daripada Akar. Lagunya berjudul Memang Betul. Lagu yang menjadi pilihan dari rakan pendengar kita Mus yang mendengarkan di Sri Larut Kuala Sepetang. Kalau Kuala Sepetang ni apa yang ada kan?
1: Kuala Sepetang. Kuala Sepetang ialah sebuah kampung perikanan serta dapat melihat keindahan semula jadi. Di situ terletaknya hutan paya bakau matang seluas 40,000 hektar. Ia merupakan lokasi terbaik pembiakan ketam, udang selain ikan dan moluska yang lain. Bawa juga anak-anak anda menerusi sungai pada malam hari untuk menyaksikan kunang-kunang terletak di Larut Matang, Perak. Kuala Sepetang.
0: Banyak tempat-tempat menarik lah di sekitar negeri Perak ni kan. Jadi kalau bertandang ke negeri Perak, mana yang luar daripada Perak ni, jadi nikmatilah keindahannya. Alam dan fauna, banyaklah apa tempat-tempat yang menarik di seluruh negeri Perak ni kan. Jadi terima kasih untuk Mus dari Sri Larut Kuala Sepetang. Kalau nak perkena mi udang Kuala Sepetang. Alamak, ujung-ujung minggu pula kan. Okey, moga terhibur hendaknya dan nak bagi tahulah kan. Jangan cakap tak payung. Kita mandah payungkan lagu yang menjadi pilihan. Begitu juga Ju tadi dari Kemunting yang mendengarkan di Kemunting sana. Frekuensi kita 104.1 MHz lah. Belak-belak utara sana ya. Lagu daripada Adira, Sayang Orang Yang Sama. Okey, seterusnya kita ada Nana Adi dari Batu Nam, Tapau. Orang Tapau pun ada mendengarkan Perak FM. Terima kasih banyak-banyak. Dan katanya kalau boleh nak dengarkan lagu daripada kumpulan Satria, Haruskah Aku Menanti. Jadi insyaAllah saya cuba carikan lagu tersebut untuk disiarkan. Dan seterusnya ucapan hujung minggu daripada Yong Nur Aminah Muhammad Saleh, Taman Temara. Selamat tengah hari katanya. Tengah masak untuk tengah hari ini. Jadi terus layan Perak FM. Banyak info-info yang dikongsikan. Lagu sedap-sedap belaka katanya. Terima kasih. Moga terhibur hendaknya. Ya, Perak FM untuk koma aja tetap di hati. Alhamdulillah. Begitu juga dengan Yong Fatimah kita. Terhibur dengan lagu-lagu. Jadi kalau koma, rasa koma nak kongsikan yang koma tu mendengarkan Perak FM, boleh aja hantarkan ke WhatsApp Perak FM 0102007055 dengan ucapan hujung minggu, apa cerita koma ya. Dan kalau nak selitkan lagu pilihan sekitar 80-an single lah yang terkini. Jadi terus bersama kami di Perak FM. Ada hiburan, ada informasi untuk koma aja.

0: Ya, itu dia Sheila Abdul dengan Mungkinkah, lagu yang menjadi pilihan daripada rakan pendengar kita Tuan Haji Zulkifli Muhammad Top, Taman Meru Ipoh. Katanya ucapan untuk semua pendengar Perak FM dan selamat berhujung minggu. Moga terhibur hendaknya Tuan Haji Zulkifli Muhammad Top kita ni dan juga koma yang masih lagi terus setia mendengarkan Perak FM. Hiburan berinformasi. Waktu sekarang dah pun 12.47 minit tengah hari. Masih lagi saya buka ruang dan peluang untuk koma buat ucapan hujung minggu dan juga lagu yang menjadi pilihan. Okey, seterusnya kita terima daripada Cik Intan kita lah. Dengan perkongsian cuaca di Sarawak sana, memang cuaca cantik hari ini dan pastinya hadir setiap segmen. Dan hari ini katanya masak sardin dengan paru goreng kunyit aja. Okey, lagu yang menjadi pilihan daripada kumpulan Unwanted, Masih Ada Rindu, untuk hiburan sendirilah dan juga warga Sarawak katanya. Tadi ada gangguan siaran, ya mas. Okey, sekarang ni dah okey kan? Seterusnya kita ada Lat Merua dari Malim Nawar. Orang Malim Nawar juga hadir mendengarkan Perak FM. Terima kasih banyak. Kat sini katanya cuaca panas nyenggo. Awak ni tengah nenggik nasi ni, entara mendengarkan Perak FM baru nak nenggik nasi. Ya, apa-apa pun, kalau bolehlah nak mendengarkan lagu daripada kumpulan UKIS, Tergamaknya Kau, insyaAllah. Ya, selagi ada masa lebih kurang dalam 12 minit ni, ya. Jadi teruskan kesetiaan kamu mendengarkan Perak FM. Dan pastinya jam 1 tengah hari nanti kita akan sambung siar ke National FM untuk kita ikuti utama 1 tengah hari. Dan kembali untuk jam yang terakhir untuk saya Maslita, anak Pak Lut ni, untuk temankan koma. Ya, terus kesetiaan koma tu jangan dibelah dan juga jangan dibagikan kepada yang lain. Terus bersama kami untuk koma aja.
1: Raikan semangat perpaduan yang menjadi kekuatan negara. Saksikan Majlis Perasmian Sambutan Minggu Perpaduan 2026 Peringkat Kebangsaan langsung dari Kompleks Sukan Likas Kota Kinabalu Sabah, disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada 13 Jun Sabtu jam 4 petang di TV1 bersama membina negara bangsa.

yang trofi dunia. Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.

0: Jadi dia UK Setengah Mak Kau, lagu yang terakhir untuk saya siarkan ataupun payungkan menerusi seleksi pendengar untuk ruangan Yop Yung kita ya. Jadi satu tengah hari kita akan sama siar ke Nasional Live FM untuk berita utama satu tengah hari.
1: Ikuti utama satu tengah hari sebentar lagi.
2: MINDEF arah tingkat keselamatan susulan serangan di Selatan Lubnan. Padanan Perniagaan Malaysia-Jepun jana potensi urus niaga Bank Rakyat. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama satu tengah hari.

0: Rezeki bukan sekadar banyak, tetapi tenang dan berkat. Kejujuran dalam mencari nafkah membina masyarakat yang dihormati. Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 4 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.
1: 10 pagi, 2 petang, nyom-nyom untuk koma aja.
2: 4 hari lagi untuk kita menyambut Ma'al Hijriah ataupun tahun baru Hijriah kita 1448 Hijriah, meninggalkan tahun 1447 Hijri, ya. Berapa hari saja lagi, ya. Iaitu kalau awal Muharram kita bermulanya 1 Muharram untuk tahun baru Hijriah kita pada 17 hari bulan Jun ini ataupun hari Rabu lah, ya. Okey, kembali untuk jam yang terakhir untuk saya Mazlita Muhammad Lut, terus temankan koma melalui segmen Yop Yong. Dan pastinya kita menantikan untuk kita menunaikan solat fardu zuhur. Dan sebagai panduan kita bersama muslimin muslimat yang dirahmati Allah, maksudnya waktu solat fardu zuhur bagi seluruh kawasan Bandar Ipoh dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya 1.19 minit tengah hari. Dalam pada itu, kepada koma yang mungkin berada di lebuh raya memandu dalam pemanduan ketika ini, ya, jadi ada kesesakan yang berlaku di lokasi tepat, iaitu di kilometer 261.64 arah utara dari Ipoh Utara ke Terowong Menora. Lorong kiri masih lagi ditutup dan trafik sememangnya perlahan. Jadi harap bersabar dan pastikan kau memandu dengan hati-hati. Moga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Moh, sama-sama kita nantikan untuk kita menunaikan salat fardu zuhur.

0: saja.
1: Saya Yop Yong dah sampai di ujungnya dan pastinya tugasan saya menemani koma untuk segmen Yop Yong ini dari jam 10 pagi tadi akan berakhir pada jam 2 petang ya. Jadi 3 minit lagi untuk kita siarkan tausiah untuk sama-sama kita ikuti dan dapat manfaatnya terbitan akan tugas DJ Mim Irawan ya. Jadi untuk itu saya Maslita Muhammad Luhut mohon beransur dan moga-moga terhibur hendaknya dengan rangkaian lagu-lagu yang saya siarkan sepanjang kita bersama dan juga sedikit banyak info yang saya kongsikan. InsyaAllah suara ini akan menemani koma untuk hari Isnin ataupun Senayan untuk minggu baru dan juga hari baru. Selamat hujung minggu bersama keluarga tersayang. Jadi teruskan kesetiaan koma mendengarkan Perak FM. Pastinya ada hiburan, ada informasi untuk koma aja. Assalamualaikum, salam penuh kemesraan daripada saya Maslita Mamadut.

0: iya.
1: Bukan saya marah kat tuan-tuan. Saya nak cerita, no, kalau tak faham ni, takut benda tu. Kalau setakat kata karamah, mungkin boleh terima. Karamah kan boleh berlaku kepada orang soleh. Cuma kita cek pula lah, hak kata tu soleh ke tak. Kalau soleh ha, mungkin boleh jadi. Kalau dia tak soleh, mungkin ma'unah. Okay. Jadi istilah tu kena reti, jangan duk pandai-pandai. Jadi masalah. Okey. Jadi keistimewaan Nabi sebut, benda istimewa Nabi sebut ni, mana benda yang Allah Ta'ala bagi, wahyu lah. Wahyu yang tertentu untuk Nabi, dan Nabi khususkan sebut sungai Furat. Sungai banyak dalam dunia ni. Kenapa Nabi sebut sungai Furat? Itu setengah ulama' dia buat kajian, ulama' orang mengaji hadis ni. Hebat. Kan, mereka lah kaji, kita ni ambil maklumat daripada mereka, daripada kaji dah. Kan, dia kata, kenapa Nabi sebut tentang sungai Furat? Apa yang istimewa sangat? Ha, kalau kita tengok dalam hadis yang lain kan, kalau kita tengok dalam kitab Syekh Osman Jalaluddin, tanda Imam Mahdi nak muncul, sungai Furat ni akan pecah. Bila Imam Mahdi nak muncul, sungai Furat tu akan pecah. Bermakna air dia akan masuk ke Laut Parsi, Iran. Air sungai Furat tu akan mengalir masuk dalam Laut Iran. Itu tanda Imam Mahdi nak muncul. Jadi bila Nabi sebut sungai Furat ni, ada kaitan dengan Imam Mahdi ke? Sebab tu sungai Furat tu bukan saja-saja sebut. Ha tu. Ha, bukan kata cerita sungai-sungai Mekong pun ada. Tahu sungai Mekong? Tentu kat mana sungai Mekong? Bukan kat Ulu Ginta. Sungai Mekong kat mana? Dekat Vietnam kan? Betul ke? Aku pun tak tahu. Kami tembak lah, betul sungai Mekong? Ha, betul ya, sungai Mekong, Vietnam lah. Sungai Mekong. Kalau belah-belah Kemboja ni, dia orang panggil Talisak, nama aku tak tahu. Dia panggil Talisak tu. Saya pernah tengok tu, dia buat naik ikan daripada sungai tu. Dia air daripada sungai Mekong, Vietnam lah, masuk ke Kemboja tu, dia nama lain. Daripada situ pula masuk ke Thailand, dia nama lain pula. Jadi dia buat naik ikan kuan tu, sak mana tu. Kepala dia tu, besar saya, kepala. Udung. Ikan haruan. Terkejut beruk aku. Betul yang cerita, bukan cerita yang tengah pergi ke market dia. Ikan besar-besar. Dia pun kata, ada ikan yang kita fikir takkan ada ikan tu. Ada tu. Sungai tu. Boya aku tak tahu lah. Tapi nak cerita ikan, macam-macam jenis ikan. Di pasar tu, di perkampungan. Saya pergi Kampung Cenang. Kampung Cenang ni, saya pergi kat tempat mereka warna ikan. Tengok, tuduh ikan. Murah lah ikan. Kan, ikan talapia ni murah. Kan, kita makan talapia besar tu. Kan, baru apa duit kan. Tapi ayam jangan. Bungkui. Ha, makan ayam memang bungkui lah. Kan, kita sekilo RM9, dia RM14. Tak menangis. Orang tak makan ayam. Ikan murah. Dia nak cerita sungai tu. Banyak sungai, tapi dia ada kaitan dengan benda besar, alamat kiamat. Ha, tu sungai Furat Nabi sebut kan. Kalau kita tengok dalam hak saya sebut tadi tu, Syekh Osman Jalaluddin sebut dalam kitab dia, tuan-tuan buka kitab dia, 3 jilid, tapi dia buat sebiji tu, tebal tu kan. Kitab ni kitab lama, kalau ada duit lebih pergi cari kitab tu, alamat kiamat. Tengok pengarang dia, nama dia Syekh Osman Jalaluddin Al-Kelantani. Cari kitab tu, tuan-tuan tengok jilid yang terakhir tu, dia akan sebut tentang Imam Mahdi. Dia akan sebut pakaian Imam Mahdi, perwatakan Imam Mahdi, pakaian dia pakai bila dia muncul ke mana. Dia sebutlah satu-satu detail. Kemudian karamah apa Imam Mahdi ni. Cuma dalam kitab tu dia kata, antara karamah Imam Mahdi ni, dia ambil pokok yang mampuih tu. Kalau bahasa kita mampuih lah, pokok mampuih. Dia pi tanam di bumi yang kering kontang. Hidup pokok tu. Pokok tu hidup, daun, berdaun. Nak cerita karamah Imam Mahdi. Ha. Burung tengah terbang, dia tunjuk burung tu, jatuh ke tapak tangan dia. Imam Mahdi punya karamah. Ha, tu sebut dalam kitab tu. Kalau tuan-tuan ada duit beli. Memang hebat kitab tu. Jarang nak jumpa. Ha, dalam kitab tu dia kata, berkenaan dengan sungai Furat juga. Bila air sungai Furat ni, 2000 kan kilometer, dia akan pecah. Mana ada kecil-kecil, mana jadi sungai kecil. Ah, hak sungai kecil tu bila masuk saja dalam Laut Parsi Iran, bermakna kemunculan Imam Mahdi semakin hampir. Ha, di sini Kalau kita tengok Gunung Mah dia akan berebut kata. Jadi setengah ulama saya sebut tadi, dia tafsir kata berlaku dah benda ni. Orang duk berebut dah negeri Iraq tu. Sebab tu saya duk mengaji dulu masa di pondok. Dua ulama besar, dua ulama biasa dalam mengaji, istilah kita duk mengaji nahu sarah ni. Biasa kita mengaji nahu ni orang panggil ilmu ilmu nahu kan. Ilmu bubuh barih ni. Barih ni nak bubuh barih atas ke barih bawah ke, tu nahu panggil ilmu dia. Kebanyakan sumber ilmu ni daripada Kufah. Kufah lah. Kufah tu Baghdad lah. Negeri Kufah. Satu lagi Basrah. Satu lagi Basrah. Basrah di mana? Basrah di mana? Tanya orang putar. Basrah di Iraq juga lah. Nak cerita Iraq ni satu negeri yang menghasilkan ulama yang dahsyat tau. Ni Iraq ni. Sebab tu hancur. Apa saja yang berkaitan dengan ilmu ni habis di Iraq. Dan ni duk tala Yaman. Duk tala Yaman. Kan setengah ustaz ni dia buat kajian kan. Dia kata tujuan musnahkan Iraq ni satu laluan, dia kata. Sebab nak buat laluan. Laluan Dajjal. Jadi Dajjal ni dia akan keluar daripada Iran. Jadi dia direct terus. Iraq dah hancur dah, dia direct terus ya. Pergi ke Syria, Syria pun hancur dah. Dia nak pergi ke Baitul Muqaddis. Laluan tu depa buat siap dah. Siapa yang buat? Yahudi. Pasal depa yang nak sambut Dajjal. Depa yang akan tunggu Dajjal di Tehran tu. Depa yang akan sambut. Jadi laluan tu depa buat siap dah. Jadi apa yang boleh ganggu Dajjal ni? Ada sekatan tak? Oh, Iraq banyak orang alim, hancur. Di mana? Di Syria. Yaman banyak orang alim, hancur, hancur. Jadi laluan sok Dajjal keluar mudah. Tuan-tuan berhati tengok. Ini salah satu tengok sebut, Nabi sebut. Sungai Furat, nampak? Itu dia. Cuma dia kata Ibnu Hajar, Al-Hafiz Ibnu Hajar, dia mengeluarkan pendapat yang Nabi larang pasal apa tak beri mikmah. Kata Ibnu Hajar, Nabi larang tak beri mikmah ni pasal benda ni yang menjadi fitnah sampai kita hari ni. Orang duk berebut kaya ni lah jadi fitnah besar. Semua nak kaya ni, kata ni, kaya kata jadi fitnah. Sebab tu Nabi tak beri terlibat dengan fitnah ni. Bila berlaku esok. Sebab tu negeri Iraq berlaku kan. Nabi tak beri terlibat langsung. Tu berkenaan dengan alamat yang akan muncul di akhir zaman. Sungai Furat tu akan kering. Jadi saya pun duk Google kat tengok. Sekarang ni tuan-tuan Google kan. Maksud dia, type Sungai Furat lah ni. Sekarang, keadaan Sungai Furat sekarang. Tuan-tuan tengok. NASA buat keluar. Statistik dia tengok kurang banyak mana air. Dahsyat tau. Jadi kita pun tak terfikir benda tu. Tapi mereka duduk atas kan mereka boleh dapat lah maklumat. Ni Sungai Furat. Jadi kalau kita duduk di sini kita tak nampak mana lah. Pasal kita duduk di Malaysia ni. Jadi kalau kita baca hadis ni, kita nak tahu benda ni memang pasti pasal Nabi yang kata. Cuma kita nak beri sahih, beri nampak jelas lagi. Tengok lah. Dan handphone canggih-canggih kan, buka tengok keadaan Sungai Furat 2019 dengan 2018, ada beza tak? Kemudian Sungai Furat 2018 dengan 2017, ada beza tak? Di situ kita boleh tengok dekat tak dekat nak kiamat. Jadi bila dah dekat, nangang lagi. Buat ibadah banyak sikit lah, ready awal lah, bila dia mari tak terkejut sangat. Itu dia. Itu Sungai Furat. Keterangan dia kata, hadis ini jelas sekali menerangkan bahawa di kawasan Iraq dan sekitarnya, sekitar Iraq akan berkobar peperangan yang berpunca daripada merebut kekayaan yang ada di sana. Nampak? Kekayaan yang ada di negeri Iraq ni orang berebut tu, yang dia duk cerita hak bahawa selepas pada Saddam Hussein dia dah gantung tu. Dia tunjuklah kereta yang Saddam Hussein simpan kan. Dahsyat dia kata. Dengan mah dia banyak. Tak dia cong apa aku tak tahu lah. Amerika. Dia kata tengok. Sebab tu kita bunuh dia. Dia ni ganas. Bukan ganas. Pasal dia yang lawan dia tu. Dia tak mau ikut cakap dia. Dia bunuh lah. Tapi kaedah dia buat. Buat syiah lah apa lah. Tu alasan dia bunuh tu. Orang Yahudi ni. Dia akan cari juga alasan. Kenapa dia nak serang Iraq? Kenapa? Dia cari. Oh simpan senjata nuklear. Sampai kesudah kat imbang. Itu kata labun kelentong kuat lah. Yahudi mereka akan buat juga cari punca supaya orang tak salahkan mereka. dia buat-buat hancur Iraq. Ha, ni tengok. Tujuan nak merebut kekayaan yang ada di Iraq. Dia kata, dan ramai yang terkorban dan masing-masing pihak bercita-cita seandainya merekalah yang terselamat. Ha, pilah ni. Ada setengah kawasan tu duk berebut lagi. Ha, tak tahulah ke mana. Ha, ada hak mujahidin, ada hak jenis. Tak tahulah, saki-baki. Ha, duk berebut lagi. Dan tengok lah, di Iraq sampai lah ni. Ha, tu Nabi sebut tu. Ada sesuatu yang hebat di negeri Iraq ni, orang duk berebut. Ha, tu kalau ada rezeki pergi Iraq. No, kita tengok apa yang kita duk baca hadis ni. Kalau kita jenis ada duit syurga lah, pergi tengok. Oh, ha, ni kadang-kadang kelebihan dia tu. Ha, ni Nabi sebut sungai Furat akan surut dan orang akan berebut kekayaan yang ada di dalam sungai tu. Jadi setengah ulama' dia tafsir kata kekayaan bukan ada sungai, makna kawasan Iraq, sekitar Iraq ni ada benda yang berharga, jadi orang berebut sampai mati-mati banyak lah. Ha, gambaran dia. Ha, jadi kalau kita tengok berlaku tak berlaku lagi, berlaku dah, ha, akhir zaman dah. Hak berebut tu, hak mati tu banyak mana lah. Ha, akhir zaman dah. Ha, kalau fikir akhir zaman dah. Ha, habis tu hadis yang ke-30. Kemudian hadis yang ke-31. Ha, yang ni memang ketara, sebab tu jaga sikit. Ketiadaan imam untuk semayang berjemaah, tu duk tolak-tolak-tolak tu tanda kiamat tau. Sebab tu kalau tak ada imam, kiamat buat itu. Naik terus imam. Sungguh. Tengah-tengah surau kan. Dia tu mukhah tu. Eh, betul naik lah. Uish. Tak boleh. Aku tak berani. Tak berani. Dia kata baca semayang Zuhur. Bukan orang dengar. Naik be. Dia kata, tak berani. Aku tak berani. Takut. Ha, jadi tak ada orang nak jadi imam untuk semayang berjemaah. Tanda akhir zaman. Kat sini mungkin tak berlaku masa imam dilantik setengah tempat. Oh, tu imam pun tak nampak. Jangan main tau tanda tu. Jadi kita bukanlah kata tengok di sini, eh, kat tempat ni tak berlaku, tempat ni berlaku. Masa Nabi sebut ni akhir zaman akan jadi macam ni, ketiadaan imam untuk semayang berjemaah, jenuh nak cari tu imam. Ha, kadang-kadang ni tengok hadis yang ke-31. An Salamah binti al-Hurri radhiyallahu anha qalat sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu ya'ti 'alan-nasi zamanun yakumuna sa'atan la yajiduna imaman yusalli bihim. Rawahu Ibnu Majah. Artinya daripada Salamah, kalau kita baca bahasa Malaysia selamat, daripada selamat, bukan dia kan, Salamah bintil Hurri, binti Hur radhiyallahu anha, bermakna ni sahabat Nabi perempuan lah. Ha, tu beza dia ha ha hu tu kan. Tu kadang-kadang benda tu pun main-main peranan juga tu, kalau kita nak reti tak reti tu. Kadang-kadang mari nama perempuan gibuh radhiyallahu anhu jam lah. Ni orang kata dia ni tak reti kan. Ha, lepas tu dia tengok kalimah selepas pada ha tu, dia tulis qalat. Kalau lelaki qala, beza dia. Qala untuk lelaki, qalat untuk perempuan. Kemudian kalimah ni domain dia, dia ada domain dalam tu. Qalat telah berkata ia perempuan tu. Kalau qala telah berkata ia lelaki tu. Ha, tu beza dia. Buat terbit domain tu akan jumpa hiya, huwa. Dalam tu, dalam qalat tu. Hmm, pakai tidur lah. Eh, nah, tu cerita bahasa Arab. Sebab tu orang mengaji Arab lebih tu. Mengaji bahasa Arab. Nah, tu nampak jadual. Belajar bahasa Arab bersama Ustaz Nurdin. Berapa kerap mengaji. Eh, nah, tu penting tau. Kadang-kadang di situ ilmu dia sikit pun untung. Orang ni tak belajar, kita belajar. Kadang-kadang kita boleh tahu, oh, patut dia guna qalat, patut dia guna qala. Ha, tu ilmu dia tu. Bukan semua orang boleh belajar saja. Itu lebih dia. Ha, di situ kita boleh tahu qalat, lepas tu boleh tasrif pula. Qala qala qalu qalat qalata qalna. Qulta qulna qulta qultum qultum. Ah ha, tu lebih. Ah ha, orang mengaji dulu. Ha, fa'ala fa'alu fa'ala fa'ala fa'alu fa'alat. Mari kepala bulu kelik kepala bulat. Ha, masa kami duduk pondok dengan payung tu. Fa'ala fa'alu fa'alat. Ustaz ajar ni. Ha, mai sini. Fa'ala fa'ala fa'alu fa'alat mari kepala bulu, kelik kepala bulat. Mari pondok tu rambut banyak. Lepas tu bila masuk pondok kena cukur. Botak ah tu. Kan mari kepala bulu, balik tak ada bulu. Rambut tak ada. Botak lah masuk dia. Dulu duk mengapa ni. Fa'ala. Kena tibai tu. Dulu. Kena tibai tak apa tak ingat ni. Fa'ala. Kena tibai. Kena mengapa benda ni. Jadi kita dulu masa duk mengaji tak mikir ya. Pasal apa dia suruh apa? Tak mikir. Tapi bila kita duduk mengaji lama, oh, baru kita tahu. Oh, ni lah tujuan dia. Di sini nampak saya mengaji dulu. 15 tahun, 16 tahun, saya ingat lagi. Nampak tu? Ilmu bahasa Arab. Nah, ni Nabi suruh mengaji bahasa Arab, mengaji bahasa Arab. Pasal aku orang Arab. Dan bahasa hadis yang kita baca ni bahasa Arab. Bukan bahasa Turki. Nah, bahasa Arab. Jadi dia kata apa? Nabi kata, Salamah binti Hur radhiyallahu anha berkata, aku mendengar, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku dengar Nabi bersabda, lagi akan datang. Mana-mana benda ni akan datang. Masa Nabi kata ni tak mari lagi lah. 1400 tahun lah Nabi kata benda ni. Jadi berlaku dah. Betul tak? Masa Nabi kata tu ramai lagi orang jadi imam. Tapi masa ni Nabi nampak dah. Lepas pada aku wafat, lepas pada zaman sahabat, lepas pada tabi'in, lepas pada tabi' tabi'in akan berlaku benda ni. Tak ada orang yang nak jadi imam untuk sembahyang berjemaah. Ha tu kadang-kadang kita balik kampung ya. Kita duduk di Pekan ni, oh, okey sembahyang berjemaah, oh, imam semua cukup waktu kan. Ha oh, mari ada imam, mari ada imam. Kita balik-balik kampung, kadang-kadang surau rumah kita hidup pun tak. Tak hidup. Surau kampung kita tu. Kita pergi, kita bang, kita komat, kita imam. Ha, ni cerita ni. Kita azan, ingatkan orang mari, kita buat azan lah. Lepas azan tengok tak ada orang, 15 minit tak mari, kita pula komat. Lepas pula komat, ingat tu imam mari, kita imam. Makmu, makmu tik cicak. Tik cicak penuh belakang. Atu makmu. Ha, ni sungguh ni, bukan cerita dongeng kan. Memang kawan saya ada cerita, oh sedih. Sebab tu dia tak balik kan. Dia kata malah balik. Tak apa dia. Tak semayang. Tak ada berjemaah. Tuan-tuan ingatlah semayang berjemaah ni kalau tempat tu tak buat semayang berjemaah sekurang-kurangnya tempat yang jadi syiar lah. Kita semua ni duduk satu taman pakat semayang jemaah di rumah masing-masing. Tak lucu fardu. Tak lucu fardu kibayah. Dia semayang berjemaah ni fardu kibayah. Jadi mesti ada tempat yang menunjukkan syiar tu. Orang tahu oh di situ semayang berjemaah. Sebab tu tak boleh buat cerok-cerok sangat. Surau tu dia kena beri orang jelas nampak. Jadi kalau orang lalu orang tahu di sini ada semayang jemaah, baru lucu dosa tu. Tidak semua orang taman tu kena tanggung. Eh kami buat semayang jemaah tapi di rumah. Semua buat di rumah. Tak lucu dosa tu. Itu bahaya tu. Ni bukan kata semayang. Tak ada imam untuk semayang. Jadi bila tak ada imam orang tak semayang jemaah lah. Ini dosa ni. Nabi kata ni akan berlaku. Lagi akan datang suatu masa orang ramai berdiri tegak beberapa masa. Mereka tidak mendapatkan orang yang boleh menjadi imam untuk mereka sembahyang berjemaah. Pernah berlaku tak? Kat tuan-tuan. Tuan-tuan tanya diri tuan-tuan sini. Pernah tak kita duduk berdiri tunggu? Allah tu imam ni. Dah lah. Oh, mari lah tu imam. Kita kata komat lain. Komat tadi basi lah. Sampai komat pun basi. Kan biasa kita sebut komat basi tau. Bermakna lama sangat komat tu. Tak ada imam. Basi lah komat tu. Komat lain pula. Padahal tak ada pun istilah basi tu. Tapi nak cerita kata lama komat tu. Ha. Pernah tak aku? Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, lagi akan datang suatu masa orang ramai berdiri tegak beberapa masa. Mereka tidak mendapatkan orang yang boleh menjadi imam untuk mereka sembahyang berjemaah. Hadis riwayat Ibnu Majah.

0: dua.
1: Ah, dua
2: dari
1: satu.
2: Heeh. Kita
3: kan sama rezeki bukan sekadar banyak, tetapi tenang dan berkat. Kejujuran dalam mencari nafkah membina masyarakat yang dihormati. Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 4 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.

0: berjaya.
1: Mau koma? Kita bergebang bersama penyampai Perak FM dan selebriti jemputan. Ada apa ya? 3 hingga 5 petang. Rancangan
2: Apa Cerita Koma?
1: Yes. Ah, betul. Isnin, Apa Cerita Koma? Bersama Aida Sazali dan Zeti Idrus. Selasa, Eli dan Saiful dalam Ayu Hak Berserahan dan Moh Kita Nyanyi.
3: Hari ini apa dia pun?
4: Hari ini dari perkataannya ulah. U-L-A-H. Ulah.
3: Ulah.
4: Ulah.
1: Rabu, Eli dan Pak Ya bersama Koma dalam Sudah Kepantun dan Moh Kita Nyanyi.
5: Banyak pantun hari ini.
3: Ya, banyak. Oh. Alhamdulillah, syukur ya Pak Ya. Lokal Ziana ni bukan calang lagunya kan Pak Ya?
5: Ya, tinggi-tinggi ni.
3: Tinggi, high note ni. Okey, tapi Ana boleh bawa.
1: Jumaat, Moh Kita Mengaji dalam rancangan Lughatul Jannah.
6: Hak mula tadi berhati, tapi hak ujung tu dia dah masuk sikit bunyi ras.
7: Allahu Akbar.
6: Tapi tak apalah, comel je, baca tu cantik je.
1: Baik. Perak FM untuk Koma.

0: lagu dari persembahan Allah Yarham Tan Sri P. Ramli, Bila Mama Pakai Celana, merupakan lagu ciptaan seniman agung Tan Sri P. Ramli, dan liriknya ditulis oleh S. Sudar Maji. Okay? Dan terima kasih terus dengarkan Perak FM 18 jam sehari, ada hiburan dan cekak informasi. Semoga terus terhibur juga lah ya, mendengarkan lagu-lagu yang dikeudarakan melalui corong radio Perak FM. Di mana juga anda berada ketika ini, Nana harapkan anda berada dalam keadaan yang baik. Ada yang bercuti, ada yang bertugas, apapun terus bertemankan Perak FM yang sentiasa menyajikan hiburan terbaik untuk anda, di samping juga informasi terkini. Assalamualaikum, selamat berhujung minggu. Anda bertemankan Nana di sini melalui ruangan Mogebang untuk edisi hari ini 13 Jun 2026, hari Sabtu bersamaan 27 Zulhijjah 1447 Hijrah. Pastinya dalam ruangan ini kita nak kongsikan macam-macam kepada anda sambil-sambil anda beristirahat kan. Dan di jam pertama ini seperti biasa, Mogebang akan menghiburkan anda dengan seleksi lagu-lagu kenangan 80-an, 90-an menerusi ruangan seleksi nostalgia. Menanti selepas ini persembahan Ratu Rock Negara Ella dengan lagunya Kesal, juga ada duet Suatu Waktu Dulu. Layan terus Perak FM, tak koma je.
1: Selamat petang Yub dan Yung.
2: Terima kasih ku ucapkan kepadamu.
1: Terima kasih koma. Inilah Radio Malaysia Perak FM.

Media sosial ada manfaat tapi ada juga risikonya. Bawah 16 tahun, gunakan dengan kawalan dan utamakan keselamatan diri. Ibu bapa yang ada anak bawah 16 tahun, jangan lupa pantau penggunaan media sosial mereka. Tetapkan had masa skrin dan sentiasa bimbing anak-anak guna teknologi dengan bijak dan selamat. Didik, pantau dan lindungi mereka sebelum terlambat. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami di Pira FM.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
2: Bila kita tengok kes-kes jenayah kejam sejak kebelakangan ni, kita sedar satu perkara. Predator tak semestinya nampak ganas. Ada je yang nampak baik, nampak peramah dan senang orang nak percaya. Jadi, ibu dan ayah perlu ajar anak-anak supaya jangan mudah ikut orang yang tak dikenali, walaupun dipujuk dengan hadiah ataupun kata-kata manis. Sebagai ibu dan ayah, kena selalu pantau dan ambil tahu pergerakan anak-anak dengan siapa mereka berkawan dan pastikan mereka tak berjalan seorang diri di tempat yang sunyi. Ingat koma, jangan mudah terpedaya dengan orang yang baru dikenali. Pesanan penuh kasih sayang daripada Perak FM untuk koma aja.

0: Baik, selamat petang. Yuk. Terima kasih terus dengarkan Perak FM. Ketika ini dah pun 2.30 minit petang. Sambil beristirahat tu, kita dengarkan lagu. Tak lupa juga kita nak dengarkan seketika segmen tajaan yang dibawakan oleh Tabib Azli. Dan seketika kita bersama yang telah pun bersedia di talian, saudara Abby Halim. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Jenana.
0: Sihat saudara Abby Halim?
1: Alhamdulillah. Syukur sangat-sangat. Syukur,
0: alhamdulillah. Jadi pastinya di hujung minggu ni ada benda istimewa ditawarkan kepada pendengar Perak FM.
1: Iya, semestinya di Jenana. Tadi sesi jelajah terapi mata dan juga resdung oleh Tabib Azli. Seperti mana yang saudara para pendengar Perak FM umum mengetahui bahawa Tabib Azli ni kita pusat terapi mata dan resdung, yang mana kita beroperasi, ibu pejabat kita di Kelantan, kita juga ada cawangan di Shah Alam, lepas tu ada cawangan di Kuala Lumpur, iaitu di Wangsa Melawati, dan tidak ketinggalan juga di selatan tanah air di Johor Bahru. Memandangkan di negeri Perak ini kita belum ada cawangan, maka kita buat jelajah. Jelajah promosi bergerak. Kadangkala kita buat dekat Ipoh, kadangkala di Parit Buntar. Jadi untuk kali ini, bermula hari ini, hari Sabtu, selama 3 hari berturut-turut. Hari ini Sabtu, 13 hari bulan. Esok Ahad, 14 hari bulan. Dan Lusa Isnin, 15 hari bulan. Saya dan juga tim Tabib Azli sedang berada di Lotus Seri Iskandar. Dari 3 hari sahaja kami berada di sini, yang mana kita sediakan perkhidmatan untuk terapi mata. Yang ada permasalahan mengenai kesegaran mata. Bila sebut kesegaran mata ni, banyaklah masalah-masalah dia. Kadangkala penglihatan kita makin lama makin kabur. Salah satunya faktor usia kita yang makin meningkat. Maka mulalah ada rabun dekat, ada rabun jauh. Bagi setengah-setengah golongan warga emas pula, lagilah banyak masalah yang dihadapi. Yang mengalami masalah glaukoma, katarak. Ada juga yang berpunca daripada masalah-masalah kesihatan yang lain. Sebagai contohnya disebabkan paras gula dalam darah terlalu tinggi, dia pasti akan memberi kesan yang teruk juga kepada penglihatan kita. Jadi insyaAllah ya, kaedah terapi mata Tabib Azli ini amat-amat membantu mengurangkan stres mata, mengurangkan keletihan mata, mencuci mata kita. Kita rasa mata lebih bersih, penglihatan lebih jelas, lebih cerah. Lepas tu rasa kurang tekanan di pada bahagian mata. Jadi insyaAllah kepada anda, jangan berlengah lagi. Alang-alang Tabib Azli mengadakan jelajah promosi 3 hari sahaja untuk terapi mata dan juga rawatan resdung bertempat di dalam Lotus Seri Iskandar. Ya, Lotus Seri Iskandar, masuk je dalam Lotus Seri Iskandar ni, kita berada berdekatan dengan Watson. Ada bus dekat situ, terpampang dekat kita punya banner Tabib Azli, TOBIBAZLI. Kadar bayaran yang kita kenakan serendah RM30 sahaja untuk terapi mata, manakala untuk rawatan resdung RM50. Dan kita juga turut mempromosikan produk-produk keluaran Tabib Azli. Kalau nak hitung, produk Tabib Azli ni memang banyaklah. Bermula dengan jus peria kata untuk membantu paras gula dalam darah. Kita ada jus bilberry, jus eyebright, bilberry plus yang membantu memberikan vitamin zat untuk mata kita. Dan macam-macam lagi, termasuk jus Raja Satung untuk yang ada masalah resdung. Jadi boleh datang, boleh dapatkan penjelasan lebih lanjut. 3 hari sahaja, 10 pagi hingga 9 malam kami berada di dalam Lotus Seri Iskandar. Untuk maklumat lanjut boleh tengok TikTok kami, Tabib Azli. Type je TOBIBAZLI, Tabib Azli. Ataupun boleh hubungi, boleh WhatsApp saya, telefon saya Abby Halim di talian 013-6313-8888. 013-6313-8888. 0377108888. Jadi saya kira itu saja perkongsian pada petang ini DJ Nana untuk rancangan tajaan Tabib Azli.
0: Baik, terima kasih kerana sudi berkongsi bersama pendengar PRFM saudara MB ya.
1: Lagi ya, sama-sama.
0: Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: InsyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kepada anda terus kekal bersama PRFM, banyak lagi lagu-lagu kenangan akan disiarkan melalui ruangan dan seleksi nostalgia petang ini. Layan terus PRFM untuk koma je.
2: Hey Wahid, Mika perasan tak bisnes awak ni makin maju sekarang?
3: Itu pasalnya. Dulu teman tengok macam sendu aja. Apa rasanya, Ben?
2: Rasa? Cuma kalau Mika nak tahu, teman iklankan dekat Perak FM lah. Bukan apa pendengar demo ramai. Ada radio nombor satu orang Perak lah katakan.
3: Betul ke ni, Ben? Kalau apa itu, teman pun nak cuba jugalah. Mana gayanya nak masuk iklan tu?
2: Allah, senang je. Mika WhatsApp aja demo di talian 010-200-7055.
3: Oh, apa itu je? Teman pun nak promote lah produk teman.
2: Ada? Apa? Tunggu lagi tu. Larahlah pun WhatsApp ke demo 010-200-7055.
4: Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Hubungi Perak FM sekarang di talian 05-525-2101 atau WhatsApp kami di talian 010-200-7055. Tertakluk kepada terma dan syarat.
5: Selamat petang Yop dan Yong.
6: Terima kasih ku ucapkan ku kepadamu.
5: Kasih koma. Inilah Radio Malaysia, Perak FM.

0: soară bertemu soară.
1: Disinila, Udai Băsilan, cerită de consii.
0: Dari Perlis, hingga ke Sabah. Dari Bandar, hingga ke desa.
1: 24 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar,
1: suara bertemu suara,
0: pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.
0: Satu suara, satu jiwa.
2: Jangan jadikan tidak cukup masa sebagai alasan yang menghalang kita untuk bersama-sama keluarga. Kerana kita diberikan 24 jam sehari untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya. Hujung minggu adalah waktu paling berharga untuk melakukan apa saja aktiviti sehat bersama-sama dengan keluarga kita. Pesanan ikhlas daripada saya, Yabang Khalifah dan Perak.

sana diharapkan sihat hendaknya ya. Terus dengarkan Novera FM dan untuk ketika ini dah pun 2.55 minit petang. Seketika nanti seperti biasa setiap hari Sabtu, rajangan Silang Budaya akan kembali menemui anda. Menusi ruangan Moh Gebang. Moh Labun. Nasib baik ada asisten saya bagi tahu. Moh Labun dari Sabtu ini 3 hingga 4 petang. Bersama Nana pada petang ini, Pak Su Razli merupakan penggiat seni warisan Longgong yang mana kita akan berkongsikan kepada anda semua mengenai keistimewaan Longgong. Dari segi sejarahnya, adat tradisinya, makanan dan macam-macam lagi yang ada di Longgong. Jadi orang-orang Longgong jangan lupa untuk terus dengarkan Perak FM 3 hingga 4 petang mengisi ruangan Silang Budaya Moh Labun. Terus kekal bersama Perak FM.

0: Mau koma? Kita bergebang bersama penyampai Perak FM dan selebriti jemputan. Ada apa ya?
1: 3 hingga 5 petang. Rancangan
2: Apa Cerita Koma?
1: Yes.
0: Ah, betul. Isnin, Apa Cerita Koma? Bersama Aida Sazali dan Zeti Idrus. Selasa, Eli dan Saiful dalam Ayu Hak Berserahan dan Moh Kita Nyanyi.
3: Hari ini apa dia pun?
4: Hari ini dari perkataannya ulah. U-L-A-H. Ulah.
3: Ulah.
4: Ulah.
0: Rabu, Eli dan Pak Ya bersama koma dalam sudah kepantun dan Moh Kita Nyanyi.
5: Banyak pantun hari ini.
3: Ya, banyak. Oh. Alhamdulillah, syukur ya Pak Ya. Lokal Ziana ni macam calang lagunya kan Pak Ya.
5: Ya, tinggi-tinggi ni.
3: Tinggi, high note ni. Okey, tapi Ana boleh bawa.
0: Jumaat, Moh Kita Mengaji dalam rancangan Lughatul Jannah.
6: Hak mula tadi bayati, tapi hak ujung tu dia dah masuk sikit bunyi ras.
7: Allahu Akbar.
6: Tapi tak apalah, comel je, baca tu cantik je. Baik.
0: Perak FM untuk koma je. Silang Budaya, Radio RTM. Stesen berkembang, suara bertemu suara. Moh Labun setiap Sabtu jam 3 petang hingga 4 petang berlabun bersama DJ-DJ dari 34 stesen yang akan bercerita mengenai negeri masing-masing. Saksikan juga di media sosial Perak FM dan interaksi bersama kami di WhatsApp Perak FM 010-200-7055.
8: Ada,
0: kita berlabun le setiap Sabtu jam 3 petang hingga 4 petang di Perak FM le, untuk komen aja.
9: Disinilah suara bertemu suara.
0: Disinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
9: Satu suara, satu jiwa.
10: Assalamualaikum, selamat petang. Ngah terus dengarkan Perak FM. Dan seperti biasa setiap hari Sabtu, Silang Budaya Moh Labun menemui anda secara langsung di radio dan juga secara langsung di Facebook Perak FM. Terima kasih yang mana sudi hadir menonton ya dan dengarkan Perak FM ketika ini. Dan seperti biasa, kita ada tetamu minggu ini yang nak berkongsikan mengenai keistimewaan lenggong. Jadi untuk itu, kita bersama tetamu yang telah pun dia bersama dana petang ini, Pak Su Razali. Assalamualaikum Pak Su.
11: Waalaikumsalam.
10: Sihat Pak Su ya?
11: Alhamdulillah.
10: Alhamdulillah. Pak Su merupakan penggiat seni warisan lenggong.
11: Begitulah.
10: Kira. Begitulah. Itu sedikit itu aja. Kalau mungkin Pak Su sendiri boleh berkongsikan kepada pendengar Perak FM. Sebenarnya siapa siapa dan apa yang Pak Su perjuangkan di lenggong ini?
11: Dia begini cerita Nana. Mm-hmm. Jadi apabila bermulanya lenggong ni pada tahun 2012, mm-hmm. dia ada pesta makanan tradisional. Mm-hmm. Kemudian ada apabila lenggong diiktirafkan sebagai tapak warisan dunia UNESCO. Mm-hmm. Kita nak mengetengahkan, mm-hmm. mengetengahkan ya, terutama sekali budaya. Mm-hmm. Jadi lenggong ni dia berbeza budaya dengan tempat lain. Mm-hmm. Macam kalau kita sebut awal tadi, Pak Su dengar kata Moh Labun. Bila Moh Labun ni, dia jadi satu perkataan yang bagi orang lenggong dia kata tak, apa namanya, dia orang lenggong dia lebih suka kepada Joh Sembah.
10: Dia lain sikit lah. Kalau dia lenggong, dia lain sikit bunyinya.
11: Ya,
10: kalau
11: bila
10: orang
11: sebut
10: berak,
11: Joh Sembah tu, maknanya dia boleh sembah. Jadi pertama kita nak, yang Pak Su rasa seronok sangat tu kerana kita nak memperkenalkan lenggong ni sebenarnya. Sekarang ni lenggong segera dia ada, orang kata di mata dunia lah. Selepas lenggong diiktiraf sebagai tapak warisan dunia UNESCO. Kemudian baru-baru ni pula telah diiktiraf lagi lenggong geopark global. Yang mana Yang Amat Berhormat Datuk Seri Menteri Besar sendiri pergi menerima surat tu di apa nama ni, di luar negara, di London. And then mana lenggong ni banyak budaya sebenarnya.
10: Banyak.
11: Kalau Pak Su nak cerita kaitkan, pertama budaya percakapan, budaya makanan, budaya pakaian, ini yang kita nak perkenalkan.
10: Ya, Pak Su juga sendiri hanya adalah menulis juga mengenai lenggong, dan juga ada semalam baru-baru ini Pak Su ada tunjukkan saya satu budaya tradisi, iaitu yang dipakai craft.
11: Supik
10: tangan.
11: Itu salah satu apa produk yang Pak Su cuba ketengahkan. Budaya pakaian yang dipakai oleh orang lenggong. Lenggong ni dia banyak daripada asal usul orang Patani.
10: Mm-hmm.
11: Mana orang Patani dia ada satu adat budaya dia sendiri kan.
10: Mm-hmm.
11: Jadi supik tangannya Pak Subuat tu pun berasaskan kepada budaya pakaian lah.
10: Mm-hmm.
11: Jadi kalau nak cerita panjang lah kenapa supik tangan tu kan.
10: Yeah.
11: Jadi makna supik apa benda yang boleh apa nama ni kita kaitkan dengan supik tangan. Mm-hmm. Tu mana cerita dia panjang.
10: Mm-hmm.
11: Itu salah satu.
10: Jadi di Lenggong kebanyakan masyarakatnya adalah Patani.
11: Ya. Yeah.
10: Uh-huh. Jadi maknanya perkataan yang diguna di Lenggong tidak sama dengan di daerah lain.
11: Ya. Yeah,
10: Tadi Pak Su kata kalau orang Lenggong dia tak sebut Lenggong. Sana sebut dia?
11: Dia sebut Lenggow. Ha, dia punya spelling dia L-E-N-G-U-O-W. Lenggow.
10: Lenggow. Ada kalau kata di segah-segah daerah juga, yeah. Contoh dari Kuala Kangsar dengan Parit, bunyi lebih kurang tapi dia tetap ada beza.
11: Yeah.
10: Lenggok dia.
11: Yeah.
10: Kalau di Lenggow sini, macam mana dia punya lenggok dia maksud?
11: Ya. Yeah. Budaya orang Lenggong, orang Patani Lenggong ni sebenarnya kita tak nak lah mengatakan kita nak angkat kita punya budaya kita ni terbaik. Tidak, tapi itulah budayanya,
10: uniknya.
11: Orang kata mudah mesra, lemah lembut. Dalam lagu yang Pak Su sekarang pun ada sebutan sikit, orang di Lenggong kaya budi bahasa, mudah tegur siapa walaupun tak biasa gitu.
10: Mana
11: itulah kaya budi bahasa dia kan. Ada lagu Pak Su dah.
10: Ada lagu Pak Su sendiri yang karang lagu tersebut. Sekejap lagi kita kongsikan bersama pendengar Perak FM mengenai lagu tersebut. Juga kita nak kongsikan mengenai antara keistimewaan lain, keunikan di Lenggong, makanan dan juga seni craftnya Pak Su, ya. Sekejap lagi kita dengarkan lagu dahulu dari Nabil Faizan, Atemu Singgah Perak FM.

0: Radio RTM, stesen berkembang, suara bertemu suara. Mohna Bun, setiap Sabtu jam 3 petang hingga 4 petang berlabun bersama DJ-DJ dari 34 stesen yang akan bercerita mengenai negeri masing-masing. Saksikan juga di media sosial Perak FM dan interaksi bersama kami di WhatsApp Perak FM 010-200-7055. Ada, kita berlabun lah setiap Sabtu jam 3 petang hingga 4 petang di Perak FM lah untuk komen aja.
1: Di sinilah suara bertemu suara.
0: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
1: Satu suara, satu jiwa.
2: Baik, kita nak kongsikan keistimewaan di negeri Perak. Jadi untuk minggu ini kita singgah ke Lenggong. Jadi sebelum tu, sebelum kita nak borak-borak lagi bersama Pak Suzali, Nana nak kongsikan juga lah kepada anda mengenai Lenggong yang telah pun mencatat sejarah apabila diumumkan secara rasmi sebagai UNESCO Global Geopark ketika di Malaysia pada 23 Mei di Paris, sekaligus memperkukuh kedudukan negara dalam rangkaian geopark bertaraf dunia. Dan pengiktirafan itu melayakkan Lenggong menyertai rangkaian UNESCO Global Geopark di bawah Pertubuhan Pendidikan Sains dan Kebudayaan Bangsa-Bangsa Bersatu UNESCO selepas diwartakan sebagai geopark kebangsaan pada 16 Disember 2021. Jadi itu antara keistimewaan Lenggong. Yeah. Lenggong dia bukan setakat orang kata popular di Malaysia, tapi sebenarnya lebih popular di mata dunia. Yeah. Pak Su, ya. Yeah. Oh, dia hebat orang Lenggong ni. Di peringkat dunia tu. Mana orang Lenggong? Kalau ada boleh high sikit dalam live Facebook kita. Jadi terima kasih jugalah ya, kalau yang mana sedang menontonkan ketika ini di Facebook dan juga yang sedang dengarkan di Radio Perak FM. Jadi Pak Su, kita nak kongsikanlah mengenai, mungkin boleh cerita sikit mengenai supik tangan tadi tu.
3: Okey, supik tangan. Ya. Bila sebut supik tangan, apa mana supik ni kan? Supik sebenarnya kalau di negeri Kelantan, dia supik ni beg plastik.
2: Beg plastik?
3: Ha, supik. Jadi kaedah dia, orang dulu-dulu bila dia nak ke menziarahi keluarga dia, dia akan bawa satu kain. Kain itu dia kain yang kita kata tiga kaki persegi, dia akan ikat di kepala dia. Dia semutar ke ataupun tak kira lah apa yang dia panggil masa tu. Bila dia pergi ke rumah saudara mara dia, bila dia nak balik, saudara dia ni akan bagi buah tangan. Biasanya akan bagi, kalau buah-buah lah, kalau makanan-makanan lah, apa benda tempat yang dia nak jadikan alas. Dia ambil yang atas kepala dia tu, dia buka, masukkan. Kalau orang tu bagi beras sekalipun, dia bawa. Jadi dia budaya dia buat macam beg lah. Akhirnya Pak Su nak cuba kekalkan reka bentuk. Jadi Pak Su tak nak buat secara orang kata cacar merbah. Pak Su tak nak. Pak Su buat mengikut Pak Su punya design. Pak Su buat ikatan menjadikan, kalau kata tengkolok ke, bukan tengkolok, Pak Su panggil supik tangan. Jadi sekarang ni apa nama model yang Pak Su buat supik tangan ni sudah masuk pada apa Lenggong Geopark ni, sudah jadi kerah. Pak Su punya apa kata hasil tangan Pak Su telah pun menjadi banyak menjadi cenderahati. Dan yang paling Pak Su bangga sekali apabila penilai daripada Turki dan juga Jepun yang datang ke Lenggong masa nak buat penilaian Lenggong Geopark Global tu, Pak Su sendiri letakkan di atas kepala apa nama penilai daripada Turki, Dr. Ahmed nama dia. Jadi dia menceritakan kepada Pak Su, dia mengatakan, saya akan bawa balik supik tangan menjadi kenangan. Saya akan balik ke negara saya. Mana dah sampai ke Turki. And then begitu juga dengan Dr. Watanabe daripada Jepun, mengatakan, wow, dia menarik, dia kata. Saya akan bawa balik untuk jadikan kenangan kat negara saya sendiri. Wah. Pak Su bangga lah. Dah sampai kat Turki, dah Jepun.
2: Kita yang dengar pun bangga.
3: Itulah apa nama ni, supik tangan yang Pak Su buat.
2: Supik tangan. Satu cenderamata seni craft yang dijadikan cenderamata oleh Pak Su kepada orang luar negara.
3: Sudah menjadi ikonik Lenggong. Ikonik Lenggong. Mana orang datang, cenderahati dia mesti supit tangan.
2: Supit tangan.
3: Ha, supit tangan. Hmm. Jadi orang dah kenal tu. Supit tangan by Pak Suzadi.
2: Oh, hebat. Hebat. Dia dia buat benda kain batik lah.
3: Ya, batik. Kain, batik tu pun diusahakan oleh pembuat batik tu daripada apa budak yang orang kata yang syndrome down.
2: Oh,
3: ada dia ada PDK, pusat dalam komuniti di Lego. Dia orang cetak batik. Jadi Pak Su ambil pada dia orang. Kita bantu dia beli batik tu dan Pak Su buat. Sekarang ni Pak Su sudah ada satu lagi pengusaha batik di Ipoh. Kalau tak silap Pak Su Leo Batik. Dah keluarkan batik. Pak Su ambil. Pak Su buat pasal banyak tempahan. Bila banyak tempahan kita kena buat, kena ada persediaan. Orang nak buat cedera hati, nak buat apa semua kan. Orang balik nak buat jadikan buah tangan. Itulah kaedahnya.
2: Jadi maknanya seni batik itu tidak terhad sebagai satu pakaian baju ke kain batik macam itu. Tapi dari kain batik itu juga boleh dijadikan sebagai supik tangan.
3: Ya, dia memang dia buat khas. Dia khas, dia tak serupa lah. Dia satu-satu, dia punya corak dia tu.
2: Corak. Dia ada corak khas ke untuk
3: corak berbeza
2: supik tangan ni?
3: Dia kalau kita kata apa, lenggur tapak warisan dunia UNESCO. Mana apa bentuk kita nampak, macam berbentuk lama lah, macam Parrot Man. Dia punya design dia tu, dia berbentuk macam tu. Dia tak adalah batik macam bunga-bunga biasa, tak adalah. Itu yang menarik bila orang pakai tu.
2: Hebat. Dia dah, dari situ dah dia nampak identiti lenggur.
3: Lenggur.
2: Dia lahirkan kena orang kata kalau nak jadi orang lenggung ni kena lembutkan lagi lidah itu maksud ya. Dia punya lenggung pun kita lenggung. Tapi orang lenggur lenggur. Joh tadi yang Mohlabun tadi kalau
3: Joh
2: orang
3: Sembang.
2: Joh Sembang. Ada banyak lagi lah perkataan yang tapi kalau kata apa khabar ke, pakai tak biasa tu sama je lah. Ada yang lain lagi beza Pak Su, kalau kata kalau sembang harian dengan orang lenggung ni yang tak sama dengan daerah-daerah lain.
3: Kalau ada perkataan danau boleh tanya Pak Su, Pak Su boleh jawab.
2: Kalau makan pun samalah.
3: Makan sama. Dia nak ajak makan, dia taklah kata Moh makan dah. Joh tu makan. Kalau dalam satu majlis pula, kata majlis kenduri. Bila orang dah datang ramai nak makan ni, ada orang yang jaga tu, dia akan kata perkataan dia pelik. Dia kata geno ni tak berakik lagi ke?
2: Geno
3: ni tak berakik lagi ke, dia kata. Jadi kalau orang luar kata, apa pula berakik, nak naik rakik ke nak makan? Berakik tu mana? Akad hidangan. Duduk buat apa lagi, berakik-berakik lah, dia kata. Mana nak akik makanan tu, penanggah lah. Akad hidangan, dia kata.
2: Akad hidangan.
3: Dia kata berakik. Pelik lah sikit.
2: Yalah, tapi betul tak samalah dengan bahasa ni. Orang kata dari satu, itulah kurikan logat orang lenggung. Dia, itu memang itu logat tu adalah dipengaruhi daripada budaya Patani.
3: Budaya sebenarnya kalau nak kira budaya Patani banyak. Kalau kita pergi ke Batu Kurau pun lain lah. Batu Kurau dia ada mu. Mu de dia ada kan. Mugi ada. Tapi orang lenggur tak. Orang lenggur tak kata itu. Orang kata hagi lah. Dia punya hagi lah. Beza dia punya. Orang cakap jerai pun ada orang Patani juga. Dia berbeza juga. Jadi mana orang lenggur ni satu keunikan. Di antara gerik dengan lenggur pun berbeza. Cakap Patani juga. Tapi dialek bahasa dia tu, lorak dia tu berbeza.
2: Tadi Pak Su kata Pak Su ada buat lagu sendiri?
3: Ya.
2: Macam mana bunyinya tu kalau boleh kongsikan?
3: Lagu ni sebenarnya Pak Su reka tu kerana nak memperkenalkan apa yang ada di lenggur. Jadi nama lagu pun lagu Koho-koho le haga-haga dulu.
2: Koho-koho?
3: Koho-koho le.
2: Koho-koho le?
3: Haga-haga dulu.
2: Haga-haga dulu. Maksudnya tu?
3: Dia maksudnya pelan-pelan lah, nanti sekejap.
2: Koho-koho tu macam bunyi Kelantan.
3: Koho-koho ni orang Kelantan, koho-koho pelan-pelan lah. Pelan-pelan gitu. Haga-haga dulu, nanti kejap. Itulah maksudnya. Jadi bila Pak Cu masukkan dia punya irama dia tu, panjang lah Pak Cu nak menceritakan. Koho-koho lah satu, nak cerita kisah kebebe, kisah gunung yang ada di lenggur ni. Nak cerita gua, nak cerita orang lenggur baik. Macam tu lah kaedahnya dalam lagu.
2: Kalau Pak Cu boleh nyanyi sikit, kita nyanyi sikit sekarang ni, nanti hujung kita sambung lagi sikit. Boleh satu lagu Pak Cu? Kalau boleh
3: dia ada empat rakap semua.
2: satu rangkap dulu kot boleh kongsikan.
3: Okey, dia lagu dia awal dia. Dia punya

0: tambah banyak paku aji. Jaga bila kerabak geli tapak kaki. Ha, tu dua rakap tu.
1: Ada rakap.
0: Ada lagi.
1: Ada. Ha, iaitu kita sambung. Cuba boleh kongsikan maksud lagu tu, maksud.
0: Jadi tadi awal tu khokolah gagah dulu tu mana khokolah apa mana pelan-pelan. Nantilah dulu. Aha. Begitu kaedah dia. Jadi nak ceritakan selepas tu Gunung Kepala Gajah ni satu apa bukit yang sekarang ni dah menjadi tempat rekreasi lah. Jadi taman rekreasi Gua Tok Giring tu dia ada Gunung Kepala Gajah tu. Jadi ceritakan Gunung Kepala Gajah ni banyak paku aji.
1: Paku aji.
0: Spesies paku aji ni di lenggung dia ada spesies. Pokok paku aji ni dalam kajian mengatakan 500 tahun dulu makanan dinosaur. Ini kajian dia bawa Amerika mari.
1: Dinosaur,
0: pokok paku aji. Kita memang di situ yang ada. Jadi maksud pasu jaga bila kerabat. Kerabat ni mana panjat. Jaga bila kerabat geli tapak kaki dia kata. Tinggi bila sayup kan. Tu maksud dia.
1: Gayat.
0: Itu cerita tu. Itu cerita tentang Gunung Kepala Gajah tadi. Boleh ada lah rakat-rakat seterusnya.
1: Itu baru dua rangkap. Kena tunggu sampai hujung siaran. Pak Su akan kongsi lagi dua rangkap lagu Pak Su tersebut yang menceritakan dalam tu semua ada mengenai keistimewaan lenggung. Baik. Kita berhenti rehat seketika. Sekejap lagi kita sambung lagi mengenai keistimewaan makanan orang lenggung, Pak Su.
0: Yeah.
1: Ke baby. Kejap lagi kita kongsikan. Terus layan Fira FM. Tak koma je.

0: Radio RTM, stesen berkembar, suara bertemu suara. Mohna Bun, setiap Sabtu jam 3 petang hingga 4 petang. Berlabun bersama DJ-DJ dari 34 stesen yang akan bercerita mengenai negeri masing-masing. Saksikan juga di media sosial Perak FM dan interaksi bersama kami di WhatsApp Perak FM 010-200-7055.
1: Ada,
0: kita berlabun le setiap Sabtu jam 3 petang hingga 4 petang di Perak FM le, untuk calling aja.
2: Disinilah suara bertemu suara.
0: Disinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
2: Satu suara, satu jiwa.
3: Semestinya di Perak FM, mari burai dan cakap informasi untuk koma aja. Terima kasih yang hadir di Facebook Perak FM. Antaranya ada siapa? Ada Kak Ita Chot, ada Salijah PI, Mampan.com, Hazli Zabaha, Asfian Mahyus. Siapa lagi? Salha Beta Haji Ismail, hebat Pak Su katanya. Yang berkongsikan kita pada petang ini mengenai lenggong. Macam-macam lah dengan logatnya. Dengan tadi pun sempat juga, kalau mana yang dengarkan silang budaya Molabun, tadi baru je Pak Su kongsikan lagu yang Pak Su tulis sendiri mengenai keistimewaan lenggong. Baru dua rangkap, ada dua rangkap lagi. Belum habis lagi lagu tu. Korang nak dengar sampai habis, kena tunggu sampai hujung siaran silang budaya kejap lagi ya. Dan untuk seterusnya Pak Su, mungkin Pak Su boleh kongsikan, ini kita nak masuk mengenai makanan pula. Tadi kita dah kongsikan mengenai kraft orang lenggong, supik tangan. Yang ini mengenai salah satu makanan tradisi orang lenggong pun sangat popular Pak Su ya, mengenai kebebe.
4: Ya, makanan ni kalau sebut makanan banyak, banyak sangat makanan tradisi. Salah satunya makanan, bukan makanan rutin, tak ada. Macam Pak Su bawa tunjukkan kebebe contoh kan. Kebebe ni sebenarnya satu makanan kesihatan. Pak Su cuba ketengahkan. Kerana bahan yang dibuat ni, kalau kita sebut satu-satu benda. Contohnya, dia kalau nak buat kebebe, dia kena ada buah cermai. Itu wajib.
3: Buah cermai.
4: Tak ada buah cermai tak jadi. Buah cermai, kemudian ada belimbing buluh.

0: ada jambu batu, ada putik nangka, ada apa nama ni jantung pisang, adanya apa nama ni buah nenah. Begitulah, masuk garam, belacan, cabai dan gula, kita lecek dalam lesung, kita makan. Kenapa? Orang dulu-dulu ni, Pak Su cerita sikit, orang dulu-dulu dia dia rasa nak demam. Pada dia orang-orang Perak kata dedor. Orang Lenggur kata sorain. Nak sebut teruk sorain. Jadi dia nak demam, serah sejuk. Dia cari bahan-bahan ni lah. Dia cari bahan-bahan ni, dia tumbuk-tumbuk-tumbuk. Kerana apa? Dalam tu dia ada masam, kelat dan pahit. Dia ada semua. Jadi ubat ni biasa begitulah. Dia buat kebebel. Bila buat kebebel, dia makan tu rasa legoh. Tak jadi dia demam. Mana legoh? Oh, kerana makan ni dia satu. Dengan kandar Allah dia kata legoh. Jadi kebebel ni jadi satu perubatan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita ambil kira, katalah satu keluarga ni dia nak pergi ziarah mak ngah dia. Mak ngah dia demam. Jom kita pergi ziarah tengok mak ngah kita demam ni. Dah 2-3 hari dah. Apa kita nak bawa? Dia buat kebebe.
1: Kebebe.
0: Bawa kebebe dia pergi. Allah mak ngah demam. Makan kebebe. Makan-makan dia rasa lega. Rasa dia demam dia terasa lega sikit. Kenapa itu?
1: Kebahlah kebah. Kalau itu, orang Perak kata kebah. Kalau lenggu.
0: Kebah.
1: Sama lah tu kalau lenggu.
0: Mana itu kita kata hubungan dia silaturahim. Silaturahim di antara keluarga. Dah dua dah. Tadi perubatan. Silaturahim. Kemudian makanan ni pula. Biasanya kalau orang dulu dia nak orang demam, dia mula nak jampi serampah guna ayat-ayat yang tak tentu kan. Tapi makan benda ni, kita beranggapan inilah makanan perubatan Islam semula. Kerana kita dapat pungut bahan-bahan yang macam ni, kita buat akhirnya kebepe menjadi terkenal. Dengan keenakan dia, kemudian pelancong mari pun suka. Mak Saleh suka makan. Persembahan ni Pak Su pernah paling jauh, Pak Su buat di Istana Negara Lama. Pak Su buat tumbuk kebebe. Pelacung mari makan. Dia kata, oh sedap.
1: Sedap.
0: Mana kebebe. Ini satu makanan. Itu satu. Yang kedua, selain benda tu, kita ada makanan lain. Makanan yang hampir pupus. Macam contoh Pak Su tunjuk baru-baru ni ada dalam Pak Su punya TikTok. Apa nama? Kerabu umbut tepuh gajah. Contoh.
1: Kerabu umbut?
0: Tepuh gajah.
1: Tepus gajah.
0: Satu makanan yudi. Tak ada orang nak buat dah. Tapi kita cuba ketengahkan ini. Ini kalau nak rasa, kena kelenggur. Itu yang dia orang suka mari tu. Mana kita ada macam-macam lah. Kalau dari segi masak daging contoh, dia lenggur ada satu keistimewaan dia. Kalau Perak dia panggil renang tok. Renang tok yang besar tu. Tapi kalau di lenggur, dia ada renang masak bersama. Masak bersama renang besar. Itu pun masakan budaya makanan masakan dia lenggung juga tu. Tempat lain tak ada. Cuba kita nak kenalkan, insyaAllah. Sekarang ni rasanya bila Pak Su tonjolkan benda-benda ni, penerimaan masyarakat dan juga orang yang datang, oh dia suka, dia nak cari makan. Mana benda-benda yang macam ni kita nak ketengahkan, supaya bagi Pak Su, Pak Su tak nak hilang ditelan di zaman benda-benda macam ni. Cakap bebek ke kerabu-kerabu yang benda hampir pupus lah, kita kena buat.
1: Sebab itu adalah makanan tradisi orang kata sejak dulu. Jadi kalau benda tu baik, apa salahnya kita kekalkan sampai bila-bila, Pak Su? Makanan tu bukan setakat makanan, tetapi dia ada khasiatnya. Dan selain daripada itu, dapat menghubung kasih sayang juga lah, Pak Su.
0: Tu silaturahim tu.
1: Silaturahim. Jadi kalau kata kita boleh tunjukkan kebebe dekat kamera, kalau kata yang tengok live ni bolehlah tengok kebebe ni sekejap, saya buka kejap dia macam nak kata macam sambal lah, Pak Su. Boleh tengok ke? Boleh nampak? Ni dia. Tapi boleh nampak aja lah, rasa tak boleh. Kalau nak rasa, kena kelenggok. Gitu. Inilah kebebe. Jadi rasa dia, Pak Su, semua rasa dia, masam, manis, kelat.
0: Masam, kelat, pahit.
1: Semua ada. Sebab apa dia punya pembuatan dia tu, bahan-bahan dia adalah daripada putik-putik, Pak Su, kan?
0: Kalau kita ambil kira, katakan belimbing dia masam. Jantung pisang dia kelat lah. Putik jambu, putik nangka, buah kelempung. Buah kelempung payah nak dapat. Tepi-tepi rimba baru dapat. Tepi sungai dia tak ada lah kampung.
1: Buah kelempung.
0: Semua bahan-bahan mentah. Pelik orang tengok. Dia orang masak ke? Tak ada. Kita lecek dalam lesung kayu. Jadi dia aroma lesung kayu tu yang menjadikan kebebe ni sedap.
1: Bawa belah original kebebe.
0: Bukan blender. Tak nak kalau
1: tak main. Ha. Sebenarnya saya pernah juga ikut tengok Pak Su cara pembuatan kebebe. Yeah. Dia sangat unik sebenarnya. Yeah. Bahan-bahan dia kalau kita tengok biasa tu, kita kalau makanan lain kita tak gunakan okey putih.
0: Yeah.
1: Kan. Okay. Selalunya kita benda tu macam kalau nangka tu dah masak.
0: Masak.
1: Apa tadi putih apa kita tadi
0: putih jambu.
1: Selalunya kita tak gunakan bahan yang masa jadi putih tu lagi. Yeah. Tunggu dah masa tapi kebebe ni istimewa dia ambil daripada yang putih sebab nakkan kombinasi rasa manis, pahit, kelat.
0: Ya. Yeah.
1: Tu semua dalam satu ni lah. Kebebe ni. Ada maksud ke Pak Su kebebe ni?
0: Kebebe ni Pak Su tengah cari apa maksud sebenarnya tak dapat juga lagi. Tapi mungkinlah ada kebaikan lah bagi Pak Su. Kebebe ni kebebe. Satu kebaikan itu.
1: Ini kalau makan dengan nasi panas eh?
0: Oh tidak.
1: Oh, tak panas.
0: Dia tak makan dengan nasi. Dia makan begitu sahaja. jadikan dessert.
1: Saya ingat kan makan
0: dia
1: nasi.
0: Tak makan nasi, dia makan begitu saja. Enak dia makan begitu saja.
1: Sungguh enak dia makan begitu saja.
0: Elang.
1: Saya ingat kan dia punya padanya ni dengan nasi panas.
0: Tak ada.
1: Ataupun makan nasi panas dengan ikan goreng ke. Oh tidak.
0: Makan gitu je.
1: Makan gitu.
0: Cik Entok makan je lah.
1: Sambil tengok TV.
0: Kalau rasa badan seram sejuk makan lah, insyaAllah.
1: Tapi selalu je kalau kata kebebe ini setiap rumah orang di Lenggong ada ataupun dia ada hari-hari istimewa?
0: Dia kebiasaannya kalau dulu-dulu lah orang selalu buat musim kemarau lah, musim panas. Kalau musim hujan nak makan kebebe ini dia tak sesuai.
1: Tak sesuai.
0: Tapi kalau musim macam sekarang ni musim panas ni tumbuk kebebe memang jalan. Pasal Pak Su banyak buat terima tempahan kan. Orang tahu ada kebebe ada. Okey saya nak 5-4 yang nak 5 yang ni begitulah kaedah. Sentiasa ada kita buat dalam letaklah freezer. Dia ada ketahanan juga masuk freezer.
1: Kalau sekali buat contoh selalu kan kalau makanan dia ada berapa lama tahan tarik expired ni tu.
0: Kalau Pak Su tak buat lagi kajian tapi biar Su letak dalam freezer dia boleh tahan hampir sebulan. Dia keras kan bila nak dia makan kita kena keluarkan awal sikit biar dia cair makan. Cuma cerita rasa dia tu kan berubah sikit lah daripada daripada sehari dua kan. Tapi boleh dimakan lagi.
1: Itulah keistimewaan Lenggong dan sebenarnya kebebe sendiri dia mempunyai pembuatan dia special. Rasa dia pun lain juga. Jadi kalau kata nak rasa kebebe kena datang ke Lenggong. Ini memang makanan warisan tradisi orang Lenggong sendiri. Pak Su ya. Dan Pak Su juga antara yang mengangkat makanan warisan kebebe ni. Okey, jadi kita sambung lagi. Mana yang ada tu boleh sembang-sembang dekat dalam live Facebook kita ni. Ada yang pernah rasa ke kebebe ni? Kalau pernah rasa boleh kongsikan bersama kita. Kejap lagi kita bacakan eh. Sebab itu kita dengarkan lagu dahulu dari Datuk Jamal Abdillah Berdendang Dalam Tangisan. FM Tok Komar je.

0: Radio RTM, stesen berkembang, suara bertemu suara. Mohna Bun, setiap Sabtu jam 3 petang hingga 4 petang berlabun bersama DJ-DJ dari 34 stesen yang akan bercerita mengenai negeri masing-masing. Saksikan juga di media sosial Perak FM dan interaksi bersama kami di WhatsApp Perak FM 010-200-7055.
1: Ada,
0: kita berlabunlah setiap Sabtu jam 3 petang hingga 4 petang di Perak FM lah, untuk koming aja.
2: Bismillah, suara bertemu suara.
0: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
2: Satu suara, satu jiwa.
3: Baik, kita kalau cerita pasal Lenggong ni, banyak tempat menarik yang boleh dilawati lah, yeah. Pak Azul, ya. Kalau nak ke, nak mengenai sejarahnya, betul sejarahnya, boleh ke Galeri Arkeologi Lembah Lenggong. Yeah. Ya, ada lagi yang menarik di Lenggong, Tasik Raban juga Tasik sangat Raban. Popular, yang dikenali sebagai Mini Amazon.
4: Jadi
3: kalau dekat Tasik Raban ni, pelancong boleh menikmati pemandangan, boleh naik boy, yeah, lagi memancing dan bersantai di resort berhampiran lah. Banyak tempat-tempat menarik. Kalau kata sebagai orang anak jati Lenggong lah, Pak Su, ya. Kalau ada orang luar nak tanya ke mana Lenggong, kalau ikut Pak Su boleh cadangkan, boleh bercuti.
4: Jadi kalau sebut kata nak bercuti di Lenggong ni, memang banyaklah tempat dia, destinasi dia, terutama sekali tempat-tempat yang menarik macam selain daripada jabatan apa ni, geologi, museum, kita boleh pergi tengok tapak apa nama ni, yang jatuhnya meteor yang dah berapa juta tahun dulu, orang kata jatuhnya taik bintang di situ kan. Jadi boleh tengok tempat tu, tempat yang tak ada di tempat lain, yang ada di Lenggong. Kemudian kita banyak gua-gua menarik. Ada gua-gua yang ada di Lenggong ni, banyak sangat gua, termasuk gua Perak Man. Orang berminat nak pergi tengok, nak tengok juga tempat yang Perak Man kan. Jadi selain pada ada gua-gua, gua Puteri contohnya, gua Kajang, banyak gua. Itu yang pasu selitkan dalam apa nama lagu pasu kan, ada sebut ada sebut cerita kisah gua-gua yang ada tu. Kemudian kalau kita boleh di Lenggong ni sekarang ni, apabila telah diiktiraf sebagai Lenggong Geopark Global, yang menjadi orang kata kehebatannya, penduduk-penduduk tempat tu telah mula menampakkan dari segi ekonomi. Mana sekarang kita boleh tengok banyak tumbuh homestay-homestay kan, penginapan. Ini satu sumber ekonomi yang cukup baik. Tumbuh macam cendawan. Mana homestay cukup banyak. Itu pun tak cukup. Kalau ada sesuatu event, kadang diorang terpaksa menginap di Kuala. Sedangkan Lenggong nak tempatnya, tapi kerana tak cukup, mana banyak. Kemudian selain daripada kita kata banyak homestay, tempat menginap, makanan, makanan yang dijual di gerai-gerai ni memang cukup menarik. Kita ada nasi talam. Nasi talam sana hebat.
3: Nasi talam.
4: Nasi talam. Mana nasi talam tu dia siap dengan makanan tradisional. Maka sana lah. Ada dengan kerabu dia, ada ikan bakar sepuh dia, bakar sepuh sedap, bakar yang air kerabu. Kemudian kita ada masak apa, apa orang kata singgam, ikan apa nama, ikan sungai. Ada masak lemak, ada ula-ulaman. Begitulah kaedah. Jadi pelancong suka benda yang macam ni. Dia tak nak makan yang macam ni, dia datang ke Lenggong, dia nak rasa benda macam ni,
3: mencari keaslian masyarakat Lenggong punya cita rasa lah. Pak Su, ya. Jadi ada di live Facebook kita ni, pendengar kita kata gulai petani. Gulai petani tu apa, Pak Su?
4: Itu salah satu lagi masakan budaya makanan orang-orang Lenggong. Dia masak petani ni dia berbeza. Dia bukan gulai rempah. Dia rempah biji, dia goreng, dia tumbuk masuk. Dia tiada merah, dia kuning. Mana gulai petani kita panggil. Dia masak tu memang cukup sedap. Kalau nak rasa tu, kena pergi ke Lenggong lah.
3: Okay, kalau gulai tu dia memang ikan gulai?
4: No, daging.
3: Daging.
4: Daging dia buat. Masak petani daging.
3: Tapi dia punya warna tu,
4: dia tidak merah. Dia macam dia kuning.
3: Dia macam masak lemak juga ke?
4: Dia tidak kata pasal dia masak rempah.
3: Oh, pakai
4: rempah. Dia pakai rempah. Rempah biji tu dia goreng, kemudian dia tumbuk. Gitulah. Termasuklah serai, kunyit. lengkuas.
3: Jadi kalau kata bahan-bahan tu selalunya dibuat sendirilah.
4: Ya, kena buat sendiri. Kena masa nak masak tu dia kena adunkan.
3: Kena adun sendirilah bahan-bahan nak rencah dia tu. Oh, hebat orang-orang Lenggong. Ni Zee Fauziah pun ada. Katanya Pak Su Razli Ahmad ni cipta lagu Lenggong. Okay. Kalau ada orang Lenggong juga tengah menonton sekarang ni, mungkin boleh kongsikan juga antara keunikan lain masyarakat Lenggong. Jadi setelah Lenggong diiktiraf di mata dunia, Pak Su, ya, mungkin Pak Su boleh kongsikan perancangan untuk lebih menaikkan Lenggong.
4: Dia bagi Pak Su lah. Mm-hmm. Pak Su sebagai anak watan. Pak Su begitu, orang kata begitu gembira sekali sana. Mm-hmm. Lenggong jadi destinasi pelancong. Mm-hmm. Jadi yang Pak Su harap benar-benar kepada masyarakat. Mm-hmm. Jangan jadi penonton. Itu Pak Su tak nak. Kalau pempeduk tubuh jadi penonton, mm-hmm, tidak akan dapat apa. Cuba rebut peluang yang ada. Mm-hmm. Mana ini penting. Kerana apa? Peluang ekonomi. Dari segi kita buka gerai makan, mm-hmm, kita ada modal, kita buka homestay. Mm-hmm. Inilah peluang-peluang yang melimpah ruah ekonomi yang mari dekat Lenggong ni, kita, mm-hmm, kena rebut. Mm-hmm. Jangan orang luar mari buat, besok kita tengok saja kan. Mm-hmm. Maksudnya kita kena rebut. Ini salah satu. Memang peluang untuk orang Lenggong sudah terbuka sekarang. Mm-hmm. Di atas kebijaksanaan pemimpin pun, bawa, mm-hmm, pembangunan mari dekat Lenggong sudah, mm-hmm, cukup menarik sekali.
3: Mm-hmm. Jadi kalau ikutkan hari ini pun masyarakat Lenggong juga hari ini rancak dengan aktiviti yang di sana.
4: Tadi pagi kita ada karnival sukan. Mm-hmm. Karnival sukan Dun Kota Tempan. Yang mana Dun yang amat berhormat Datuk Seri Menteri Besar sendiri. Mm-hmm. Mana kehadiran tadi melebihi hampir 2,000. 2,000.
3: Mm-hmm. Wah, banyak.
4: Mm-hmm. Larian saja Brisbane pun tadi hampir 1,000 orang. Mm-hmm. Memang Datuk Seri Menteri Besar sendiri pun berjalan bersama. Itu yang seronok. Menarik. Tadi cukup menarik.
3: Sampai ke malam juga ada. Di malam ni pun ada
4: malam
3: lagi.
4: Malam ni ada satu event lain pula.
3: Ada satu event lain.
4: Begitulah kaedahnya. Kalau dia Lenggong ni, dia tidak habis dengan apa event-event yang ada. Mm-hmm. Ada je benda yang akan
3: dijalankan. Yeah. Jadi kalau kata ikut kesimpulan Lenggong ni, bukan sahaja makanan, seni craftnya, flora dan fauna juga masih terpelihara, Pak Su, ya.
4: Memang.
3: Dengan sejarahnya juga. Dan sekarang ni pun sangat rancak dengan aktiviti di Lenggong ni.
4: Yeah.
3: Jadi bukan sahaja kata pelancong dalam negara, tetapi memanggil-manggil juga pelancong dari luar negara.
4: Yeah.
3: Sekarang kalau ikutkan Pak Su lah, dah berapa banyak negara yang singgah di Lenggong?
4: Ada bagi pelancong. Pak Su, mungkin Israel yang tak mari ikut. Negara lain semua ada.
3: Takut saya.
4: Semua, dah sebut semua. Pasal kita ada buat macam four-way drive.
3: Mm-mm.
4: Kan? Dia orang datang daripada Jepun, Korea, Amerika, Kanada, Australia. Habislah Brazil. Bagi Pak Su, Pak Su dah pernah buat persembahan daripada dia orang.
3: Mm-hmm.
4: Persembahan kompang yang Pak Su buat lagu Lenggong juga.
3: Mm-hmm.
4: Gunakan sini kata tu lagu kompang. Pak Su buat hiburkan kepada apa nama orang luar negara.
3: Mm-hmm.
4: Sampai itulah rasa tak ada negara lah. Boleh kata semua dah ada lah.
3: Ramai.
4: Itu hebatnya apa nama Lenggong di mata dunia.
3: Itulah orang kata sekarang ni Lenggong pun sangat rancak dengan dia punya kegiatan ekonomi.
4: Yeah.
3: Tapi maksud Pak Su tadi, orang Lenggong jangan jadi penonton tu. Maksudnya orang Lenggong sendiri kena gembling tenaga untuk menaikkan.
4: Kena rebut peluang-peluang yang ada.
3: Kena naikkan Lenggong lagi. Sekarang ni memang dah tengah rancak. Jadi diharapkan dirancakkan lagi oleh warga tempatan Lenggong untuk memastikan Lenggong bukan setakat hari ini saja, tapi sampai bila-bila terus orang kata majulah. Tapi tetap mengekalkan tradisi dan juga keistimewaan keaslian Lenggong. Kejap lagi kita sembang lagi. Kita nak berhibur dulu dengan lagu dari Yusuf Najmi, Joget Pak Kaduk, hanya di PRFM.com aja.

0: percaya Radio RTM, stesen berkembar, suara bertemu suara. Mohna Bun setiap Sabtu jam 3 petang hingga 4 petang berlabun bersama DJ-DJ dari 34 stesen yang akan bercerita mengenai negeri masing-masing. Saksikan juga di media sosial Perak FM dan interaksi bersama kami di WhatsApp Perak FM 010-200-7055. Ada, kita berlabun lah setiap Sabtu jam 3 petang hingga 4 petang di Perak FM lah, untuk komen aja.
1: Disinilah suara bertemu suara.
0: Disinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
1: Satu suara, satu jiwa.
2: Okey, kita masih lagi bersembang. Tapi kita nak ujung-ujung sebenarnya dalam ruangan Sila Gak Budaya bercerita mengenai keistimewaan, keunikan tradisi flora dan fauna yang ada di Lenggong. Jadi Pak Su, kita dah di hujung ni. Yeah. Tadi kabarnya ada di live Facebook kita, On Brian ni kata di Lenggong sekarang gelap, nak hujan dah. Okey, dan sebelum kita berakhiri rancangan kita pada petang ni, Pak Su, mungkin Pak Su boleh sambung lagi lagu yang Pak Su tulis tadi tu. Kita mesti nak dengar lagu orang Lenggong ni.
3: Okay, kita penutup dengan lagu lah. Dia ada dua rakap lagi. Ingatkan tuan, sini banyak gua. Ada gua kajang, ada gua asa, gua puteri dekat gua ngaum, gua perak men terkenal seluruh dunia. Kebebe namanya, sedap tidak terkira, sedap bukan main, tidak tawa hebe. Jangan rebuk-rebuk termamuh butir cabai, berasaklah telinga. Orang di Lenggong mudah tegur, budi kaya budi bahasa, mudah tegur siapa walaupun tak biasa. Itu lagu Lenggong.
2: Dia dalam satu lagu tu koma, dia ada macam-macam ceritakan mengenai keistimewaan ada gua di Lenggong. Ada sebut pasal Perak Man juga, Pak Su. Lagi makanannya,
3: kebebenya.
2: Kebebe pun ada dalam lagu Pak Su. Lepas tu mengenai baiknya orang Lenggong. Dia ramah walaupun tak kenal. Orang kata kalau datang ke Lenggong ni walaupun tak biasa, jangan
3: yang mudah tegur siapa.
2: Dia mudah tegur siapa. Jadi orang kata orang Lenggong mudah menyatukan silaturahim. Yeah. Okey Pak Su, dengar cerita tadi pun di Lenggong sangat aktif dengan pembangunan ekonominya. Yeah. Kalau kata homestay yang mana nak datang bercuti di Lenggong selalunya penuh. Yeah. Maknanya kena book awal lah.
3: Yeah.
2: Sebab nak menikmati macam-macam keistimewaan. Yeah. Dan tradisi di
3: Lenggong. Kita banyak homestay, kita ada Kuah Hill, kita ada rumah sungai, kita ada beranda sungai, kita ada homestay ponda, laman ponda. Banyak sangat homestay-homestay, nama-nama yang hebat. Ya. Jadi mana kalau nak tu kena tempah awal. Itu cerita.
2: Dan selain nak menikmati keindahan pemandangan di Lenggong dan pastinya mencari keistimewaan makanan tradisi Lenggong. Katanya nasi talam
3: Nasi talam.
2: Nasi talam.
3: Memang hebat.
2: Itu memang hebat sekarang ni, tengah meletup-letup di Lenggong. Jadi maksud kita dah berada di penghujung segmen Silang Budaya Mohlabun petang ini. Mungkin ada sesuatu yang daripada wakil orang Lenggong lah Pak Su. Nak menyeru orang datang ke Lenggong ke macam mana? Okay, boleh katakan sesuatu Pak Su.
3: Jadi bagi Pak Su, anak watan Lenggong, jadi dengan hati yang terbuka, kami mempersilakanlah pelancong-pelancong yang ada daripada luar ataupun dalam pelancong domestik sendiri pun, kalau nak menikmati, merasai makanan dan juga ke yang nyaman tempatnya, datanglah ke Lenggong. Mari ke Lenggong. Joh ke Lenggong.
2: Joh
3: ke Lenggong. Itu slogan orang Lenggong. Okey, itu saja.
2: Kalau kata kita selalunya moh koma.
3: Moh koma.
2: Yang ini kalau Lenggong, Joh Kelego. Dia lembut lagi sebenarnya. Itu tapi kena praktis lagi. Nana kena praktis sekali lagi. Lego.
3: Jok kelego.
2: Sebab dia orang ni, lego ni sebenarnya, dia punya bahasa pun lembut juga. Pak Su, jadi terima kasih banyak-banyak ya Pak Su, Zali yang sudi bersama Dana petang ini. Okay. Menceritakan mengenai macam-macam keistimewaan lenggong. Pastinya yang unik dan tradisi juga dari lenggong sendiri. InsyaAllah kita akan, kalau ada rezeki, kita boleh sembang lagi cerita beri keistimewaan lenggong. Jadi untuk anda, terima kasih juga yang mengikuti rancangan Silang Budaya Moh Labun bersama Dana dan Pak Su Zali. Kalau ada yang berminat nak ke lenggong, pesan Pak Su Zali tadi, kalau nak sewa homestay kena book awal. Jadi selamat menikmati pemandangan indah di lenggong dan juga makanan yang sedap, lazat dan enak di lenggong. Jadi sekian dulu Silang Budaya. Minggu depan insyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
0: Silang Budaya, Radio RTM, stesen berkembang, suara bertemu suara. Moh Labun setiap Sabtu jam 3 petang hingga 4 petang berlabun bersama DJ-DJ dari 34 stesen yang akan bercerita mengenai negeri masing-masing. Saksikan juga di media sosial Perak FM dan interaksi bersama kami di WhatsApp Perak FM 010-200-7055. Ada, kita berlabun lah setiap Sabtu jam 3 petang hingga 4 petang di Perak FM lah, untuk komen aja.
1: Di sinilah suara bertemu suara.
0: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
1: Satu suara, satu jiwa.

0: Mokoma, kita bergebang bersama penyampai Perak FM dan selebriti jemputan. Ada apa ya? 3 hingga 5 petang. Rancangan
1: Apa Cerita Koma?
0: Yes.
1: Ah, betul.
0: Isnin, Apa Cerita Koma? Bersama Aida Sazali dan Zeti Idrus. Selasa, Eli dan Saiful dalam Ayu Hak Berserahan dan Moh Kita Nyanyi.
2: Hari ini apa dia pun?
3: Hari ini dari perkataannya ulah. U-L-A-H. Ulah.
2: Ulah.
3: Ulah.
0: Rabu, Eli dan Pak Ya bersama Koma dalam Sudoku Pantun dan Moh Kita Nyanyi.
4: Banyak pantun hari ini.
2: Ya, banyak. Oh. Alhamdulillah, syukur ya Pak Ya. Lokal Ziana ni bukan calang lagunya kan Pak Ya?
4: Ya, tinggi-tinggi ni.
2: Tinggi, high note ni. Okay, tapi Ana boleh bawa.
0: Jumaat, Moh Kita Mengaji dalam rancangan Lughatul Jannah.
5: Hak mula tadi berhati, tapi hak ujung tu dia dah masuk sikit bunyi ras.
6: Allahu Akbar.
5: Tapi tak apalah, comel je, baca tu cantik je. Ha, baik.
0: Berat FM untuk Koma je.

sosial ada manfaat tapi ada juga risikonya. Bawah 16 tahun, gunakan dengan kawalan dan utamakan keselamatan diri. Ibu bapa yang ada anak bawah 16 tahun, jangan lupa pantau penggunaan media sosial mereka. Tetapkan had masa skrin dan sentiasa bimbing anak-anak guna teknologi dengan bijak dan selamat. Didik, pantau dan lindungi mereka sebelum terlambat. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami di PRF.

0: lagunya Hening Rindu. Dah pun nampak 20 minit petang. Yang berada di Lenggong boleh terus dengarkan Pride FM melalui frekuensi 94.2 MHz. Ataupun lebih mudah lagi untuk anda muat turun aplikasi RTM Klik. Kalau anda dah ada RTM Klik, ke mana saja anda berada, anda boleh terus dengarkan Pride FM di samping juga rancangan-rancangan menarik yang disediakan oleh RTM. Dan untuk seketika nanti 4.30 minit petang, kita akan ikuti Warta Perak disampaikan Nur Syahana Kamarudin. Jadi terus kekal bersama kami, Pride FM, untuk koma je.
1: Zizan, Kartelo, hello. Hey,

0: Terus kekal mendengarkan Pera FM, hiburan berinformasi tentunya.
1: Kami bersedia membawakan kepada anda
2: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
1: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
3: Maklumat sahih, media dipercayai.
4: Penghubung generasi interaktif dan intelektual. Setia bersama Komaj.
5: Warta Perak 4:30 petang.
6: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Nur Syahana Kamarudin dalam Warta Perak 4:30 petang. Balai Cerap Negeri Perak bakal dibina di Pantai Pasir Panjang Sungai Mancong dengan anggaran kos awal sebanyak RM38.65 juta bagi memperkukuh kemudahan cerapan falak serta mengembangkan aktiviti astronomi di negeri ini. Menteri Besar Perak Datuk Seri Sarani Muhammad berkata projek itu adalah usaha kerajaan negeri untuk menjadikan sebuah pusat cerapan falak rasmi yang lebih komprehensif selain menyokong aktiviti pendidikan, penyelidikan dan pembangunan ilmu astronomi. Menurutnya, cadangan pembinaan balai cerap tersebut susulan bengkel intensif pembinaan balai cerap negeri Perak yang diadakan pada 19 hingga 20 Mei lalu melibatkan Jabatan Mufti Negeri Perak, Jabatan Kerja Raya Perak, Pejabat Kewangan Negeri dan Unit Perancangan Ekonomi Negeri. Dalam perkembangan sama, beliau berkata balai cerap itu akan dibina di tapak berkeluasan kira-kira 2.47 hektar. Penebusan baucer buku Madani 2026 dijangka mula dilaksanakan pada Julai ini secara digital, membolehkan lebih 2 juta pelajar di bawah Kementerian Pendidikan mendapatkan bahan bacaan dengan lebih mudah dan telus. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wah berkata inisiatif itu melibatkan pelajar daripada tingkatan 1 hingga tingkatan 6, matrikulasi dan Institut Pendidikan Guru IPJ dengan peruntukan keseluruhan RM210 juta. Menurut beliau, penebusan akan dibuat secara dalam talian menerusi platform yang dikendalikan Perbadanan Kota Buku bagi memastikan ketelusan pelaksanaan serta mengelakkan penyalahgunaan baucer. KPM berharap inisiatif itu dapat menggalakkan budaya membaca dalam kalangan pelajar di samping memberi peluang kepada mereka memilih bahan bacaan yang bersesuaian bagi meningkatkan pengetahuan dan pembelajaran. Kerajaan Negeri Perak menyerahkan kepada Jabatan Kerja Raya untuk meneliti serta membuat penilaian terhadap keadaan jambatan kayu yang uzur dan reput di Kampung Orang Asli Lubuk Gaharu dekat Tapah. Menteri Besar Perak Datuk Seri Sarani Muhammad berkata perkara itu telah dibincangkan dalam mesyuarat Exco memandangkan jambatan gantung tersebut adalah laluan yang menghubungkan penduduk orang asli di kawasan berkenaan. Sementara itu, mengulas sama ada Kerajaan Negeri akan memberikan penghargaan kepada dua orang asli yang berjaya menemui pendaki wanita yang hilang, Jaslinda Saludin, 49 tahun baru-baru ini. Beliau menyatakan masih belum menerima laporan rasmi berhubung perkara itu. Jaslinda ditemukan Sabtu lalu oleh dua penduduk kampung berkenaan, Nazri anak lelaki Bah Eng, 55 tahun dan Bah Roslan Bah Suplok, 51 tahun yang ketika itu sedang memancing di Sungai Woh yang mengalir berhampiran perkampungan terbabit selepas 14 hari dilaporkan hilang. Sekian Warta Perak 4:30 petang. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Mokoma, kita bergebang bersama penyampai Perak FM dan selebriti jemputan. Ada apa ya?
1: 3 hingga 5 petang.
0: Rancangan
1: Apa Cerita Koma?
0: Yes.
1: Ah, betul.
0: Isnin, Apa Cerita Koma? Bersama Aida Sazali dan Zeti Idrus. Selasa, Eli dan Saiful dalam Ayu Hak Berserahan dan Moh Kita Nyanyi.
2: Hari ini apa dia pun?
3: Hari ini dari perkataannya ulah. U-L-A-H. Ulah.
2: Ulah.
3: Ulah.
0: Rabu, Eli dan Pak Ya bersama Koma dalam Sudah Kepantun dan Moh Kita Nyanyi.
3: Banyak pantun hari ini.
2: Ya, banyak. Alhamdulillah, syukur ya Pak Ya. Loka Ziana ni bukan calang lagunya kan Pak Ya?
3: Ya, tinggi-tinggi ni.
2: Tinggi, high note ni. Okey, tapi Ana boleh bawa.
0: Jumaat, Moh Kita Mengaji dalam rancangan Lughatul Jannah.
4: Hak mula tadi bayati, tapi hak ujung tu dia dah masuk sikit bunyi ras.
5: Allahu Akbar.
4: Tapi tak apalah, comel je, baca tu cantik je. Baik.
0: Perak FM untuk koma je.

Baik, saya sedang memandu, diharapkan pandukan kenderaan anda berhati-hati yang ada di lebuh raya, juga kena berhati-hatilah ya, semoga selamat tiba ke destinasi yang anda tuju. Dan menurut laporan di Plus Traffic, untuk status terkini yang melibatkan kemalangan di kilometer 32169 arah utara dari Bidor ke Tapah, untuk laporan terkininya, lorong kanan masih ditutup, trafik perlahan 2.6 kilometer. Jadi rancang perjalanan anda semoga dipermudahkan urusannya. Sambil itu terus dengarkan Pera FM. Dan sebagai panduan muslimin dan muslimat, masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Bandaraya Ipoh pukul 4:45 petang. Dan selepas itu kita akan ikuti ruangan ilmu Nidaul Islam dengan tajuknya Sayang Umat. Pengisiannya sebentar saja lagi. Terus layan Pera FM, tak koma aja.

0: Tausiah, sebuah rancangan agama yang memberi penekanan kepada penghayatan ilmu.
1: Kalau kita sudah melemah pelecih orang lain buat baik, ada masalah pada hati kita.
2: Macam mana kita nak cinta Rasul? Kita dah baca bagaimana cinta Allah itu boleh dicapai. Kali ini kita mula tengok macam mana nak capai cinta kepada Rasulullah.
0: Tausiah ke udara setiap hari pukul 1.30 tengah hari dan ulangan pukul 6.30 petang. Tausiah.
3: Firman Allah Subhanahu wa Taala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Yang bermaksud, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan solat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 40.
4: Bersama semua tadi di tempat jam 4.45 minit petang, berpandanglah azan menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Bandara Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

0: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan, puan-puan dan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita syukur banyak-banyak kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bertemu lagi, kita sembang-sembang lagi tentang urusan agama kita, mudah-mudahan dengan sembang-sembangan yang ringkas yang simple ini, tapi sedikit sebanyak Allah bukakan hati kita untuk kita kemaskinikan lagi amalan kita, untuk kita perjelaskan lagi kita punya perjalanan dan untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah dah berikan kepada kita tuan-tuan dan iman Islam, dan Allah berikan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayangnya Nabi kan pada kita ni umat dia, Allahu akbar. Memang tak boleh, kita tak boleh nak kalahkan sayang Nabi dengan kita tuan-tuan. Nabi sangat sayang pada kita, kita nak lawan sayang kita pada Nabi pula memang tak mampu tuan-tuan. Kan kita panggillah satu Malaysia ni, kita buat majlis qasidah sana qasidah ni, selawat sana selawat sini. Kadang perkara yang kita buat tu pula takutnya Nabi murka pada kita, Nabi marah pada kita. Sebab ialah kita ni mungkin sibuk selawat-selawat selaja ataupun qasidah-qasidah saja ataupun sibuk serban jubah saja, tapi dalam masa yang sama kan kecintaan kita pada Nabi, pada Allah tu tak clear, tak jelas tuan-tuan. Hari ni bila mana umat Islam diuji sikit saja tuan-tuan, ada tak kita fikir tentang umat? Kan Nabi doanya untuk umat satu hari, satu malam, berapa banyak kali tuan-tuan Nabi cerita ummati, ummati doa untuk umat, doa untuk umat. Begitu juga para-para sahabat, alim ulama, salafus soleh, Syekh Abdul Qadir Jilani tuan-tuan, kalau kita baca dalam kisahnya, seorang ulama yang sangat besar. Satu hari doanya untuk umat lebih 1,000 kali. Jadi kita bayangkan macam mana ni, kita nak doa untuk doa kita pun kadang tak cukup-cukup, tak habis-habis tuan-tuan. Tapi Syekh Abdul Qadir Jilani, Allah berikan kepada dia kemampuan untuk berdoa kepada umat ni satu hari lebih 1,000 kali. Dan doa-doa tadi tu diperincikan antaranya golongan munafik. Dia doakan juga golongan munafik sampai anak-anak murid dia tegur, "Wahai imam, orang munafik pun kau nak doakan juga." Apa kata Syekh Abdul Qadir Jilani? "Aku doakan juga orang munafik supaya apa? Supaya kalau ada kebaikan dia untuk agama, aku minta Allah ubahkan dia kepada kebaikan. Tapi kalau dia tidak ada kebaikan untuk agama, aku minta Allah binasakan dia sebab dia nanti akan merosakkan umat-umat yang ada ni tuan-tuan." Masya Allah. Jadi begitu perhatinya kan orang-orang Allah Subhanahu Wa Taala, para-para nabi dan sahabat-sahabat dan wali-waliullah ni tuan-tuan. Kita ni mungkin bukan wali, bukan apa, tapi kita ni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berikan kepada kita perasaan. Jadi kena perhatilah dengan umat. Jadi paling tidak kalau kita tak mampu nak buat benda-benda yang besar-besar ni, doalah untuk kebaikan kita bersama insya-Allah. Selamat dunia dan juga selamat akhirat. Aqul qala za wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam. #penyiaranjakim.

0: Pelaksanaan projek Grid Tenaga Elektrik Sabah Southern Madani Link membuktikan komitmen Kerajaan Persekutuan dalam memastikan agenda pembangunan dan kemudahan asas dapat dinikmati rakyat di kawasan pedalaman negeri itu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata projek berkenaan turut merancangkan pertumbuhan ekonomi selain meningkatkan taraf hidup rakyat di kawasan terpencil.
1: Projek ini bukan kecil maknanya. Ia menembusi hutan belantara di selatan Sabah. Tetapi dia berikan ruang makna pembangunan dalam negara madani yang adil ini. Kita boleh tumpu dalam isu memacu pertumbuhan yang segar. Tetapi kita tahu selagi manfaatnya tidak sampai ke seluruh pelosok negeri. Dari kota yang rancak pembangunannya kepada pelosok daerah yang paling terpencil, makna pembangunan itu tentunya tidak memberi kesan kepada rakyat.
0: Beliau berucap ketika merasmikan Majlis Pecatanah Projek Sabah Southern Madani Link di Sipitang. Sementara itu, Datuk Seri Anwar meluluskan peruntukan khas segera berjumlah RM250,000 bagi kerja membaik pulih kemudahan asas sekolah menengah di daerah Sipitang.
1: Jadi untuk sekolah ini penting. Saya nak pastikan sekolah menengah Sipitang juga tidak ketinggalan. Tolong tengok bincang dengan PPD dan di Parlimen bagaimana boleh kita bantu tambahan sama ada peralatan komputer, peralatan tenaga pengajar, baiki kemudahan sekolah. Saya bagi RM1,000,000. RM250,000 segera kita lulus.
0: Perdana Menteri turut meminta wakil agensi berkaitan turun padang ke sekolah terlibat bagi meninjau keperluan serta mempercepat proses pelaksanaan bantuan. Dalam hari itu, Datuk Seri Anwar memberitahu hubungan antarabangsa yang baik serta kestabilan politik membolehkan Malaysia terus mendapatkan bekalan minyak dan gas meski dunia kini berdepan ketidaktentuan sekusulan krisis tenaga global.
1: Turkmenistan itu negara sahabat dengan Malaysia dan Presiden Turkmenistan kata kalau PM Anwar sampai, insyaAllah dia cuba berikan telaga gas di antara telaga gas yang terbesar di dunia, dia serah berunding dan bekerja dengan Petronas kerana Malaysia.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Malaysia akan meneliti semula kedudukan pasukan pengaman di Lubnan berikutan mandat misi pasukan interim Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB di Lubnan UNIFIL dijadualkan tamat pada Disember ini. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata pertimbangan itu dibuat berikutan keadaan keselamatan di Lubnan yang tidak menentu susulan konflik berterusan.
2: Ada beberapa perkara kita bincang. Pertama, soal untuk kita mematikan yang anggota marbat kita perlu mempunyai persediaan-persediaan yang lebih daripada apa yang ada. Kerana daripada menjadi pengaman, kita sekarang ini terdedah kepada menjadi pasukan yang di tengah-tengah konflik peperangan. Kita bincang mengenai soal kita patutnya apabila mandat berakhir akhir tahun ini, proses untuk kita bawa balik dan berhenti tidak ada lagi soal pasukan ni. Tetapi kita juga fikirkan oleh kerana serangan-serangan Israel ni, sama ada kita perlu teruskan pasukan pengaman bangsa-bangsa bersatu di Lebanon. Jika tidak, Lebanon akan jadi padang jarak, padang terkumpul.
0: Mengulas insiden serangan udara yang turut mencederakan dua anggota pengaman Malaysia, Datuk Seri Muhammad Khalid berkata kesemua anggota yang cedera telah menerima rawatan daripada pasukan perubatan dan berada dalam keadaan stabil. Sewaktu itu, Kementerian Pertahanan mengarahkan anggota Malbat 850-13 meningkatkan langkah keselamatan serta sentiasa berwaspada bagi memastikan keselamatan anggota sentiasa terjamin.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Empat perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung esok. Tumpuan pastinya terarah kepada pertembungan antara juara lima kali Brazil dengan Maghribi di New Jersey, Amerika Syarikat. Sepak mula pukul 6 pagi. Skuad Seleção kendalian Carlo Ancelotti bakal tampil dalam aksi pembukaan kumpulan C tanpa kelibat bintangnya Neymar serta dua penyerang berbisa Rodrigo dan Estavio yang dibelenggu kecederaan. Bagaimanapun, Ancelotti tetap optimis anak buahnya mampu bersaing dengan mana-mana negara di dunia berdasarkan kualiti dan pengalaman pasukan. Meskipun mengakui Brazil sebuah pasukan hebat, namun Maghribi tidak gentar. Jurulatihnya Mohamed Ohbi menegaskan skuad Atlas Lion berada di kedudukan baik dan amat yakin untuk memulakan pertandingan. Sementara itu, Qatar dijadual menentang Switzerland dalam saingan kumpulan B awal pagi esok. Perlawanan akan berlangsung di Stadium Levi's San Francisco bermula pukul 3 pagi. Diikuti pertemuan antara Haiti dengan Scotland dalam kumpulan C pada pukul 9 pagi. Aksi terakhir esok menemukan Australia dengan Turki dalam kumpulan D pukul 12 tengah hari.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, lebih ramai pakar dalam bidang kejuruteraan PROM akan dilahirkan bagi memperkasa pembangunan teknologi kecerdasan buatan AI tempatan. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata usaha itu dilaksanakan menerusi rangkaian Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI di seluruh negara, khususnya bagi meningkatkan kemahiran golongan muda secara berkesan.
4: Kita tak nak hanya menjadi pengguna kepada aplikasi seperti Canva, tapi kita nak anak-anak terutama lepasan SPM berkeupayaan dengan internet yang laju, dengan kemahiran yang dapat kita bawa untuk mengajar, mereka dapat menjadi AI prompt engineer dan juga pembina aplikasi AI untuk kegunaan negara kita.
0: Datuk Fahmi Fadil. Dalam perkembangan berkaitan, 25,000 peserta seluruh negara disasar menyertai program AI di semua pusat NADI sehingga penghujung tahun ini. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata, siri pertama pelaksanaan telah bermula 6 Jun lalu dan akan diperluaskan ke semua 1,099 NADI di seluruh negara. Inisiatif berkenaan bertujuan memastikan manfaat teknologi AI dapat dinikmati secara inklusif semua rakyat. Semua pentadbir sekolah, Jabatan Pendidikan Negeri dan Pejabat Pendidikan Daerah PPD diingatkan supaya mengambil tindakan segera terhadap setiap aduan membabitkan salah laku di sekolah. Tegas Menteri Pendidikan Farina Siddiq, sebarang aduan tidak boleh dipandang ringan dan ia perlu ditangani mengikut prosedur ditetapkan.
5: Saya minta untuk semua PPD untuk alert kes-kes ini, jangan tunggu sehingga viral dan ambil tindakan sewajarnya mengikut proses kerja khususnya dan mengambil sikap untuk terus melaporkan kepada pihak otoriti. Ini kita kena tekankan dari segi ketegasan untuk tangani bersama kes-kes ini. Ia tidak boleh diambil secara sambil lewa dan juga mesti tindakan itu mesti segera kerana ia melibatkan kanak-kanak yang perlu dilindungi.
0: Beliau diminta mengulas mengenai kes seorang guru lelaki yang dikaitkan dengan dakwaan salah laku seksual di sebuah sekolah di Sarawak yang tular di media sosial. Luar negara, Amerika Syarikat mendakwa Iran melancarkan beberapa serangan drone sehala menyasarkan kapal dagang yang melalui Selat Hormuz. Kesemua drone itu telah dipintas dan ditembak jatuh. Komando Pusat Amerika, CENTCOM, menerusi hantaran di platform X memaklumkan insiden itu tidak menjejaskan lalu lintas maritim. Laluan perdagangan antarabangsa utama itu kekal dibuka. Wilayah Sindh di selatan Pakistan terus dilanda gelombang haba ekstrim. Data pada 12 Jun menunjukkan dadu kekal kawasan paling panas dengan suhu mencecah 51 darjah Celsius. Diikuti Shahid Benazirabad dan Jacobabad masing-masing 48 darjah Celsius. Manakala Karachi merekodkan suhu 36.5 darjah Celsius, sedikit tinggi berbanding biasa. Jabatan Meteorologi menjangkakan gelombang haba mulai reda hari ini dengan suhu di kebanyakan kawasan kembali menghampiri paras normal. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Pada hari ini 13 hari bulan Jun dalam tahun 1971, Kapten Mohana Chandran, anak lelaki Rela Yudan dari Batalion ke-4 Regimen Ranger Diraja telah gugur ditembak oleh pengganas komunis. Kapten Mohana pada masa kejadian ditugaskan mengetuai satu misi khas dengan kekuatan seramai 23 orang bagi menjejaki pengganas komunis dalam operasi Ops Iblis di hutan simpan Ulu Kinta. Semasa sedang mendaki bukit, mereka berjaya mengesan 3 orang komunis berhampiran sebuah perkemahan di hutan tersebut. Dalam kejadian berbalas tembakan dengan pihak komunis, Ranger Abang Bolhi telah cedera terkena tembakan. Akibatnya, Ranger Bajau telah datang membantu untuk memberikan perlindungan kepada Ranger Bajau yang sedang dalam bahaya. Kapten Mohana dengan berani merapati musuh yang berkekuatan lebih besar. Walau bagaimanapun, Kapten Mohana terkena tembakan di bahagian kepala oleh musuh yang berada di atas bukit, namun masih meneruskan berbalas tembakan sehingga tubuhnya kaku dan meninggal di tempat kejadian. Atas jasa dan pengorbanannya, Kapten Mohana dianugerahkan Seri Pahlawan Gagah Perkasa oleh Juri Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong pada 7 Jun 1972. Skrip ini disediakan oleh Arkib Negara Malaysia Negeri Perak.
1: Selamat petang Yop dan Yong.
2: Terima kasih ku ucapkan kepadamu.
1: Terima kasih Koma. Inilah Radio Malaysia Perak FM.

0: Mau koma? Kita bergebang bersama penyampai Perak FM dan selebriti jemputan. Ada apa ya?
1: 3 hingga 5 petang. Rancangan
2: Apa Cerita Koma?
1: Yes.
0: Ah, betul. Isnin, Apa Cerita Koma? Bersama Aida Sazali dan Zeti Idrus. Selasa, Eli dan Saiful dalam Ayu Hak Berserahan dan Moh Kita Nyanyi.
3: Hari ini apa dia pun?
4: Hari ini dari perkataannya ulah. U-L-A-H. Ulah.
3: Ulah.
4: Ulah.
0: Rabu, Eli dan Pak Ya bersama koma dalam sedok kepantun dan Moh Kita Nyanyi.
4: Banyak pantun hari ini.
3: Ya, banyak. Alhamdulillah, syukur ya Pak Ya. Kak Ziana ni calang-calang lagunya kan Pak Ya. Ya,
4: tinggi-tinggi ni.
3: Tinggi, high note ni. Okey, tapi Ana boleh bawa.
0: Jumaat, Moh Kita Mengaji dalam rancangan Lughatul Jannah.
4: Hak mula tadi bayati, tapi hak ujung tu dia dah masuk sikit bunyi ras.
5: Allahu Akbar.
4: Tapi tak apalah, comel je, baca tu cantik je. Baik.
0: Berat FM untuk komers.

FM. Mari buruan dan juga informasi semestinya untuk Koma Aceh. 5.25 minit petang. Terima kasih terus bersama kami. Bertemankan Nana di sini sehingga jam 7 malam. Merusi ruangan Moh Gebang. Dan diharapkan anda berada dalam keadaan yang baik petang ini. Alhamdulillah kan. Jadi untuk yang sedang memandu ketika ini, info trafik Nana nak kongsikan berikutan kemalangan yang berlaku di kilometer 326.9 arah utara dari Bidor ke Tapah. Untuk status terkininya, lorong kanan dan lorong kiri ditutup. Kerja-kerja pengalihan sedang dijalankan. Trafik perlahan 5.5 kilometer. Jadi bersabar jika anda tersangkut dalam kesesakan tersebut, mengalami perlahannya trafik tersebut, dan diharapkan anda selamat tiba ke destinasinya. Sambil-sambil tu bolehlah layan juga Perak FM yang mestinya ada hiburan dan juga informasi untuk Koma Aceh di waktu petang begini, hujung minggu, waktu cuti. Pastinya ibu bapa juga ingin meluangkan masa bersama keluarga, bersama anak-anak. Antara aktiviti yang boleh dilakukan petang ini adalah beriadah di taman-taman. Dan diharapkan kepada ibu bapa yang membawa anak-anak beriadah di taman, itu satu aktiviti yang baik. Bukan saja dapat menyihatkan badan, dapat juga meluangkan masa berkualiti bersama keluarga. Tapi apa yang perlu kita sebagai ibu bapa titik beratkan adalah jika kita bawa anak beriadah di taman ni, pastikan mereka bermain di kawasan yang dikhaskan untuk kanak-kanak. Elakkan membiarkan anak-anak bermain di kawasan skateboard atau sukan lasak kerana pergerakan yang laju dan aksi pemain boleh mengundang risiko kemalangan. Jadi sama-sama kita peka dengan fungsi setiap ruang rekreasi demi keselamatan semua. Jom kita layan lagi lagu petang ini. Ada lagu Sheila on 7 dan juga ada Black, Hijab Rindu, Afiq Zumi dan Sarah Suhairi. Sah untuk Koma Aceh.

sosial ada manfaat tapi ada juga risikonya. Bawah 16 tahun, gunakan dengan kawalan dan utamakan keselamatan diri. Ibu bapa yang ada anak bawah 16 tahun, jangan lupa pantau penggunaan media sosial mereka. Tetapkan had masa skrin dan sentiasa bimbing anak-anak guna teknologi dengan bijak dan selamat. Didik, pantau dan lindungi mereka sebelum terlambat. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami di PRFM.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
2: Terus kekal mendengarkan Vera FM, hiburan berinformasi tentunya.

0: Perak Men di Tapak Warisan Dunia di Lembah Lenggong 94.2 MHz.
1: This on air di Perak FM.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nama saya Danish Azman bin Ismail Clement. Saya berasal dari Penang. Saya berada di Kelabang Restu ni. Saya baru tinggal kat sini dan sekarang ni saya berniaga sate daripada Semeling. Saya ambil sate ni di Semeling, betul lah, bukan saya buat sendiri. Saya bubuh nama Semeling. Saya ambil ni memang dekat Semeling dan saya datang ke Ipoh ni, saya berniaga dekat sini. Saya ambil mula-mula memang ambil mula yang banyak lah. Takkan kita patah balik pergi Penang makan masa lah juga. Lepas tu dengan tu lagi lah kena. Jadi saya ambil dengan banyak lah. Saya memang menjaga kat sini. Sate Semeling ni memang puas hati. Dia lembut, daging dia. Kalau siapa-siapa nak rasa, boleh datang lah dekat depan Arizwan Maju Restoran Nasi Kandang dekat Kelabang Restu. Berhadapan dengan betul-betul nasi kandang Arizwan lah. Okay, sate lagi, sate yang ada kat sini, sate ayam dengan daging dan nasi impit, belum buat lagi sebab sekarang ni tak ada lagi, orang cakap apa, idea lagi nak tambah-tambah lagi. Saya dapat idea ni pun daripada paksu saya. Dia bagi idea saya, so saya menjaga sate sini, mula hidup baru kami kat sini. Jadi saya nak minta sate ayam dan sate daging ni memang sedap lah. Belum try, belum tahu ni, tapi sate daging dia lembut, memang puas hati kalau makan.
3: Risau betul lah.
4: Apa yang kamu risau sangat tu, Nana?
3: Bukan apa. Tengah baca berita kemalangan jalan raya ni. Banyak betul kes sekarang.
4: Ingat, koma, cuba elakkan perkara-perkara yang boleh membahayakan keselamatan koma ketika memandu.
3: 1. Jangan melanggar lampu isyarat merah. 2. Jangan bermain telefon ketika memandu. 3. Amalkan sikap bertoleransi dan pandu dengan cermat.
4: Ingat yang tersayang dan sayangi diri anda. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh kami,
5: Nana dan Aida, pendengar setia Perak FM, untuk koma aja.

0: Terima kasih terus dengarkan Opera FM 5.52 minit petang. Selamat petang, selamat beristirahat buat anda yang berada di rumah. Kalau yang tengah bertugas ketika ini, tak dilupakan juga . Walaupun hari ini hari Sabtu, hari Minggu, ada yang bercuti, ada juga yang sedang bertugas. Semoga tugasan yang dilakukan berjalan dengan lancar. Sambil itu, Opera FM sentiasa menghiburkan anda dengan seleksi lagu-lagu baru dan juga lagu-lagu lama, pilihan tempatan dan juga antarabangsa. Semuanya ada di sini. Baik, untuk anda peminat-peminat sukan bola sepak, Piala Dunia 2026 telah pun berlangsung . Dan anda boleh tonton menerusi saluran RTM di platform MyTV serta Unify TV. Di RTM Click juga menyiarkan siaran langsung ke semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 . Dan RTM Click ni paling mudahlah antara platform yang penting dalam memperluas capaian siaran kerana ianya mudah diakses berusi pelbagai peranti di seluruh negara. Dah mak turun ke belum RTM Click? Kalau belum, mak turun segera. Jadi untuk anda peminat-peminat sukan bola sepak, boleh terus ikuti siaran langsung Piala Dunia 2026. Baik, untuk seketika nanti, jam seterusnya, kita ada apa? Kita ada rangkuman klip Moh Gebang. Jadi terus layan Pro FM, semestinya hiburan dan juga informasi untuk koma je.
1: Kita tarik dua-dua.
2: Rezeki bukan sekadar banyak, tetapi tenang dan berkat. Kejujuran dalam mencari nafkah membina masyarakat yang dihormati. Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 4 hari lagi. Hashtag penyiaran
3: yang berasal dari tanah Jawa. Menarik bukan?
4: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
5: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasing.
6: Maksudnya
4: Lensa Minoriti. Setiap Khamis, 1.30 minit tengah hari.
7: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lilitan dia, dia punya kendarasan itu lebih kuat lagi, lebih lama.
4: Ya begitu. Semestinya hanya di TV OK.
8: Terus kekal mendengarkan Pera FM, hiburan berinformasi tentunya.

0: Mau koma? Kita bergebang bersama penyampai Perak FM dan selebriti jemputan. Ada apa ya? 3 hingga 5 petang. Rancangan
1: Apa Cerita Koma?
0: Yes.
1: Ah, betul.
0: Isnin, Apa Cerita Koma? Bersama Aida Sazali dan Zeti Idrus. Selasa, Eli dan Saiful dalam Ayu Hak Berserahan dan Moh Kita Nyanyi.
2: Hari ini apa dia pun?
3: Hari ini dari perkataannya ulah. U-L-A-H. Ulah.
2: Ulah.
3: Ulah.
0: Rabu, Eli dan Pak Ya bersama Koma dalam sudah kepantun dan Moh Kita Nyanyi.
4: Banyak pantun hari ini.
2: Ya, banyak. Alhamdulillah, syukur ya Pak Ya. Lokal Ziana ni bukan calang lagunya kan Pak Ya.
4: Ya, tinggi-tinggi ni.
2: Tinggi, high note ni. Okey, tapi Ana boleh bawa.
0: Jumaat, Moh Kita Mengaji dalam rancangan Lughatul Jannah.
5: Hak mula tadi bayati, tapi hak ujung tu dia dah masuk sikit bunyi ras.
6: Allahu Akbar.
5: Tapi tak apa lah, comel je, baca tu cantik je. Baik.
0: Perak FM untuk koma je.

0: Jomlah koma kita dengarkan rangkuman segmen Moge Bang untuk minggu ini.
1: Seperti yang dijanjikan, apa cerita koma menemani koma petang ini bersama dengan saya Aida Sezali Don. Hai.
2: Zeti Itrus.
1: Lambat sikit. Dulu.
2: Tersedak acak kacang.
1: Kenapa? Yang masuknya abah saya.
2: Itu. Tak, kita auto. Sekarang cakap ni terpengaruh orang kawan-kawan.
1: Pengaruh rakan tak apa-apa nak sebaya.
2: Tak, tapi saya rasa saya yang terpengaruh dengan Aida.
1: Saya buat pengaruh yang baik bukan? Tolong cakap yang murni-murni saja. Bapak saya tengah mati.
2: Tapi lah kita nak spill the tea.
1: Alamak, takut. Kemalian sangat ayuh bersurahan bersama sejang ini juga Angah Epol. Assalamualaikum Pol.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, wagas Epol.
3: Alhamdulillah wagas. Tapi orang cakap kan ada sikit lah orang kata batuk-batuk tu ada.
1: Ya, maklumlah Angah Epol baru pulang dari luar negara. Ya. Bercuti panjang.
3: Alhamdulillah.
1: Oi, jauh perjalanan Angah Epol kita kali ni Pol ya.
3: Alhamdulillah.
1: Ke mana tu Pol?
3: Ke Turki.
1: Turki lah.
3: Turki. Sejarah orang Banjar ni.
1: Ya.
3: Kalau dulunya mereka ni suka sangat lagu-lagu Arab dari Timur Tengah. Lebih mudah diterima oleh sebahagian daripada mereka.
1: Selamat petang hari Rabu banyak sampai masuk dia sama dengan Ilya Buang di Konti Pan FM. Assalamualaikum Pak Ya.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ili?
1: Alhamdulillah Pak Ya. Kau pun awesome?
4: Ili dan Pak Ya pun awesome.
1: Awesome juga. Kelihatan Pak Ya dah hari ni dah hari Rabu dah ni.
4: Hari Rabu.
1: Terima kasih.
4: Tengah ni.
1: Ya, terima kasih Pak Ya kerana meluangkan masa tu datang ke Konti Pan FM seperti biasa lah Pak Ya.
4: Ya, terima kasih.
1: Okey, nampaknya kita pun dah buka dah awal-awal kita punya titi tadi Pak Ya.
4: Dah banyak dah pantun-pantun kita.
1: Dekat titi tengok dekat muka-muka pun ramai dah hantar pantun.
4: Okay.
1: Yang nonton kita pun ramai dekat titi ni Pak Ya. Kita nak mulakan pantun
4: tajuknya
1: kedekut
4: tajuk masin
1: tangkai
4: jering
1: samalah tu.
4: Yalah,
1: temah bahasa kembali lagi di Pianak FM petang ni bersama yang bahagia Tuan Haji Zulkifli bin Maktop, Mursi dan Bahasa Pustaka. Assalamualaikum Tuan Haji.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat?
1: Alhamdulillah sihat.
5: Alhamdulillah.
1: Terima kasih Tuan Haji meluangkan masa di Konti Pan FM petang ni.
5: Lama kita tak bersiaran
1: ya. Ya, cakap temah bahasa.
5: Okay, lima perkataan yang kita bincangkan atau kita kongsikan pada petang ini. Pertama, beripair. Bukan maksudnya membaiki ya. Beripair ni maksudnya ialah wang pakatan yang kita kumpulkan bersama-sama. Yang keduanya, beronyeh. Itu kata lantai yang lembab, kotor ya, ataupun berair, basah. Yang ketiganya, kutir, yang bermaksud lama dan berpengalaman. Yang keempatnya, nyonggah. Duduk yang tak bagus lah. Orang kata duduk yang tak sopan. Dan yang terakhirnya, nyeru. Bukannya seru ya, DJ. Nyeru lah bunyi dia. Iaitu menziarahi atau melawat ke tempat sesuatu lah.
0: Jomlah koma kita dengarkan rangkuman segmen Moge Bang untuk minggu ini.
6: Terus kekal mendengarkan Vera FM, hiburan berinformasi tentunya.

0: Memang sejuk no ayahnya.
1: Memanglah sejuk atas kita udah di Cameron Highlands 94.7 MHz.

0: Pera FM 18 jam sehari ada hiburan dan juga informasi. Alhamdulillah petang ni hujan lebat membasahi bumi. Diharapkan pada anda yang sedang memandu dalam keadaan berhati-hati selamat tiba ke destinasi yang anda tuju. Walaupun merempuh hujan yang lebat ini pastinya ada cabarannya sedikit, dengan kalau kita memandu dalam keadaan hujan kan, pemandangannya terbatas, jalan raya pun licin, jadi hati-hati selalu. Dan untuk seketika nanti kita akan ikuti rancangan tausiah, dan selepas itu anda akan terus ditemani mani seorang cik adik manis yang bersemangat hari ini. Dia dah bersedia koma nak temani koma malam ini dari jam 7 malam sehingga 12 tengah malam. Kita bersama setakat ini tu dulu wuhu dia tu, kita bersama Aida Sensali malam ini. Pasti ada seleksi lagu-lagu menarik akan disajikan. Kita ada juga rancangan Dimensi Rock Jiwang. Wow, Aida dilayan Jiwang malam ni. Mantap koma. Kejap lagi bersama Aida ya, dalam ruangan Terkoma 7 malam hingga 12 tengah malam. Selesai sudah tugas anak-anak, insyaAllah minggu depan kita jumpa lagi. Tada, bye-bye.
1: Tausiah, sebuah rancangan agama yang memberi penekanan kepada penghayatan ilmu.
2: Kalau kita sudah melemah pelecih orang lain buat baik, ada masalah pada hati kita.
3: Macam mana kita nak cinta Rasul? Kita dah baca bagaimana cinta Allah itu boleh dicapai. Kali ini kita mula tengok macam mana nak capai cinta kepada Rasulullah.
1: Tausiah ke udara setiap hari pukul 1.30 tengah hari dan ulangan pukul 6.30 petang. Tausiah.

0: Bukan saya marah kat tuan-tuan. Dia nak cerita no. Kalau tak faham ni, takut benda tu. Kalau setakat kata karamah, mungkin boleh terima. Karamah kan boleh berlaku kepada orang soleh. Cuma kita cek pula lah, hak kata tu soleh ke tak. Kalau soleh ha, mungkin boleh jadi. Kalau dia tak soleh, mungkin ma'unah. Okay. Jadi istilah tu kena reti, jangan duk pandai-pandai. Jadi masalah. Okey. Jadi keistimewaan Nabi sebut, benda istimewa Nabi sebut ni, mana benda yang Allah Ta'ala bagi, wahyu lah. Wahyu yang tertentu untuk Nabi, dan Nabi khususkan sebut sungai Furat. Sungai banyak dalam dunia ni. Kenapa Nabi sebut sungai Furat? Itu setengah ulama ada buat kajian, ulama orang mengaji hadis ni. Hebat. Kan, mereka lah kaji, kita ni ambil maklumat daripada mereka, daripada kaji dah. Kan, dia kata, kenapa Nabi sebut tentang sungai Furat? Apa yang istimewa sangat? Kalau kita tengok dalam hadis yang lain, kan, kalau kita tengok dalam kitab Syekh Osman Jalaluddin, tanda Imam Mahdi nak muncul, sungai Furat ni akan pecah. Bila Imam Mahdi nak muncul, sungai Furat tu akan pecah. Bermakna air dia akan masuk ke Laut Parsi, Iran. Air sungai Furat tu akan mengalir masuk dalam Laut Iran. Itu tanda Imam Mahdi nak muncul. Jadi bila Nabi sebut sungai Furat ni, ada kaitan dengan Imam Mahdi ke? Sebab tu sungai Furat tu bukan saja-saja sebut. Hal tu. Bukan kata cerita sungai-sungai Mekong pun ada. Tahu sungai Mekong? Tentu tahu kat mana sungai Mekong? Bukan kat Ulu Ginta. Sungai Mekong kat mana? Dekat Vietnam kan? Betul ke? Aku pun tak tahu. Aku minta tembak lah. Betul ke sungai Mekong? Ha, betul ya, sungai Mekong Vietnam lah. Sungai Mekong. Kalau belah-belah Kemboja ni, dia orang panggil Talisak, nama aku tak tahu. Dia panggil Talisak tu. Saya pernah tengok tu, dia buat naik ikan daripada sungai tu. Dia air daripada sungai Mekong Vietnam lah, masuk ke Kemboja tu, dia nama lain. Daripada situ pula masuk ke Thailand, dia nama lain pula. Jadi dia buat naik ikan ruan tu, besar mana tu. Kepala dia tu, besar saya, kepala. Udung. Ikan haruan. Terkejut beruk aku. Betul yang cerita, bukan cerita ni tu, pergi kat market dia. Ikan besar-besar. Dia kata, ada ikan yang kita fikir takkan ada ikan tu. Ada tu. Sungai tu. Boya aku tak tahulah. Tapi nak cerita ikan. Macam-macam jenis ikan. Di pasar tu. Di perkampungan. Saya pergi kampung Cenang. Kampung Cenang ni. Saya pergi kat tempat mereka warna ikan tu. Tengok. Tuduh ikan. Murah lah ikan. Kan. Ikan talapia ni murah. Kan. Kita makan talapia besar tu. Kan. Baru berapa duit. Kan. Tapi ayam jangan. Bungkui. Ha, makan ayam memang bungkui dah. Kan, kita sekilo RM9, dia RM14. Tak menangi. Oh, tak makan ayam. Ikan murah. Dia nak cerita sungai tu. Banyak sungai. Tapi dia ada kaitan dengan benda besar. Alamat kiamat. Ha, tu sungai Furat. Nabi sebut. Kan, kalau kita tengok dalam hak saya sebut tadi tu. Syekh Osman Jalaluddin sebut dalam kitab dia, tuan-tuan buka. Kitab dia 3 jilid. Tapi dia buat sebiji tu. Tebal tu. Kan, kitab ni kitab lama. Kalau ada duit lebih, pergi cari kitab tu. Alamat kiamah. Tengok pengarang dia, nama dia Syekh Osman Jalaluddin Al-Kelantani. Nama dia. Cari kitab tu, tuan-tuan tengok jilid yang terakhir tu. Dia akan sebut tentang Imam Mahdi. Dia akan sebut pakaian Imam Mahdi, perwatakan Imam Mahdi, pakaian dia pakai bila dia muncul tu bagaimana. Dia sebutlah satu-satu detail. Kemudian karamah apa Imam Mahdi ni. Cuma dalam kitab tu dia kata antara karamah Imam Mahdi ni, dia ambil pokok yang mampuih tu. Kalau bahasa kita mampuih lah, pokok mampuih. Dia pi tanam di bumi yang kering, kontang. Hidup pokok tu. Pokok tu hidup, daun, berdaun. Nak cerita karamah Imam Mahdi. Ha. Burung tengah terbang, dia tunjuk burung tu, jatuh ke tapak tangan dia. Imam Mahdi punya karamah. Ha, tersebut dalam kitab tu. Kalau tuan-tuan ada duit beli. Memang hebat kitab tu. Jarang nak jumpa lah. Ha, dalam kitab tu dia kata. Berkenaan dengan sungai Furat juga. Bila air sungai Furat ni, 2000 kan, kilometer. Dia akan pecah. Mana ada kecil-kecil. Mana jadi sungai kecil. Ha, hak sungai kecil tu bila masuk saja dalam Laut Parsi, Iran. Bermakna kemunculan Imam Mahdi semakin hampir. Ha, di sini, kalau kita tengok. Gunung Mah jangan berebut kata. Jadi setengah ulama saya sebut tadi, dia tafsir kata berlaku dah benda ni. Orang duk berebut dah negeri Iraq. Sebab tu saya duk mengaji dulu masa di pondok. Dua ulama besar, dua ulama biasa dalam mengaji, istilah kita duk mengaji nahu sarah ni. Biasa kita mengaji nahu ni orang panggil ilmu nahu kan. Ilmu bubuh barih ni. Barih ni nak bubuh barih atas ke barih bawah ke, tu nahu panggil ilmu dia. Kebanyakan sumber ilmu ni daripada Kufah. Kufah lah. Kufah tu Baghdad lah. Negeri Kufah. Satu lagi Basrah. Satu lagi Basrah. Basrah di mana? Basrah di mana? Tanya orang betul. Basrah di Iraq juga lah. Nak cerita Iraq ni satu negeri yang menghasilkan ulama yang dahsyat lah. Ni Iraq ni. Sebab tu hancur. Apa saja yang berkaitan dengan ilmu ni, habis di Iraq. Dan ni duk tala Yaman. Ha, duk tala Yaman. Kan, setengah ustaz ni dia buat kajian kan. Dia kata, tujuan musnahkan Iraq ni satu, laluan dia kata. Sebab nak buat laluan. Laluan Dajjal. Jadi Dajjal ni dia akan keluar daripada Iran. Jadi dia direct terus. Iraq dah hancur dah, dia direct terus ya. Ha, pergi ke Syria. Syria pun hancur dah. Dia nak pergi ke Baitul Muqaddis. Laluan tu dia buat siap dah. Siapa yang buat? Yahudi. Pasal dia pun yang nak sambut Dajjal. Dia pun yang akan tunggu Dajjal di Tehran tu. Dia pun yang akan sambut. Jadi laluan tu dia buat siap dah. Jadi apa yang boleh ganggu Dajjal ni? Ada sekatan tak? Oh, Iraq banyak orang alim. Hancur. Ha, di mana? Di Syria. Yaman banyak alim. Hancur. Hancur. Jadi laluan esok Dajjal keluar mudah. Anda berhati tengok. Ini salah satu tengok sebut. Nabi sebut. Sungai Furat. Nampak? Haa, itu dia. Cuma dia kata Ibnu Hajar. Al-Hafiz Ibnu Hajar. Dia mengeluarkan pendapat yang Nabi larang. Pasal apa tak beri mikmah. Kata Ibnu Hajar, Nabi larang tak beri mikmah ni. Pasal benda ni yang menjadi fitnah sampai kita hari ni. Orang duk berebut kaya ni lah jadi fitnah besar. Semua nak kaya ni, reta ni, kaya reta jadi fitnah. Sebab tu Nabi tak beri terlibat dengan fitnah ni. Bila berlaku esok. Sebab tu negeri Iraq berlaku kan. Nabi tak beri terlibat langsung. Ha, tu berkenaan dengan alamat yang akan muncul di akhir zaman. Sungai Furat tu akan kering. Jadi saya pun duk Google juga tengok. Sekarang ni tuan-tuan Google kan. Maksud dia, type Sungai Furat lah ni. Sekarang, keadaan Sungai Furat sekarang. Ha, tuan-tuan tengok. NASA buat keluar. Statistik dia tengok kurang banyak mana air. Dahsyat tau. Jadi kita pun tak terfikir benda tu. Tapi mereka duduk atas kan, mereka boleh dapat lah maklumat. Ini Sungai Furat. Jadi kalau kita duduk di sini, kita tak nampak mana lah. Pasal kita duduk di Malaysia ni. Jadi kalau kita baca hadis ni, kita nak tahu benda ni memang pasti pasal Nabi yang kata. Cuma kita nak beri sahih, beri nampak jelas lagi. Tengok lah. Dan handphone canggih-canggih kan, buka tengok keadaan Sungai Furat 2019 dengan 2018, ada beza tak? Kemudian Sungai Furat 2018 dengan 2017, ada beza tak? Ha, di situ kita boleh tengok dekat tak dekat nak kiamat. Jadi bila dah dekat, ha, ngangar lagi. Ha, buat ibadah banyak sikit lah, ready awal lah, bila dia mari tak terkejut sangat. Itu dia. Itu Sungai Furat. Keterangan dia kata, hadis ini jelas sekali menerangkan bahawa di kawasan Iraq dan sekitarnya, sekitar Iraq akan berkobar peperangan yang berpunca daripada merebut kekayaan yang ada di sana. Nampak? Kekayaan yang ada di negeri Iraq ni orang berebut tu, yang dia duk cerita hak bahawa selepas pada Saddam Hussein dia dah gantung tu. Dia tunjuklah reta yang Saddam Hussein simpan kan. Dahsyat dia kata. Dengan mah dia banyak. Tadi dia cong apa aku tak tahu lah. Amerika. Dia kata tengok. Sebab tu kita bunuh dia. Dia ni ganas. Bukan ganas. Pasal dia yang lawan dia tu. Dia tak mau ikut cakap dia bang. Dia bunuh lah. Tapi kaedah dia buat. Buat syiah lah apa lah. Tu alasan dia bunuh tu. Orang Yahudi ni. Dia akan cari juga alasan. Kenapa dia nak serang Iraq? Kenapa? Dia cari. Oh, simpan senjata nuklear. Sampai ke sudah tak jumpa. Itu kata labun. Kelentong kuat kan. Yahudi. Mereka akan buat juga. Cari punca supaya orang tak salahkan mereka. Mereka buat hancur Iraq. Ini tengok. tujuan nak merebut kekayaan yang ada di Iraq. Dia kata, dan ramai yang terkorban dan masing-masing pihak bercita-cita seandainya merekalah yang terselamat. Apilah ni, ada setengah kawasan duduk berebut lagi, tak tahulah ke mana. Kan ada hak mujahidin, ada hak jenis, tak tahulah, saki baki duduk berebut lagi. Dan tengoklah di Iraq sampai lah ni, tu Nabi sebut tu, ada sesuatu yang hebat di negeri Iraq ni, orang duduk berebut tu. Kalau ada rezeki di Iraq, no, kita tengok apa yang kita duk baca hadis ni. Kalau kita jenis ada duit, syurga pi tengok. Oh, ni kadang-kadang kelebihan dia tu. Ni Nabi sebut sungai Furat akan surut dan orang akan berebut kekayaan yang ada di dalam sungai tu. Jadi setengah ulama dia tafsir kata kekayaan bukan ada sungai, makna kawasan Iraq, sekitar Iraq ni ada benda yang berharga, jadi orang berebut sampai mati-mati banyak. Gambaran dia. Jadi kalau kita tengok, berlaku tak berlaku lagi? Berlaku dah, akhir zaman dah. Hak berebut tu, hak mati tu, banyak mana? Akhir zaman dah. Kalau fikir, akhir zaman dah. Habis. Itu hadis yang ke-30. Kemudian hadis yang ke-31. Yang ni memang ketara. Sebab tu jaga sikit. Ketiadaan imam untuk semayang berjemaah. Tu duk tolak-tolak-tolak tu. Tanda kiamat tu. Sebab tu kalau tak ada imam, kiamat buat itu. Naik terus imam. Sungguh. Tengah-tengah surau kan. Dia tu mukhah tu. Dia kata naik lah. Uish. Tak boleh. Aku tak berani. Tak berani. Dia kata baca semayang Zuhur. Bukan orang dengar. Naik ni. Dia kata tak berani. Aku tak berani. Takut. Jadi tak ada orang nak jadi imam untuk semayang berjemaah. Tanda akhir zaman. Kat sini mungkin tak berlaku masa imam dilantik setengah tempat. Tu imam pun tak nampak. Jangan main tau, tanda tu. Jadi kita bukanlah kata tengok di sini, kat tempat ni tak berlaku, tempat ni berlaku. Masa Nabi sebut ni, akhir zaman akan jadi macam ni, ketiadaan imam untuk semayang berjemaah. Jenuh nak cari tu imam. Kadang-kadang ni tengok hadis yang ke-31. An Salamah binti al-Hurri radhiyallahu anha qalat sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallama yaqulu ya'ti 'alan nasi zamanun yaqumuna sa'atan la yajiduna imaman yusalli bihim. Rawahu Ibnu Majah. Artinya daripada Salamah, kalau kita baca bahasa Malaysia selamat, daripada selamat, bukan dia kan, Salamah bintil Hurri, binti Hur radhiyallahu anha, bermakna ni sahabat Nabi perempuan lah. Tu beza dia ha ha hu tu kan. Tu kadang-kadang benda tu pun main peranan juga tu. Kalau kita nak reti tak reti tu, kadang-kadang mari nama perempuan gibuh radhiyallahu anhu jam lah. Orang kata dia ni tak reti. Kan, lepas tu dia tengok kalimah selepas pada ha tu, dia tulis qalat. Kalau lelaki qala, beza dia. Qala untuk lelaki, qalat untuk perempuan. Kemudian kalimah ni domain, dia ada domain dalam tu. Qalat telah berkata ia perempuan tu. Kalau qala telah berkata ia lelaki tu. Tu beza dia. Buat terbit domain tu akan jumpa hiya, huwa. Dalam tu, dalam qalat tu. Pakai tidur lah. Tu cerita bahasa Arab. Sebab tu orang mengaji Arab lebih tu. Mengaji bahasa Arab. Tu nampak jadual. Belajar bahasa Arab bersama Ustaz Nurdin. Berapa kerap mengaji. Tu penting tau. Kadang-kadang di situ ilmu dia sikit pun untung. Orang ni tak belajar, kita belajar. Kadang-kadang kita boleh tahu, oh patut dia guna qalat, patut dia guna qala. Tu ilmu dia tu. Bukan semua orang boleh belajar saja. Lebih dia. Di situ kita boleh tahu qalat, lepas tu boleh tasrif pula. Qala qala qalu qalat qalata qalna. Qulta qulna qulta qultuma qultum. Tu lebih. Orang mengaji dulu. Fa'ala fa'alu fa'ala fa'ala fa'alu fa'alat. Mari kepala bulu kelik kepala bulat. Masa kami duduk pondok lu mengapa yang tu? Fa'ala fa'alu fa'alat. Ustaz ajar ni. Mai sini. Fa'ala, fa'ala, fa'alu. Fa'alat. Mari kepala bulu, kelik kepala bulat. Mari pondok tu rambut banyak. Lepas tu bila masuk pondok kena cukur lah. Botak lah. Ha tu. Kan mari pala bulu. Balik tak ada bulu. Ha, rambut tak ada. Ha, botak lah masuk dia. Dulu duk ngapa ni. Fa'ala. Kena tibal oh. Dulu. Kena tibal tak apa tak ingat ni. Fa'ala. Kena tibal. Oh, kena mengapa benda ni. Jadi kita dulu masa duk ngaji tak mikir lah. Pasal apa dia suruh apa kan? Tak mikir. Tapi bila kita duduk mengaji lama, oh, baru kita tahu. Oh, ni lah tujuan dia. Di sini nampak saya mengaji dulu. 15 tahun, 16 tahun, saya ingat lagi. Nampak tu, ilmu bahasa Arab. Nah, ni Nabi suruh mengaji bahasa Arab, mengaji bahasa Arab. Pasal aku orang Arab. Dan bahasa hadis yang kita baca ni bahasa Arab. Bukan bahasa Turki. Nah, bahasa Arab. Jadi dia kata apa? Nabi kata, Salamah binti Hur radhiyallahu anha berkata, aku mendengar, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku dengar Nabi bersabda, lagi akan datang. Bermakna benda ni akan datang. Masa Nabi kata ni tak mari lagi lah. 1400 tahun lah Nabi kata benda ni. Jadi berlaku dah. Betul tak? Masa Nabi kata tu ramai lagi orang jadi imam. Tapi masa ni Nabi nampak dah. Lepas pada aku wafat, lepas pada zaman sahabat, lepas pada tabi'in, lepas pada tabi' tabi'in akan berlaku benda ni. Tak ada orang yang nak jadi imam untuk sembahyang berjemaah. Ha tu kadang-kadang kita balik kampung ya. Kita duduk di pekan ni, oh, okey sembahyang berjemaah, imam semua cukup waktu kan. Ha mari ada imam, mari ada imam. Kita balik-balik kampung, kadang-kadang surau rumah kita hidup pun tak. Tak hidup. Surau kampung kita tu. Kita pergi, kita bang, kita komat, kita imam. Ha, ni cerita ni. Kita azan, ingatkan orang mari, kita buat azan lah. Lepas azan tengok tak ada orang, 15 minit tak mari, kita pula komat. Lepas pula komat, ingat tu imam mari, kita imam. Makmu, makmu tik cicak. Tik cicak penuh belakang. Atu makmu. Ha, ni sungguh ni, bukan cerita dongeng lah. Memang kawan saya nak cerita, oh sedih dia lah. Sebab tu dia tak mau balik kan? Dia kata malah balik. Ada apa dia? Tak semayang. Tak ada berjemaah. Tuan-tuan ingatlah semayang berjemaah ni kalau tempat tu tak buat semayang berjemaah sekurang-kurangnya tempat yang jadi syiar lah. Kita semua ni duduk satu taman pakat semayang jemaah di rumah masing-masing. Tak lucu fardu. Tak lucu fardu kifayah. Dia semayang berjemaah ni fardu kifayah. Jadi mesti ada tempat yang menunjukkan syiar tu. Orang tahu oh di situ semayang berjemaah. Sebab tu tak boleh buat cerok-cerok sangat. Surau tu dia kena beri orang jelas nampak. Jadi kalau orang lalu orang tahu di sini ada semayang jemaah, baru lucu dosa tu. Tidak semua orang taman tu kena tanggung. Eh kami buat semayang jemaah tapi di rumah. Semua buat di rumah. Tak lucu dosa tu. Itu bahaya tu. Ni bukan kata mana. Tak ada imam untuk semayang. Jadi bila tak ada imam, tak semayang jemaah lah. Ini dosa ni. Nabi kata ni akan berlaku. Lagi akan datang suatu masa orang ramai berdiri tegak beberapa masa. Mereka tidak mendapatkan orang yang boleh menjadi imam untuk mereka sembahyang berjemaah. Pernah berlaku tak? Kat tuan-tuan. Tuan-tuan tanya diri tuan-tuan sini. Pernah tak kita duduk berdiri tunggu? Mana tu imam ni? Dah lah. Oh, mari lah tu imam. Kita kata komat lain. Komat tadi basi lah. Sampai komat pun basi. Kan biasa kita sebut komat basi tau. Bermakna lama sangat komat tu. Tak ada imam. Basi lah komat tu. Komat lain pula. Padahal tak ada pun istilah basi tu. Tapi nak cerita kata lama komat tu. Ha. Pernah tak tu? Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, lagi akan datang suatu masa orang ramai berdiri tegak beberapa masa. Mereka tidak mendapatkan orang yang boleh menjadi imam untuk mereka sembahyang berjemaah. Hadis riwayat Ibnu Majah.
1: Sebuah rancangan agama yang memberi penekanan kepada penghayatan ilmu.
2: Kalau kita sudah melempleceh orang lain buat baik, ada masalah pada hati kita.
3: Macam mana kita nak cinta Rasul? Kita dah baca bagaimana cinta Allah itu boleh dicapai. Kali ini kita mula tengok macam mana nak capai cinta kepada Rasulullah.
1: Tausiah ke udara setiap hari pukul 1.30 tengah hari dan ulangan pukul 6.30 petang. Tausiah.

0: FM menerusi Perak Utara 104.1, Perak Selatan 97.3 dan 89.6, Kintah, Manjung dan Hilir Perak 95.6, Cameron Highland 94.7, Grey 96.2, Lenggong 94.2, Kakak Rembiak 97.3, Gunung Bincang dan Cameron Highland 94.7, Perak FM bila-bila, di mana-mana, untuk koma aja. Semoga terhibur sama Perak FM.
1: Ya, bila-bila di mana aja bersama dengan Perak FM. Kalau tadi koma dah bersama dengan DJ Nana di ruangan Moh Gebang, Nana pun dah selesai tugasannya. Jadi Aida pula yang mengambil alih tugasan menemani dan insyaAllah menghiburkan. Jadi harapkan koma terhiburlah dengan saya yang akan menemani koma untuk 5 jam terakhir siaran hari ini, 13 Jun 2026. Hari ini hari Sabtu, kita berhujung minggu. Jadi hari ini kita bersantai-santai, beristirahat bersama dengan saya Aida Sezali. Tak cakap salam lagi, tak beri salam lagi kepada pendengar kita. Assalamualaikum semuanya, pendengar-pendengar setia Perak FM. Dan kita nak ucapkan bye-bye lah dan selamat tinggal dan selamat jalan. Belum lagi? Nak duduk dulu. Okey, kita persilakan kepada DJ Nana kita untuk duduk dan berehat dahulu. Dan diharapkan kamu yang sedang memandu ketika ini, berhati-hatilah ya, pandu dengan cermat. Dan ada doakan semoga selamat tiba ke destinasi. Dan mungkin ada yang sedikit kecewa hari ini, mungkin perancangan terbatal akibat cuaca. Jadi kita pun dah nampak beberapa hari ini, 2-3 hari ini memang keadaan cuaca di Ipoh, sebelah petang akan ada hujan yang lebat. Jadi kita buat perancangan awal supaya kita dapat ya juga kan, boleh jadilah sebab saya rasa saya ada nyanyi tengah hari tadi. Jadi saya nak buat permohonan maaf lah kepada semua pendengar setiap Perak FM. Dan jom kita nak dengarkan di jam yang pertama ruangan Moh Gebang pula Nana lah ni punya pasal ni, terkoma ini dengan adunan lagu-lagu nasyid dan ketuhanan. Jom kita dengarkan nyanyian dari Fitri Haris sebagai pembuka tirai ruangan terkoma hari ini 13 Jun 2026 dengan lagunya Ayah Sofia. Perak FM, saya Radio No. 1 Orang Perak.

Ya, terima kasih orang-orang Lenggong yang mendengarkan Pra FM menerusi frekuensi 94.2, juga orang-orang Sungai Siput yang mendengarkan Pra FM ketika ini menerusi frekuensi 95.6 MHz. Dan koma hari ini bersama dengan saya lah Aida Sezali untuk edisi hari Sabtu ini sehingga jam 12:30 malam. Dan Aida kongsikan juga info solat sebagai panduan muslimin dan muslimat, di mana sebentar nanti tepat jam 7:29 minit malam akan berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Bandaraya Ipoh dan kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan ibadah solat buat muslimin dan muslimat, juga terus kekal mendengarkan dan bersama dengan Pra FM di hujung minggu ini sehingga jam 12:30 malam, 18 jam sehari semestinya untuk koma aja.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Mujadalah ayat 12 hingga 16.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Ya.

0: آتاكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم.
1: Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak menghadap dan bertanyakan sesuatu kepada Rasulullah, maka hendaklah kamu bersedekah kepada fakir miskin sebelum kamu menghadapkannya. Yakni pemberian sedekah itu adalah lebih baik bagi kamu dan lebih bersih. Dalam pada itu, kalau kamu tidak ada benda yang hendak disedekahkan, kamu dibenarkan juga menghadapnya mengenai perkara yang tak dapat dielak. Kerana sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani.

Adakah kamu takut akan kemiskinan kerana kerap kali kamu memberi sedekah sebelum kamu mengadap? Kalau kamu tidak melakukan perintah itu dan Allah pun memaafkan kamu kerana kamu tidak mampu, maka dirikanlah sembahyang dan berikanlah zakat, yakni sebagaimana yang sewajibnya, serta taatlah kamu kepada Allah dan Rasulnya. Dan ingatlah, Allah Maha Mendalam pengetahuannya akan segala amalan yang kamu lakukan. Alam.

Tidakkah engkau melihat bagaimana jahatnya orang-orang yang bersahabat karib dengan kaum yang telah dimurkai Allah, yakni dengan sebab kekufuran dan khianatnya? Mereka itu bukanlah dari golongan kamu dan bukan pula dari golongan kaum yang tersebut itu, kerana mereka ialah golongan munafik, dan lagi mereka selalu bersumpah dengan dusta, sedang mereka mengetahui bahawa mereka adalah berdusta. A'adallah.

0: Allah telah menyediakan bagi mereka azab siksa yang berat. Sesungguhnya amatlah buruk apa yang mereka telah lakukan.
1: Ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillahi falahum adzabun.
0: Mereka menjadikan sumpahnya sebagai perisai, yakni untuk menyelamatkan diri dan harta bendanya daripada dirampas atau dibunuh. Maka dengan yang demikian, dapatlah mereka menghalang dirinya dan orang lain dari jalan Allah. Oleh itu, mereka beroleh azab seksa yang menghina.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag penyiaran cakim.

0: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan, puan-puan dan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita syukur banyak-banyak kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bertemu lagi, kita sembang-sembang lagi tentang urusan agama kita, mudah-mudahan dengan sembang-sembangan yang ringkas yang simple ini, tapi sedikit sebanyak Allah bukakan hati kita untuk kita kemaskinikan lagi amalan kita, untuk kita perjelaskan lagi kita punya perjalanan, untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah dah berikan kepada kita tuan-tuan dan iman Islam, dan Allah berikan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayangnya Nabi kan pada kita ni umat dia, Allahu akbar. Memang tak boleh, kita tak boleh nak kalahkan sayang Nabi dengan kita tuan-tuan. Nabi sangat sayang pada kita, kita nak lawan sayang kita pada Nabi pula, memang tak mampu tuan-tuan. Kan kita panggillah satu Malaysia ni, kita buat majlis pun qasidah sana qasidah ni, selawat sana selawat sini. Kadang perkara yang kita buat tu pula takutnya Nabi murka pada kita, Nabi marah pada kita. Sebab ialah kita ni mungkin sibuk selawat-selawat selaja ataupun qasidah-qasidah saja, ataupun sibuk serban jubah saja, tapi dalam masa yang sama kan kecintaan kita pada Nabi, pada Allah tu tak clear, tak jelas tuan-tuan. Hari ni bila mana umat Islam diuji sikit saja tuan-tuan, ada tak kita fikir tentang umat kan? Nabi doanya untuk umat satu hari satu malam berapa banyak kali tuan-tuan, Nabi cerita ummati ummati, doa untuk umat, doa untuk umat. Begitu juga para-para sahabat, alim ulama, salafus soleh, Syekh Abdul Qadir Jilani tuan-tuan, kalau kita baca dalam kisahnya, seorang ulama yang sangat besar, satu hari doanya untuk umat lebih 1,000 kali. Jadi kita bayangkan macam mana ni, kita nak doa untuk doa kita pun kadang tak cukup-cukup, tak habis-habis tuan-tuan. Tapi Syekh Abdul Qadir Jilani, Allah berikan kepada dia kemampuan untuk berdoa kepada umat ni satu hari lebih 1,000 kali. Dan doa-doa tadi tu diperincikan antaranya golongan munafik. Dia doakan juga golongan munafik sampai anak-anak murid dia tegur, wahai imam, orang munafik pun kau nak doakan juga. Apa kata Syekh Abdul Qadir Jilani? Aku doakan juga orang munafik supaya apa? Supaya kalau ada kebaikan dia untuk agama, aku minta Allah ubahkan dia kepada kebaikan. Tapi kalau dia tidak ada kebaikan untuk agama, aku minta Allah binasakan dia, sebab dia nanti akan merosakkan umat-umat yang ada ni tuan-tuan. Masya Allah. Jadi begitu perhatinya kan orang-orang Allah Subhanahu Wa Taala, para-para nabi dan sahabat-sahabat dan wali-waliullah ni tuan-tuan. Kita ni mungkin bukan wali, bukan apa, tapi kita ni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah berikan kepada kita perasaan. Jadi kena perhatilah dengan umat. Jadi paling tidak kalau kita tak mampu nak buat benda-benda yang besar-besar ni, doalah untuk kebaikan kita bersama insya-Allah. Selamat dunia dan juga selamat akhirat. Aqul qala za wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam #penyaranjakim.
2: Senjata orang beriman, dan doa itu merupakan sebagai tiang agama dan cahaya kepada langit dan bumi, yang memberikan kita kemampuan, kekuatan, upayaan untuk berhadapan dengan segala masalah yang kita hadapi, dan kita dapat mengatasi serta kita menang Allah Subhanahu wa taala. Doa ini mengajak kita kembali kepada Allah dalam apa juga keadaan, minta kepada Allah, kerana Allah menjanjikan dalam firman-Nya, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepada aku, aku akan perkenankan doa kamu.

0: Tausiah, sebuah rancangan agama yang memberi penekanan kepada penghayatan ilmu.
1: Kalau kita sudah meleman pelecek orang lain buat baik, ada masalah pada hati kita.
2: Macam mana kita nak cinta Rasul? Kita dah baca bagaimana cinta Allah itu boleh dicapai. Kali ini kita mula tengok macam mana nak capai cinta kepada Rasulullah.
0: Tausiah ke udara setiap hari pukul 1.30 tengah hari dan ulangan pukul 6.30 petang. Tausiah.

0: Fatul Jannah.
1: Bila tuan-tuan nak kembangkan lidah kita, sudah tentu lidah kita akan sedikit memendek. Dengan maksud, bila kita sebut bot ni, lidah kita macam sedikit tertarik ke belakang. Agak-agak Kak Ainun tahu tak, lam mati pada lil insan itu, lam itu lam komariah atau samsiah atau bukan?
0: Dari sebutan ke penghayatan, bersama Al-Quran.
2: Setiap Jumaat, pukul 3 hingga 4 petang.
0: Lughatul Jannah.

Berafam hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. Assalamualaikum, salam berhujung minggu. Hari ini hari Sabtu. Saya dah temankan koma di ruangan Atta Koma. Kita nak bersantai hujung minggu hari ini. Mungkin ada yang mengambil peluang di hujung minggu ini untuk melawati tempat-tempat yang tular, nak cari orang kata makanan-makanan yang sedang menjadi bualan, orang kata food hunting, dan ada juga yang healing-healing malam ini. Jadi jom healing-healing dengan Aida, dan juga mungkin ada juga yang melakukan aktiviti riadah malam ini sambil-sambil koma beraktiviti, dan sambil-sambil koma melakukan apa sahaja yang koma ingin laksanakan dan ingin koma capai malam ini. Bertemankan Aida di ruangan Atta Koma ini sehingga jam 12:30 malam, insyaAllah. Dan mungkin juga nak kongsikan juga dengan koma berkenaan dengan program komuniti Suara Merdeka 2026 yang akan berlangsung pada 4 Julai 2026 9 pagi hingga 5 petang, bertempat di Lorong Seni ataupun Lorong Pan 5 Ipoh Perak, di mana program ini dianjurkan sempena perjalanan menuju sambutan kemerdekaan Malaysia yang ke-69 sebagai ruang komuniti untuk masyarakat menyuarakan harapan, pandangan dan juga semangat kebersamaan melalui seni, muzik, puisi dan juga pelbagai aktiviti komuniti. Dan ada antara aktiviti yang akan berlangsung adalah Papan Harapan untuk Malaysia, Bicara Santai, Bacaan Puisi, Persembahan Muzik dan Komedi, Permainan Tradisional, Fotografi Jalanan, Kids Jualan Seni dan Craft, di mana program ini dianjurkan oleh Inspire Ipoh dengan kerjasama Kementerian Perpaduan, Majlis Bandaraya Ipoh dan rakan-rakan strategi. Ini antara orang kata yang kita boleh lakukan, program-program dan aktiviti yang kita boleh lakukan di samping kita nak menimba ilmu juga. Dan korang pun boleh kongsikan dengan Aida malam ini apa aktiviti yang korang lakukan di hujung minggu. Mana tahulah kan boleh jadikan satu idea juga untuk Aida lakukan di masa akan datang. Sebab hari ini tugasan Aida dan aktiviti Aida adalah untuk menemani koma sepanjang 5 jam ini. Mana tahu minggu depan Aida ada masa lapang untuk Aida menjalankan aktiviti yang koma cadangkan. Nanti Aida bacakan kiriman koma di WhatsApp 010-200-7055. He's a one, he's a two, he's a

0: merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, make up aku ni macam mana?
1: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawalah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.

0: Lagu yang baru saja kita layan dan kita dengar tadi adalah lagu Malam Rawan nyanyian Rizky Febian. Dan assalamualaikum, selamat malam. Saya Aida Sazali akan menemankan koma untuk malam ini, malam minggu sehingga jam 12.30 malam di ruangan Ada Koma. Dan sahabat-sahabat pendengar Perak FM pun dah berkongsikan dengan Aida ada beberapa tempat yang hujan, antaranya Batu Gajah dan ada juga di Teluk Intan katanya tak hujan, panas terik hari ini. Jadi mungkin Koma pun boleh kongsikan dengan Aida bagaimana keadaan cuaca di tempat Koma. Mana tahu boleh membantulah, boleh memberikan makluman kepada sesiapa yang baru saja nak bertolak ke destinasi yang ingin dituju. Tapi kalau dah tahu hujan, bolehlah ambil keputusan yang lebih awal, sama ada nak membatalkan perancangan itu ataupun meneruskan juga. Dan kongsikan juga dengan Aida apa aktiviti Koma malam ini, malam hujung minggu Koma. Dan untuk makluman pendengar-pendengar Setia Perak FM, malam ini kita tiada ruangan seleksi pendengar, tapi bagaimanapun di jam yang ketiga dan keempat, 9 malam sehingga 11 malam, Aida akan payung lagu-lagu Rock Jiwang. Sebab apa, nanti kita akan ada dimensi Rock Jiwang. Kita nak layan lagu-lagu yang pernah menemani kita suatu ketika dahulu dengan cerita-cerita di sebaliknya. Nanti kamu pun bolehlah kongsikan dengan Aida kalau ada lagu-lagu yang Aida akan mainkan nanti, yang Aida payung nanti, tiba-tiba ada kenangan yang flashback dekat minda Koma kan. Aida, ini lagu waktu saya pertama kali bertemu dengan si dia. Boleh kongsikan dengan nombor yang Aida dah sebutkan juga tadi di 010-200-7055. Dan Aida kongsikan juga info trafik di mana ada laporan berkenaan dengan kemalangan di kilometer 181.5 arah selatan dari Alu Pongsu ke Bukit Merah, namun tiada lorong ditutup dan trafik dalam keadaan yang terkawal. Jadi Koma pun yang berada dalam pemanduan, berhati-hati ya di jalan raya. Dan ada kongsikan juga info solat sebagai panduan muslimin dan muslimat, juga mungkin boleh jadi persediaan kita lah untuk menunaikan ibadah solat, di mana sebentar nanti tepat jam 8.45 minit malam akan berkumandangnya azan bagi kawasan Bandaraya Ipoh dan kawasan yang sewaktu dengannya. Jom kita nak terus layan lagu-lagu yang ada nak payung di ruangan Ada Koma ini. Ini pula lagu dari Aiza Amdan dan Bunga, Dup Dup, semestinya di Perak FM, sesuai di nombor 1 orang Perak.
1: Hai Koma, saya Tajul. Kongsikan hujung minggu Koma bersama Perak FM, semestinya untuk Koma aje.

0: adab berjiran. Sentiasa mewujudkan suasana kemesraan melalui usaha kenal mengenal dan hormat menghormati antara satu sama lain. Antara cara yang boleh dilakukan adalah memulakan salam jika bertemu sesama Muslim atau ucapan penghormatan yang baik jika bertemu dengan bukan Muslim. Sentiasa bertoleransi sama ada yang melibatkan urusan keagamaan, adat resam, budaya dan cara hidup yang lain-lain. Barulah negara kita aman makmur. Pesanan ini dari kami, Pera FM untuk koma aja.
1: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa,

Hobi RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM

0: teman setia anda.
1: Teringin nak makan nasi dalam buluh dan ayam hutan? Jangan lupa orang asli di Tapah, Sungai Siput dan Tanjung Rambutan. 95.6 MHz dan 97.3 MHz.
2: Rezeki bukan sekadar banyak, tetapi tenang dan berkat. Kejujuran dalam mencari nafkah membina masyarakat yang dihormati.
3: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 4 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan, puan-puan dan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita syukur banyak-banyak kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bertemu lagi, kita sembang-sembang lagi tentang urusan agama kita. Mudah-mudahan dengan sembang-sembangan yang ringkas yang simple ini, tapi sedikit sebanyak Allah bukakan hati kita untuk kita kemaskinikan lagi amalan kita, untuk kita perjelaskan lagi kita punya perjalanan, untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada kita tuan-tuan kan iman Islam, dan Allah berikan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayangnya Nabi kan pada kita ni umat dia, Allahu akbar. Memang tak boleh, kita tak boleh nak kalahkan sayang Nabi dengan kita tuan-tuan. Nabi sangat sayang pada kita, kita nak lawan sayang kita pada Nabi pula memang tak mampu tuan-tuan. Kan kita panggillah satu Malaysia ni, kita buat majlis pun qasidah sana qasidah ni, selawat sana selawat sini. Kadang perkara yang kita buat tu pula takutnya Nabi murka pada kita, Nabi marah pada kita. Sebab ialah kita ni mungkin sibuk selawat-selawat selaja ataupun qasidah-qasidah saja ataupun sibuk serban jubah saja, tapi dalam masa yang sama kan kecintaan kita pada Nabi, pada Allah tu tak clear, tak jelas tuan-tuan. Hari ini bila mana umat Islam diuji sikit saja tuan-tuan, ada tak kita fikir tentang umat kan? Nabi doanya untuk umat satu hari satu malam berapa banyak kali tuan-tuan. Nabi cerita ummati, ummati doa untuk umat, doa untuk umat. Begitu juga para-para sahabat, alim ulama, salafus soleh, Syekh Abdul Qadir Jilani tuan-tuan. Kalau kita baca dalam kisahnya, seorang ulama yang sangat besar, satu hari doanya untuk umat lebih 1000 kali. Jadi kita bayangkan macam mana ni, kita nak doa untuk doa kita pun kadang tak cukup-cukup, tak habis-habis tuan-tuan. Tapi Syekh Abdul Qadir Jalani, Allah berikan kepada dia kemampuan untuk berdoa kepada umat ni satu hari lebih 1000 kali. Dan doa-doa tadi tu diperincikan, antaranya golongan munafik, dia doakan juga golongan munafik, sampai anak-anak murid dia tegur, wahai imam, orang munafik pun kan nak doakan juga. Apa kata Syekh Abdul Qadir Jalani? Aku doakan juga orang munafik, supaya apa? Supaya kalau ada kebaikan dia untuk agama, aku minta Allah ubahkan dia kepada kebaikan. Tapi kalau dia tidak ada kebaikan untuk agama, aku minta Allah binasakan dia, sebab dia nanti akan merosakkan umat-umat yang ada ni tuan-tuan. Masya Allah. Jadi begitu perhatinya kan orang-orang Allah Subhanahu Wa Taala, para-para nabi dan sahabat-sahabat dan wali-wali Allah ni tuan-tuan. Kita ni mungkin bukan wali, bukan apa, tapi kita ni umat Nabi Muhammad SAW. Ya Allah berikan kepada kita perasaan, jadi kena perhatilah dengan umat. Jadi paling tidak kalau kita tak mampu nak buat benda-benda yang besar-besar ni, doalah untuk kebaikan kita bersama insya Allah. Selamat dunia dan juga selamat akhirat. Aqul qala za wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam.
1: # penyiaran jakim.

0: Carlos, ahí busca. Ojo, ¿cuál es?
1: Untuk koma je.
2: Belanjawan 2027, geran RM5 juta perkukuh identiti nasional. Kerangka perundangan syariah RUU Hibah wasiat diperkukuh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Faiz Azlan dalam utama 9 malam.

0: Bidang TVET kini menjadi laluan pilihan utama pelajar lepasan sijil pelajaran Malaysia setanding dengan pengajian akademik konvensional. Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Adam Adli Abdul Halim menyatakan perkembangan itu dilihat menerusi penyertaan kira-kira 1,000 pelajar dalam program outreach bersasar projek lepas SPM. Langkah itu bagi memperluas akses maklumat pendidikan tinggi sekaligus memastikan tiada pelajar tercicir akibat kekangan maklumat atau akses pendidikan. Ini pula berkaitan cadangan pemberian allowance kepada pelajar tingkatan 6. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata perkara itu akan dibawa ke mesyuarat Jemaah Menteri minggu hadapan. Katanya usaha serupa pernah dilakukan sebelum ini bagi memastikan pelajar Institut Pendidikan Guru IPG yang kini telah menerima kemudahan allowance berkenaan.
1: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Turki bakal kembali beraksi di pentas Piala Dunia buat kali pertama selepas 24 tahun apabila menentang Australia dalam aksi pembukaan kumpulan D hari ini. Kali terakhir mereka beraksi pada edisi 2002 dan menamatkan saingan di tempat ketiga. Ketua jurulatih Turki, Misenzon Montella, menyifatkan saingan kumpulan seimbang dengan setiap pasukan mempunyai peluang untuk mara ke pusingan seterusnya. Sementara itu, ketua jurulatih Australia, Tony Popovic, berkata pasukannya bersedia mencabar ramalan yang meletakkan Turki sebagai pilihan untuk memenangi perlawanan tersebut. Dalam pada itu, Qatar bertekad memulakan kempen Piala Dunia dengan langkah positif apabila berdepan Switzerland dalam aksi pembukaan kumpulan B. Ketua jurulatih Qatar, Hulien Lapetegi, berkata juara Asia itu hadir dengan misi menebus kekecewaan selepas kempen mengecewakan selaku tuan rumah Piala Dunia 2022 apabila tewas dalam ketiga-tiga perlawanan kumpulan. Switzerland dengan reputasi cemerlang menamatkan kempen kelayakan tanpa kalah dan hanya melepaskan 2 gol. Kapten Granit Xhaka berkata pasukannya mahu memanfaatkan peluang dengan memulakan kempen dengan kemenangan. Jurulatih Brazil Carlo Ancelotti menegaskan tiada pasukan pilihan jelas untuk menjuarai Piala Dunia FIFA kali ini, namun menyifatkan Brazil antara pencabar utama. Menjelang aksi pembukaan kumpulan C menentang Maghribi di New Jersey, beliau turut meletakkan Spanyol sebagai antara pasukan pilihan. Ancelotti bagaimanapun yakin Brazil memiliki kualiti, pengalaman dan keyakinan untuk bersaing dengan mana-mana pasukan dalam usaha memburu gelaran juara dunia ke-6 mereka. Iran antara pasukan yang mencuri perhatian jelang aksi pembukaan Piala Dunia FIFA 2026 menentang New Zealand pada Selasa. Skuad kendalian Amir Khalilnoi meneruskan persiapan di Tijuana, Mexico dengan mengadakan sesi latihan menjelang perlawanan pertama kumpulan G itu. Aksi berdepan New Zealand penting buat Iran untuk memulakan kempen dengan keputusan positif dalam usaha memburu tempat kepusingan seterusnya.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Beralih ke perkembangan luar negara, sebuah pesawat pengangkut tentera udara India jenis Antonov dilapor terhempas ketika cuba mendarat di pangkalan udara Jorhat Assam hari ini. Pihak tentera memaklumkan siasatan sedang dijalankan bagi mengenal pasti punca kejadian, namun belum mendedahkan jumlah penumpang atau korban setakat ini. Saluran berita tempatan NDTV menyiarkan visual dari lokasi kejadian yang memaparkan kepulan asap hitam tebal dengan bangkai pesawat kelihatan hancur berkecai. Indonesia bercadang menubuhkan pusat bahasa Arab dan hospitality di Lombok bagi menarik lebih ramai pelancong Arab Saudi serta meningkatkan mutu perkhidmatan pelancongan. Cadangan itu dibincangkan dalam pertemuan antara menteri pelancongan kedua-dua negara itu di Spanyol. Inisiatif berkenaan turut bertujuan memperkukuh kerjasama pelancongan

Belanjawan 2027, geran RM5 juta perkukuh identiti nasional. Kerangka perundangan syariah RUU Hibah wasiat diperkukuh. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Intan.
1: Saya dekat Betam, Bandar Baru Putra. Selalu dengar sampai dah tengah malam.
2: Terus setia 18 jam sehari. Pagi, petang, siang dan malam.
3: Berafam hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. Assalamualaikum, selamat berhujung minggu buat semua sahabat-sahabat pendengar Para FM yang mengikuti kami ketika ini. Dan terima kasih jugalah Aida ucapkan buat koma yang masih lagi setia bersama dengan kami seawal jam 6 pagi tadi sampailah sekarang ini. Sampailah tiba tugas Aida menemani koma untuk malam hujung minggu ini. Dan seperti yang dijanjikan di jam yang ketiga untuk ruangan atau koma khas edisi hari Sabtu, kita ada rancangan istimewa untuk pecinta-pecinta lagu rock jiwang. Hari ini Aida akan payung lagu-lagu rock jiwang di dalam ruangan dimensi rock jiwang selama 2 jam ini, sepanjang 2 jam ini, bermula 9 malam sehingga 11 malam nanti. Dan ini antara lagu-lagu yang Aida nak payung koma. Dari jendela kamar Rahmat yang bertajuk Raju,

0: cinta memekar di hati. Jom kita layan lagu-lagu ini hanya di Dimensi Rock Jiwa per FM Sesi Radio nombor 1 Orang Perak.
1: Bila dalam keadaan darurat macam ni, baru kita tahu yang rockers kita tu.
2: Dimensi

0: Selamat malam dan selamat berhujung minggu bersama dengan saya Aida Sezali. Assalamualaikum, selamat malam dan ada nak ucapkan terima kasih juga kepada Bahrain dari Desa Seri Cepo yang menemani di ruangan WhatsApp Pera FM. Dan kalau korang nak hantar ucapan pun boleh juga malam ini kita bersantai santai sambil kita layan lagu-lagu Rock Jiwang di dalam ruangan Dimensi Rock Jiwang. Nanti Aida bacakan. Awin dari Manjung pun hadir menemani, katanya malam hujung minggu hari ni lepak-lepak sahaja di rumah. Yalah, bersantai-santai sajalah kan, sebab cuaca pun hujan. Jadi apa salahnya bila kita luangkan masa di rumah pun okey juga, sambil-sambil mendengarkan lagu-lagu yang Aida belanja, yang Aida payung di ruangan Dimensi Rock Jiwang ni. Tapi Aida rasakan lagu-lagu yang Aida mainkan malam ini, lagu-lagu 80-an dan 90-an berunsurkan Rock Jiwang ini, sesuai kan kalau kita mainkan sambil-sambil kita membaca novel ke, barulah macam ada music background di samping kita berimajinasi dengan cerita-cerita yang kita bacakan, fiction-fiction yang kita baca melalui novel itu. Kita membayangkan situasi-situasi di dalam minda kita sambil ada background, music background di belakangnya. Barulah orang kata lagi hidup perjalanan plot novel tu. Koma pun boleh kongsikan dengan Aida. Kalaulah koma mendengarkan lagu-lagu Dimensi Rock Jiwang ni, koma suka beraktiviti yang bagaimana yang akan menemani koma dengan lagu-lagu ini? Jom kongsikan dengan Aida di nombor yang Aida sebutkan tadi, dah kongsikan tadi di 0102007055. Kita layan lagi lagu-lagu Rock Jiwang.
1: Satu malam, seribu kenangan.

既往。Setiap Sabtu 9 malam hingga 11 malam. Hanya di Pira FM untuk kaum mengaja.

0: Domingo kami ni Sono kumumsantaya. Lahat ang diri dengan anak bini sami-sami tu. Dengar pula Perak FM. Iya pun dikenangkan. Memang Sono benar lah ya. Jangan lupa Perak FM untuk koma je.
1: Perbendaharaan Lorat Perak kita hari ini ialah Kela Mayo. Ha, kau nak tahu apa maknanya Kela Mayo tu? Kela Mayo ni merujuk pada keadaan pandangan mata ataupun penglihatan yang jadi macam berpino-pino lah. Dah tak berapa nak terang, dah tak berapa nak nampak. Ayuk, janganlah tenung. Renung teman ni campur sekali. Atang apa?
2: Hai, mana hidupnya? Teman nengok baju yang Yung pakai hari ni. Lip-lap, lip-lap, bling-bling. Naik berkelemayuk mata teman dibuatnya.
1: Mata memandang, mata merenung, bajulah puncanya.
3: Baju, oh baju.
1: Mata naik juling, mata berkelemayo, bajulah puncanya.
3: Baju, oh baju.
1: Dari baju ia datang, barulah ke mata. Dari bajulah, oh abang, mata jadi kelemayo.
3: Baju lilap, lilap. Baju blek.

Sepantas masa berlalu, pejam celik. Dah pun kita berada di jam yang terakhir untuk kita layan lagu-lagu Rock Jiwang di ruangan Dimensi Rock Jiwang. Jadi Aida nak ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang menemani Aida di ruangan WhatsApp ketika ini. Kita ada Cho Ibah dari Bido, katanya tengah layan Dimensi Rock Jiwang malam ini dari jam 9 malam tadi. Dan juga bersama dengan Aida Yuk Alang dari Padang Rengas Perak, katanya ditujukan ucapan ini kepada semua pendengar dan juga sahabat Radio Perak FM. Dan jom kita nak layan lagu-lagu yang seterusnya di jam yang terakhir untuk kita layan lagu-lagu di Dimensi Rock Jiwang hari ini. Ini lagu yang Aida nak payung kau malam ni. Rio, layu di hujung mekar.

0: Samudra sudah takdir begitu. Serasi saatku terlantar derita. Dimensi Rock Jiwang 9 malam sehingga 11 malam semestinya di Radio Malaysia Para FM untuk kaum aja.
1: Sabtu malam bukan sekadar tentang bising kota, tapi tentang muzik yang hidup dalam jiwa.
2: Kamu terbaik.
3: Begitu juga kamu, Bella.
1: Lagu-lagu yang dulu jadi peneman waktu sunyi, kini kembali mengisi malam minggu kamu. Dimensi Rock Jiwang. Setiap Sabtu, 9 malam hingga 11 malam. Hanya di Gerak FM untuk kaum remaja.

0: Hai Wahid, Mika perasan tak Mr. Sawak ni makin maju sekarang?
1: Itulah pasalnya. Dulu teman tengok macam sendu aja. Apa rahsianya, Pin?
0: Rahsia? Ha, kalau Mika nak tahu, teman iklankan dekat Perak FM lah. Bukan apa pun dengar demo ramai. Ada radio nombor satu orang Perak lah katakan.
1: Betul ke je, Pin? Kalau orang tu teman pun nak cuba jugalah. Mana gayanya nak masuk iklan tu?
0: Allah, senang je. Mika WhatsApp aja demo di talian 010-200-7055.
1: Oh, kopi tu je. Teman pun nak promote lah produk teman.
0: Ada? Apa? Tunggu lagi tu. Larahlah pun WhatsApp ke demo 010-200-7055.
2: Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Hubungi Perak FM sekarang di talian 05-525-2101 atau WhatsApp kami di talian 010-200-7055. Tertakluk kepada terma dan syarat.

Dimensi Rock Jiwang, 9 malam sehingga 11 malam bersama dengan saya Aida Sezali. Kita layan 2 jam ini dengan lagu-lagu yang mengimbau semula kenangan dulu-dulu. Dan Abang Seri dari Ulu Kinta menemani Aida malam ini di ruangan WhatsApp berkongsikan cerita. Katanya bila dengar lagu-lagu era 80-an, 90-an ni, tiba-tiba je teringat seorang kawan lama yang pernah sama-sama belajar di ILP Jitra pada tahun 1999 dulu, yang bernama panggilannya Lan Labu Kubong. Katanya dah terputus hubungan lebih 20 tahun dah, dan harap Lan masih lagi mengenali dan mengingati saya lah. Wah, 20 tahun ya, bukan tempoh yang singkat. Dan ada percaya juga Abang Seri, walaupun dah lama tak berhubung, kadang-kadang pasti akan teringat dan tetap rasa macam baru semalam je kita berkawan dan berhubung.

0: Dan diharapkan mereka akan dapat dipertemukan kembalilah antara Abang Seri dari Ulu Kinta ini dan Lan Labu Kubur. Dan kalau Komo pun ada tak persahabatan yang tempoh lama ni, lebih 20 tahun ni. Aida pun sampai-sampai-sampai. Kita tak adalah muda sangat. Alah, perasaan muda lah Aida ni. Jom, kita nak layan lagi lagu-lagu Jiwang di dalam ruangan Dimensi Rock Jiwang. 9 malam sehingga 11 malam.
1: Satu malam bukan sekadar tentang bising kota, tapi tentang muzik yang hidup dalam jiwa.
2: Kamu terbaik.
3: Begitu juga kamu, Bella.
1: Lagu-lagu yang dulu jadi peneman waktu sunyi, kini kembali mengisi malam minggu kamu. Dimensi Rock Jiwang. Setiap Sabtu, 9 malam hingga 11 malam. Hanya di Gerak FM untuk kamu aja.

0: Warga Ipoh moh ke program Mesra Hari Bertemu Pelanggan Kerajaan Negeri Perak Siri 4 2026 bermula 9 pagi hingga 12 tengah hari pada hari Isnin 15 Jun 2026 bertempat di Stadium Indra Mulia Ipoh. Anda berpeluang berinteraksi dan berurusan terus dengan barisan pengurusan tertinggi Kerajaan Negeri Perak termasuk Yang Amat Berhormat Menteri Besar Datuk Seri Saarani bin Mohamad, barisan Exco Kerajaan Negeri Perak dan juga pegawai-pegawai kanan daripada pelbagai jabatan dan juga agensi. Jadi kamu boleh suarakan cadangan, kemukakan masalah dan idea. Dapatkan juga maklumat dan perkhidmatan kerajaan semua di bawah satu bumbung. Antara perkhidmatan kaunter bergerak dan reruah yang ditawarkan secara terus adalah seperti JPJ, Perpustakaan Perak, Zapar, Kaunter Hasil MBI, Kaunter Hasil PDT Kinta, Klinik Pergigian, Jabatan Pendaftaran, Biro Pengaduan Awam, Jabatan Kebajikan Masyarakat, LHDN, KWSP, NIOSH, My Digital ID dan Jabatan Accountant. Jangan lupa ada pelbagai jualan dengan harga murah dan rahmah untuk semua pengunjung dan yang paling penting, masuk adalah percuma. Jangan lepaskan peluang, suara anda keutamaan kami.
1: Dimensi Rock Jiwa setiap Sabtu

Selain Koma boleh mendengarkan para FM menerusi frekuensi di kawasan Koma, Koma juga boleh muat turun RTM Klik secara percuma untuk terus stream para FM di mana aja Koma berada bila-bila masa sahaja. Malam ini kita berhujung minggu bersantai-santai sehingga jam 12.30 malam dan di jam yang berikutnya kita akan bersama-sama ikuti berita utama 11 malam dan seterusnya Aida akan payung Koma lagu-lagu di dalam ruangan Zone Music. Jadi kita dengarkan lagu-lagu, kita berhibur dengan lagu-lagu di dalam ruangan Zone Music tanpa henti. Dan terus kekal bersama dengan Pro FM semestinya untuk Koma aja.

0: Pelaksanaan projek Sabah Southern Madani Link pacu pembangunan luar bandar merentasi kawasan pedalaman negeri. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, projek strategik bernilai tinggi itu bukan sahaja memperkukuh rangkaian grid elektrik, malah membuka peluang pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan taraf hidup rakyat di kawasan terpencil.
1: Projek ini bukan kecil maknanya. Ia menembusi hutan belantara di selatan Sabah. Tetapi dia berikan ruang makna pembangunan dalam negara madani yang adil ini. Kita boleh tumpu dalam isu memacu pertumbuhan yang segar. Tetapi kita tahu selagi manfaatnya itu tidak sampai ke seluruh pelosok negeri. Dari kota yang rancak pembangunannya kepada pelosok daerah yang paling terpencil, makna pembangunan itu tentunya tidak memberi kesan kepada rakyat.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar mengingatkan rakyat supaya tidak mudah terpengaruh dengan sebarang unsur yang boleh menjejaskan semangat kebersamaan dan nilai perpaduan antara kaum. Datuk Seri Anwar mengakui majoriti rakyat memahami kepentingan perpaduan sebagai tunjang kepada kestabilan dan kemajuan negara.
1: Sebenarnya majoriti rakyat negara ini faham arti perpaduan. Majoriti rakyat ini inginkan negara ini aman kerana mereka tahu harga, nikmat, faedah dari perpaduan itu yang beri kepada kestabilan dan yang boleh menjadikan rekasa permulaan bagi pemacuan pertumbuhan ekonomi.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan lain, kenyataan tegas Perdana Menteri berkait isu pelarian Rohingya merupakan satu tindakan wajar. Profesor di Jabatan Sejarah dan Tamadun Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM, Profesor Dr. Zaid Ahmad berkata, ia selari dengan pendirian Malaysia untuk terus memperjuangkan hak kemanusiaan sekaligus menegakkan undang-undang negara tanpa sebarang kompromi.
2: Kemanusiaan mesti dipertahan. Kedaulatan undang-undang tidak boleh dikompromi. Pelarian perlu menghormati peraturan negara yang beri perlindungan kepada mereka. Manakala rakyat pula perlu serah urusan kuat kuasa ini kepada pihak yang berkuasa untuk menanganinya. Namun, sifat kemanusiaan itu tidak bermakna atau tidak bermaksud mereka diberi kebebasan untuk abai undang-undang negara. Apa yang ditekan oleh Perdana Menteri sebenarnya adalah prinsip yang sangat jelas. Siapa sahaja yang ada di Malaysia, berada di bumi Malaysia ini, sama ada dia warga negara, dia warga asing, dia pelarian, dia pelawat, dia mesti hormat undang-undang dan peraturan negara ini.
0: Profesor Dr. Zaid Ahmad. Cadangan pemberian elaun pelajar tingkatan 6 akan dibawa ke mesyuarat Jemaah Menteri minggu depan. Menteri Pendidikan Faldina Siddiq berkata, kementerian memahami keutamaan pelajar-pelajar berkenaan dan memperjuangkan perkara itu.
3: Saya dapat cadangan elaun itu. Ini jangan risau. Minggu depan, selepas Yang Amat Berhormat Perdana Menteri balik daripada Kelistan, dalam Jemaah Menteri, saya akan sampaikan mesej anak-anak. Sebab itu, tingkatan 6 Yang Amat Berhormat Menteri dah sebut semasa di Johor tempoh hari, bahawa kita sedang review. Anak-anak IPG sudah pun dapat selepas kita perjuangkan. Anak-anak tingkatan 6 ini masih lagi kita perjuangkan, insyaAllah.
0: Fadlina Siddiq. Program My Hero Tani, model baharu memperkasa sosioekonomi veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM untuk menjana pendapatan menerusi pertanian moden. Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari berkata, inisiatif menerusi kerjasama strategik Universiti Sultan Zainal Abidin UNIZA dan Yayasan Veteran ATM itu melibatkan 10 peserta bagi fasa pertama yang mengusahakan projek tanaman keledek di Tembila Besut. UNIZA menyediakan kawasan seluas 20 hektar, manakala Yayasan Veteran ATM menyediakan dana permulaan bagi menjayakan projek berkenaan.
4: Secara umumnya, setiap hektar tanah itu boleh menghasilkan sekitar RM8,400. So, tempohnya antara 3 bulan. Jadi, saya fikir sebahagian daripada 30% itu kita gunakan untuk memastikan bahawa projek itu dapat kita teruskan ke hadapan. Untuk fasa pertama, kalau dia boleh menghasilkan itu, mungkin kita boleh dapat kembali modal kita. Dan untuk fasa-fasa seterusnya, dia boleh sustain begitu. Jadi, memang kalau kita tengok dari segi jangkaan kita, dia agak menarik. Dan yang paling kita lihat yang boleh mengupayakan projek ini adalah penggunaan teknologi, kerana dia bukan menghasilkan kredit saja untuk dijual, tapi kita boleh menghasilkan beberapa produk lain seperti mana keripik.
0: Adli Zahari. Seorang wanita berusia 43 tahun cedera dan disyaki patah kaki ketika menyertai aktiviti pendakian di Bukit Fraser Rauh tengah hari tadi. Mangsa Salina Zainal Abidin dilaporkan mendaki bersama 20 peserta lain dan 3 pemandu arah sebelum kejadian berlaku. Menurut penolong pengarah operasi, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Pahang Salahuddin Isa, pasukan penyelamat terpaksa mendaki sejauh 2.7 km untuk sampai ke lokasi mangsa berikutan keadaan laluan yang mencabar. Operasi menyelamat melibatkan 10 anggota bomba dengan bantuan seorang maling gunung Pahang bagi membawa keluar mangsa untuk mendapatkan rawatan lanjut.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Sebahagian peralatan latihan pasukan bola sepak England dilaporkan hilang selepas kenderaan yang membawa kelengkapan itu dipecah masuk di Kansas City. Insiden itu berlaku ketika proses pemindahan barangan bola dan but latihan dari kem latihan pra-kejohanan di Florida ke Swope Soccer Village. Polis tempatan mengesahkan dua individu ditahan bagi membantu siasatan. Kejadian itu berlaku beberapa hari sebelum England memulakan kempen menentang Croatia Khamis ini. Jurulatih Brazil Carlo Ancelotti menegaskan tiada pasukan pilihan jelas untuk menjuarai Piala Dunia FIFA kali ini, namun menyifatkan Brazil antara pencabar utama. Menjelang aksi pembukaan Kumpulan C menentang Maghribi di New Jersey, beliau turut meletakkan Spanyol sebagai antara pasukan pilihan. Ancelotti bagaimanapun yakin Brazil memiliki kualiti, pengalaman dan keyakinan untuk bersaing dengan mana-mana pasukan dalam usaha memburu gelaran dunia ke-6 mereka. Kelantan Rugby mengesahkan tempat ke separuh akhir Liga Rugby Piala Agung 2026 selepas menewaskan Angkatan Tentera Malaysia 45-36 petang tadi. Ketua Jurulatih Muhammad Farid Syazwan Abu Bakar bagaimanapun mengakui masih terdapat beberapa aspek yang perlu dipertingkatkan menjelang aksi seterusnya. Skuad Pantai Timur itu dijadual menentang Johor di Stadium Pasir Gudang Sabtu depan. Luar negara, perjanjian damai bagi menamatkan konflik antara Iran dan Amerika Syarikat berkemungkinan dimuktamadkan dalam tempoh 24 jam. Menurut Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif, Pakistan kini bersiap sedia untuk proses pemeteraian perjanjian secara elektronik sebelum rundingan teknikal diteruskan minggu depan. Sharif menyatakan keyakinan bahawa perjanjian itu mampu menjadi asas kepada keamanan berkekalan di Asia Barat. Dalam pada itu, Israel kembali melancarkan serangan udara baharu di selatan Lebanon sejurus lepas mengeluarkan arahan pengosongan terhadap 20 lokasi termasuk bandar strategik Nabatieh. Agensi Berita Nasional melaporkan serangan udara itu mengenai beberapa kawasan termasuk perkampungan Rihan dan Sujud. Sementara itu, kumpulan Hezbollah mendakwa berjaya menyekat kemarahan tentera darat Israel yang cuba mara menuju ke bandar Majdal Zaun. Jasad putri diraja Thailand, Bajra Kitiaba Narendra Debiyawati, dibawa dari Hospital Chulalongkorn Longkorn ke Istana Besar di Bangkok hari ini, sehari selepas pihak istana mengumumkan kemangkatan anak sulung Raja Maha Bajra Longkorn itu. Mendiang putri diraja itu mangkat pada usia 47 tahun. Menurut kenyataan rasmi pihak istana, mendiang menghembuskan nafas terakhir pada malam Khamis selepas keadaan kesihatannya dilaporkan semakin merosot akibat mengalami beberapa komplikasi penyakit. Pihak istana dijadual mengendalikan upacara istiadat pemakaman diraja. 5 anggota tentera udara India terkorban selepas pesawat pengangkut AN-32 mengalami nahas ketika mendarat di Assam pada Sabtu. Kenyataan tentera udara memaklumkan nahas berlaku semasa penerbangan rutin di wilayah timur laut negara berkenaan. Susulan kejadian itu, tentera India merancang untuk menamatkan perkhidmatan pesawat buatan Soviet itu secara berperingkat dengan perolehan pesawat pengangkut sederhana yang baharu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sabah Southern Madani Link pacu pembangunan luar bandar. Pemberian elaman pelajar tingkatan 6 diteliti. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani dan selamat malam.

itu indah. Justru letaknya juga perlu pada tempat yang indah. Jika saat ini anda sedang bercinta, jagalah cinta agar ia berada di tempat yang sebaiknya. Janganlah leka dan sanggup lakukan apa saja demi cinta sehingga ia memakan diri kita. Pesanan kasih sayang ini dari saya, Supi Rashid, untuk pendengar setia Pera FM.

0: sini kejalan, tolong akak.
1: Tolong apa kak?
0: Ni, kau tolong akak pergi kedai beli sos cili satu.
1: Aduh, Lan malas lah nak bawa kereta. Lan bawa motor je lah kak.
0: Pergilah cepat sikit. Akak tengah masak ni.
1: Okey, Lan pergi dulu.
0: Eh, budak bertuah. Sini kamu. Eh, helmet kamu ni tinggal.
1: Alah kak, nak pergi kedai depan tu je.
0: Kedai depan kamu cakap. Kalau kamu accident kat depan pintu tu macam mana?
1: Yelah kak. Ambak sini helmet tu.
0: Nah, ambil ni. Bukan susah. Pakai je pun. Sarung kat kepala tu. Ha, kan comel pakai helmet tu.
1: Yelah kak.

0: Seperti baik-baik lirik yang kita dengarkan menerusi lagu yang baru saja kita dengarkan ini, nyanyian Syam Kamarul bertajuk Selamaku Bernafas. Diharapkan kehadiran Aida menemani koma malam ini di ruangan atau koma mampu menjadi cahaya di dalam gelap koma, juga mampu menjadi mentari yang menemani hari koma. Jadi sekian dahulu tugasan Aida menemani koma di ruangan atau koma untuk edisi hari ini 13 Jun 2026, hari Sabtu bersamaan dengan 27 Zulhijjah 1447 Hijri, dan insyaAllah esok kita akan bersua kembali di ruangan yang sama atau koma. Diharapkan urusan kita di hari-hari yang akan mendatang dipermudahkan dan kita akan lebih bahagia dari hari ini. Dan sekianlah dahulu daripada saya, semoga kita bersua lagi. Selamat malam. Assalamualaikum. Salam hormat.
1: Terima kasih.
2: Dari ekspedisi.
3: Hai, saya Megat Rahim.
4: Saya Zizi Kirana.
5: Hai.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna alal qawmil kafirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangalah engkau mengirakan kami salah jika kami lupa ataupun kami tersalah. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau bebankan kepada kami bebanan yang berat sebagaimana yang telah engkau bebankan kepada orang-orang yang terdahulu daripada kami. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tidak terdaya memikulnya, dan maafkanlah segala kesalahan kami, serta ampunilah segala dosa kami, dan berilah rahmat kasih sayangmu kepada kami. Engkaulah penolong kami, ya Allah. Oleh itu, tolonglah kami untuk mencapai kemenangan terhadap golongan-golongan kafir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: dunia berubah pantas. Tetapi umat berilmu akan terus memimpin. Dari Iqra, lahir sebuah tamadun.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 3 hari lagi. Hashtag penyiaran jangkrik.
2: Dahsyat betul lah. Mereciklah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
3: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.

Desmond Ricky Martin dengan Living La Vida Loca. Memberikan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM. Tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat Aizat yang telah bersama dengan anda sepanjang 6 jam yang lalu. 6 petang hingga 12 malam. Dan kini tibalah masanya detik 12 malam sampai pukul 6 pagi. Segmen nombor 1 tengah malam anda muncul lagi. Nasional Game Buruh Hantu. Untuk pertemuan hari ini Ahad 14 Jun 2026, 28 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Saya mendoakan semua pendengar Nasional FM berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Jaga makan, jaga kesihatan, itu yang paling penting. Kesihatan itu untuk diri anda dan juga keluarga anda, bukan untuk sesiapa yang tak sihat. Seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera di klinik ataupun hospital yang berdekatan. Jangan dibiarkan sakit itu. Walaupun kadang-kadang kita rasa macam demam biasa je, tapi bahaya juga . Demam biasa boleh bawa kepada demam denggi, demam kepialu, macam-macam lagi. Jadi tolong periksa kesihatan anda baik-baik. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi Nasional FM seluruh negara, termasuklah di Brunei, di Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, MyTV 701, di seantero dunia menerusi RTM Klik, juga frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Jadi apa sahaja aplikasi yang anda gunakan untuk mendengar Nasional FM, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih kerana terus memilih stesen radio ini, radio pertama di Malaysia. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, geng-geng saya, pendengar Nasional FM, saya panggil sebagai geng-geng buruh hantu untuk tengah malam. Di manakah anda semua? Ayuh bersama-sama dengan saya. Dan kita berkongsi dengan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, mereka benar sahaja. Juga anda akan dihiburkan dengan lagu-lagu yang terbaik sepanjang pertemuan kita di ruang udara Nasional FM sepanjang 6 jam ini. Okey, untuk pertemuan hari ini jangan lupa kita juga ada misteri malam di sebalik mata pukul 1 hingga 2 pagi nanti. Misteri malam di sebalik mata dengan tajuknya hari ini adalah apa itu neraka. Kita kena tahu tu, apa itu neraka. Takut dengan neraka saja memang takutlah kan. Jadi terus lakukan kebaikan, jangan lakukan kejahatan. Misteri malam di sebalik mata bersama dengan tetamu saya, iaitu pencara akademik IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur, yang berusaha Dr. Matnawi bin Mat Yusof. Nantikan kupasannya, apa itu neraka, bersama dengan Nasional FM dan juga Salam FM pukul 1 pagi hingga 2 pagi nanti. Baik, geng-geng buruh hantu dah bersiap sedia belum? Kita teman berteman sampai pukul 6 pagi. Jangan lupa peminat-peminat bola sepak untuk Piala Dunia 2026. Lama yang tertunggu-tunggu kan, perlawanan seterusnya. Jam 3 pagi nanti ada Qatar menentang Switzerland. Kita kena sokong Qatar sebab di Asia tau. Kita orang Asia, kita kena sokong pasukan Asia kita. Qatar akan menentang Switzerland pukul 3 pagi. Juga pertemuan hari ini juga menarik, pukul 6 pagi nanti, di antara Brazil menentang Morocco ataupun Maghribi, dapat jam 6 pagi nanti. Jadi sambung bersambung tu, 3 pagi sampai 6 pagi tu terus bersambung kan. Sambil-sambil tengok bola tu, jangan lupa terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM.

Ratu Rock Tanah Air kita, Ella dengan Nuri. 12.29 minit tengah malam untuk anda. Selamat tengah malam yang baru berteman ke Nasional Game Berhantu. Dan Alif, saya Alif di sini. Kita teman berteman sampai pukul 6 pagi. Yang sedang bekerja, sedang bertugas, selamat bekerja, selamat bertugas. Macam biasa, galas amanah tugas yang diberikan kepada anda. Tanggungjawab itu dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan rezeki yang kita perolehi mendapat keberkatan Allah SWT, insyaAllah. Ramai juga pencari-pencari rezeki di atas jalanan. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bas semua. Kasih on satu kali, pam-pam-pam.

Kanlah, jangan mengharapkan balasan dari orang yang kita buat baik tu. Mungkin balasan yang diberikan melalui orang lain. Kadang-kadang kita tolong orang, kita tak mengharapkan orang tu tolong kita balik. Tidak. Tetapi Allah Ta'ala akan hantar orang lain untuk menolong kita apabila kita susah, diuji satu masa nanti, kan? Nah, itu, kita kena percaya tu. Dan cuaca ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Sarawak di Sarike, Julau, Sibu, Mukam, Kapit, Bintulu dan juga Miri sehingga jam 5 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MET Malaysia. Jangan lupa 1 pagi nanti Misteri Malam di Sebalik Mata bertemankan Nasional dan juga Salam FM untuk kita bincangkan, kita mendengarkan sama-sama apa itu neraka tajuknya. Terus dengarkan Nasional Game Buruhantu di Nasional FM.

0: Piala Dunia.
1: Selepas lebih 4 dekad menanti, akhirnya Iraq kembali ke pentas Piala Dunia. Kali terakhir mereka beraksi ialah pada tahun 1986 dan kini pada 2026, sejarah itu diulang semula. Kelayakan ini dianggap sebagai salah satu pencapaian terbesar dalam sejarah bola sepak Iraq. Ia bukan sekadar tiket kejohanan tetapi simbol kebangkitan semangat sebuah negara yang pernah melalui pelbagai cabaran. Daripada Baghdad hingga ke gelanggang dunia, kejayaan ini membawa harapan baharu buat rakyat Iraq.
2: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Lagu ciptaan Yus Mei, lirik oleh 1K. Mei dengan darah perjuangan. Hidup ini pastinya memerlukan perjuangan. Jangan lupa sambutan Maal Hijrah Peringkat Kebangsaan yang akan diadakan di Masjid Putrajaya 1 Muharram 1448 Hijrah pada 17 Jun ini ya. Berbaki kurang lebih 3 hari lagi kita nak sambut Maal Hijrah. Hijrah, satu pengorbanan. Hijrah membawa kebaikan. Hijrah membawa perubahan. Kalau rasa hilang semangat percaya perkara pada diri kita sendiri ya. Kerana ujian itu akan membuatkan kita lebih kuat. Ada yang kena fitnah. Fitnah membuatkan kita lebih sabar. Hinaan pastinya membuatkan kita lebih sedar. Kalau kita gagal, membuatkan kita lebih untuk belajar. Sedih membuatkan kita lebih cekal. Sakit membuatkan kita lebih ikhtiar untuk mencari penawarnya. Mana dia geng-geng Burhan tu? Ramai yang dah laporkan diri belum? Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM. Juga di live TikTok seketika nanti. Semua okey ke? Semua okey ke? Peminat-peminat bola sepak Piala Dunia pastinya okey je. Demam bola, makan bola, tidur bola. Sepanjang sebulan ni memang demam lah. Dekat pejabat, dekat kedai makan, jumpa kawan-kawan bersembang pasal bola kan. Pasukan mana pilihan anda? Dan dari Mas Merah, Cik Burger dan juga rakan-rakan Nuah, Mamat, As, Joa, Ajib, Saril dari Kelapa Sawit, Johor, Abang JJ Gemas, Nazri, Yahya, Jamaah Aloha, Cik Zamani, Cik Awang dari Setio, Nenek Ani juga melaporkan diri, Razak Balangi juga bersama-sama, Syah Putra seperti biasa Mersing Johor melaporkan diri, Mohd Faizal Mustafa dari JB, Abdul Jalil Tahir, Nida Wahida dari Senai JB, Timbul Tawau, dia kata Tawau hujan lebat buat masa ini, Zai Zuraini, Virginia Vanessa, kita ada Intan Hamid juga, PK Amin seperti biasa melaporkan diri dari apartmen Dahlia Bukit Beruntung Rawang Selangor, Lin Roslinda. Kita ada Ita Chod dari Ipoh hadir, Ipoh Perak, Juaz Mizi Abdullah hadir dari Puchong, layan lagu-lagu best, lagu-lagu mantap. LB Yana Rosi, Rosil Yana. Lagi kita lagi, siapa lagi, siapa lagi dari Saratok Sarawak eh? Kita ada Nur Azila juga, Masna Loso, Ila Enriquez, Muhammad Muhaimin, Janet Zai. Kita ada siapa lagi, Princess Su, Mat Subuhi, Rosazmi Abdullah dah hadir dari Terengganu, Mam Fahmi Abu Bakar, Abang Lori Pampapan yang baru memulakan perjalanan dari Bandar Aztec ke Singapura, luncur terus. Muhammad Yusof dari Terengganu. Siapa lagi, Norah Hussein tak tidur lagi. Din Khairuddin Kuala Terengganu, Nodian dan Dodin seperti biasa dari Miri Sarawak, Asna Surani, Maimunah, Nolia Ramli, Lia Sunflower, Muhammad Isyam Mudin bersama dengan siapa lagi, ayah angkatnya Muhammad Ansur Taridi dan juga Muhammad Nasir Jamaluddin, Tun Dr. Philip Maling, Syazwan Arif, Nick Mas juga dari Kota Baru, Dina Abdul Jalil Tawar, Muhammad Izzuan, Isha Shah, Hamdan Arifin. Itu antara yang melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM. Jangan lupa satu pagi nanti kita bertemu dengan Nasional FM serta Salam FM. Misteri Malam di Sebalik Mata.
1: Bermusim di terik mentari.

0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik.

0: sering malam di sebalik mata. Misteri tersembunyi ibarat tersirat.
1: Ya, misteri malam di sebalik mata bertemu lagi untuk minggu ini, minggu ataupun episod yang ke-22, pertemuan Ahad 14 Jun 2026. Saya dan juga Salam.
2: Ya, bersama dengan saya Anang Bakar.
1: Okey. Anang fikir Anang eh?
2: Alhamdulillah.
1: Sihat eh?
2: Sihat Alhamdulillah.
1: Dah berapa minggu saya terlepas dengan misteri malam di sebelik mata ni. Ya,
2: ini bukan nak lari eh?
1: Bukan nak lari. Saya tak lari pun. Saya ada. Saya bukan takut tau. Tapi walaupun tajuknya semakin hari semakin menakutkan. Dan untuk minggu ke-22 ni, kita masih lagi nak bersama dengan tetamu kita. Iaitu yang berusaha Dr. Mat Nawi Mat Juso, pensyarah Akademi IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Tajuk minggu ini apa dia, Naf?
2: Tajuk minggu ni kita nak kongsikan kepada anda. Kalau minggu lepas, kita dah kongsikan tentang antara syurga dan neraka lah. Jadi untuk minggu ni kita nak fokuskan tentang neraka. Apa itu neraka?
1: Apa itu neraka?
2: Yang kita tahu panas dan sebagainya lah. Mungkin ada yang lebih daripada tu. Jadi kita terus bersama dengan panel kita yang berusaha Dr. Mat Nawi bin Mat Juso. Assalamualaikum, apa khabar Doktor?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sihat eh?
3: Sihat,
1: Alhamdulillah. Doktor dah makan dah?
3: Sudah.
1: Oh, hari ni masak apa Doktor?
3: Ini
2: di surau. Oh,
1: okey. Baik, kita nak terus soalan yang pertama, Doktor.
3: Baik.
1: Apakah yang dimasukkan dengan azab api neraka? Itu yang paling penting kita nak tanya tu.
2: Silakan.
3: Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi washabbihi ajmain. Terima kasih anak-anak. Pada malam ini tajuk kita ialah berkaitan dengan neraka. Yang pertama ialah apakah yang dimaksudkan dengan azab api neraka. Azab bermakna bahasa Arab azab mana sakit lah. Jadi neraka pula satu benda tempat pembalasan, tempat balasan, tempat hukuman yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala khusus untuk mereka yang engkar, kafir dan melakukan dosa tanpa bertaubat. Orang kafir dia, orang Islam yang percaya dengan agama dan sebagainya tapi melakukan dosa, kan mereka ini tak sempat bertaubat, mereka juga akan merasai kena auzubillah lah api neraka ini. Tapi ini juga merupakan keadilan Allah, bukan kata Allah Ta'ala hukum tanpa sebab. Tanpa perbincangan lepas kita kata mereka ini akan dibawa ke muka pengadilan, baik orang kafir pun Allah Ta'ala bentangkan kesalahan mereka sehingga mereka kata memang betul lah kami patut dikenakan api neraka sampai macam tu. Dan itu kita kata azab api neraka ni menunjukkan keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita pergi kepada gambaran dan bentuk siksaan yang ada disediakan oleh Allah dalam api neraka tadi. Yang pertama, kesakitan dia sakit. Dia tidak ada kurang. Macam kita sakit mungkin besok lega sikit, lusa sakit balik. Tapi dia agak ada, dia sakit. Ubat penahan sakit tak dibawa bersama. Kalau ada pun tak guna.
1: Tak ada. Ni apa kata orang tu, antidot ke yang boleh tahan sakit, tak ada.
3: Hospital tak ada, doktor pun tak ada, semua tak ada, sendiri. Orang kata berani buat, berani tanggung. Tapi di dunia ni mereka cakap kadang-kadang kasar. Alah, api neraka apalah cakap. Pandai balik cakap Jadi kesakitan pertama, kesakitan itu berpanjangan. Penghuni neraka tidak akan mati. Itu bila Allah Ta'ala masukkan api neraka, masukkan manusia dalam syurga, Allah Ta'ala berada di tengah-tengah. Dia kata, wahai orang yang berada dalam neraka, duduklah kamu di situ, tiada lagi mati lagi untuk kamu. Begitu juga dengan ahli syurga, ulu dan kekallah kamu tanpa mati lagi. Mati pun sudah mati. Dunia saja ada mati, akhirat tidak ada lagi mati. Yang kedua, azab secara fizikal dan dalaman. Bentuk seksa termasuk dibakar dengan api yang sangat marah. Makanan pula, minuman mendidih. Bila masuk dalam perut, hancur lulu usus. Manakala pakaian mereka pun daripada api neraka. Oh, rupanya dalam neraka pun ada pakaian. Tapi apa pakaian mereka daripada api neraka. Dan kita baca dalam surah Tabbajada Abi Watab, itu surah Abu Lahab. Bagaimana Abu Lahab dibakar, wa imra'atuhu, isterinya hamba latal hatab, membawa api bakar pada suaminya di jidihah, di leher isterinya itu kalungan daripada api neraka. Kerana isterinya ini pernah, Ummu Jamil nama isterinya, pernah menggadaikan kalung emasnya supaya orang-orang kafir Quraisy mengkhianati Rasulullah, dan itu dibayar atau disponsor oleh Ummu Jamil tadi. Itu yang dia pun ada kalung emas dia daripada api neraka. Baik, apa tujuan sebenarnya ini? Ini adalah merupakan perikah penting tentang atau industri yang didedahkan Al-Quran, hadis, supaya kita berhati-hati. Quran pun banyak, hadis pun banyak, nasihat pun banyak, supaya kita jangan sekali-kali terjerumus dalam kancah api neraka ini. Baik, beberapa ayat Quran kan sempat disebut di sini. Yang pertama, firman Allah dalam surah Sajdah ayat 14, Bismillahirrahmanirrahim. Wazuku azab al-kuldi bimaku itum tahmanun. Rasakalah azab api neraka yang kekal di dalamnya hasil daripada apa yang telah kamu kerjakan. Yang kedua dalam surah An-Nisa, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladhina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nafsat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adzab innallaha kana azizan hakima. Allah Ta'ala gambarkan dalam surah ini kulitnya hancur diganti dengan baru. Setiap kali hancur ganti baru, setiap kali hancur ganti baru. Apa tujuannya? Untuk mereka merasakan pedihnya azab yang Allah Ta'ala sediakan buat mereka. Yang ketiga daripada surah Muhammad ayat 15, Bismillahirrahmanirrahim. Kaman huwa khalidun finnar wa sukuma'an hamima faqatta'a am'a'ahum. Bagaimana azab itu diberi minum dengan air yang mendidih sehingga menghancurkan isi perut mereka. Itu hancur masuk dalam perut. Nak tak minum, daga daga. Bila minum, pecah mulut, hancur jalan perut, usus dan sebagainya. Itu keadaannya. Mungkin saya nak pergi sedikit mencelah dengan adakah neraka sudah ada sekarang? Takut ada orang tanya. Orang yang sombong ni, neraka sudah ada sekarang atau nanti di akhirat? Maka Ahli Sunnah wal Jamaah berpendapat neraka sudah wujud sekarang. Neraka sekarang dah ada, dah siap dah. Kerana buktinya Nabi SAW pernah dibawa dalam Isra dan Mi'raj dan ditunjukkan bagaimana apa berlaku itu pada masa Isra dan Mi'raj itu. Cuma Mu'tazilah, Khawarij, Qadariyah ni mereka kata neraka berlaku bila kiamat saja barulah neraka tadi. Tapi sebenarnya neraka telah wujud. Baik, kita balik kepada azab api neraka tadi. Dalam firman Allah surah Qaf, Bismillahirrahmanirrahim. Yauma naqulu li jahannam hadim talati wa taqulu hal min mazid. Pada hari itu kami bertanyakan kepada neraka, wahai neraka, adakah kamu sudah penuh? Lalu jawab neraka, ada tak lagi orang yang ingin ditambah lagi? Ini nak menggambarkan bahawa neraka itu terlalu panas dan neraka itu meluak-luak. Dalam satu hadis riwayat Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa qala lin-nar innama anta azabi, wahai neraka, kamu adalah anta azabi, tempat aku azabkan orang. Wa azibu bika man asya' min ibadi, di situ aku akan azab sesiapa di kalangan hamba-Ku yang aku inginkan. Walikulli wahidatin minkum ma mala'uha. Ini syurga dan neraka lah. Allah Ta'ala bercakap dengan syurga tempat aku beri nikmat, neraka tempat aku azab. Kedua-duanya akan aku isikan supaya orang yang masuk syurga merasa nikmat, orang yang masuk neraka tadi akan merasa azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, yang terakhir, neraka rindu tak kepada penghuninya? Kita nak cerita suasana. Adakah neraka tu merindui penghuninya? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Qayyim telah menukilkan satu riwayat marfu' daripada Lais bin Sa'd. Dia menceritakan, ma min yaumin illa wal jannat wal nar yas'alan. Tidak ada satu hari pun kecuali akan bertanya neraka dan juga syurga. Mereka bertanya, takulul jannah, ya Rabbi, wahai syurga bercakap, ya Rabbi, wahai Tuhan, qartaba samari, wahai Tuhan, buahku dah masak, sungai aku dah jernih dan apa orang tunggu. Fa'ajil ilayya bi ahli, jomlah ahli syurga, silakan masuk. Macam orang di kebun sudah masak buah-buah dia, ayah dipanggil, baliklah kampung, buah dekat kebun sudah masak. Manakala watakulun nar, api neraka pula berkata, istadda hari, telah begitu panas api ini, wabakda qari, dan tak sampai ke bawah panasnya, dan fa'ajil alayya bi ahli, cubalah cepatkan masuk mereka ke dalam api neraka. Apiku makin panas, lantaiku yang paling bawah makin bertambah dalam, dan arangku makin membesar, maka kau segerakanlah ahli neraka ku memasukiku. Itu bermakna neraka menunggu-nunggu ahlinya masuk ke dalam api neraka. Itu gambaran syurga pun sama, neraka pun sama. Ini yang kita kata gambarkan suasana yang berlaku dalam azab api neraka. Dan insyaAllah kita akan kupaskan lagi dengan detail selepas ini, insyaAllah.
2: Baik, Doktor. Saya nak tanya berkenaan dengan keadaan dalam neraka ni, Doktor. Kalau nak digambarkan kepada saya, Abang Manis kita dan juga pendengar. Tapi, kalau nak tanya Doktor, kita semua belum masuk neraka lagi. Kita tak tahu. Tapi, Allah.
4: Gambaran tu.
2: Gambaran. Mungkin ada yang disebut dalam Al-Quran ataupun hadis. Macam mana, Doktor? Silakan.
3: Okey, baik. Terima kasih, Nazar dan Anna. Bagaimana keadaan dalam neraka? Keadaan di dalam neraka digambarkan sebagai tempat yang penuh dengan kehinaan dan azab yang sangat dahsyat. Dia ada dua saja hina. Pertama, bentuk fizikal. Satu lagi dalam bentuk emosi kita. Fizikal ialah berterusan makan, minum, menyeksakan, suasana yang amat perik bagi para penghuninya. Manakala emosi, Allah Ta'ala sebut dalam surah Ad-Dukhan, Zuk innaka antal azizul karim, disebut kepada Abu Jahal. Pasal Abu Jahal ini, dia selalu beritahu pada orang, aku ni lebih mulia daripada Muhammad, ana a'azzu mink. Setiap kali dia bertembur dengan Rasulullah, wahai Muhammad, ana a'azzu mink, aku lebih mulia daripada kamulah. Jadi Allah Ta'ala guna perkataan itu semasa Abu Jahal disumpan dalam api neraka. Dia kata, wahai Abu Jahal, mari sini sekejap, ambil air panas, siram atas kepala dia, rasakanlah, dulu kamu kan orang mulia. Zuk innaka antal azizul karim. Jadi Abu Jahal dah lah luaran dia sakit, emosi dia pun tercala, tercemar dan sakit juga. Hadis daripada Imam Abu Hurairah, At-Tirmizi meriwayatkan sebuah hadis daripada Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi SAW, baginda sabda, neraka dinyalakan, nak cerita panasnya api neraka itu, selama 1,000 tahun sehingga ia menjadi amat marah. Kemudian dipanaskan lagi 1,000 tahun sehingga menjadi amat putih. Kemudian dipanaskan lagi 1,000 tahun lagi sehingga menjadi amat putih. Kemudian dipanaskan lagi 1,000 tahun sehingga menjadi hitam pekat. Berapa ribu tahun itu dipanas api neraka. Ibnu Mubarak meluaikan daripada Sufyan, daripada Sulaiman, daripada Zidyan, daripada Salman. Dia berkata, neraka itu hitam, baranya tidak bercahaya api. Dan kita gambarkan api ini ada 3 jenis. Satu bercahaya dan panas, iaitu api dunia. Yang kedua bercahaya tapi tidak panas, ini berlaku pada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Dan satu lagi ialah tidak bercahaya tapi panas, itulah api neraka. Apinya hitam legam dan baranya juga tidak bercahaya api, gelap gelita. Allah Ta'ala gambarkan, Ibnu Mubarak kata, kalau kamu nak, bacalah ayat Quran, kullama aradu an yakhruju minha min ghammin u'idu fiha wa dhuqu adzabal har. Setiap kali mereka hendak keluar daripada neraka lantaran kesengsaraan mereka, nescaya mereka dikembalikan ke dalamnya, kepada mereka dikatakan, rasailah azab yang membakar ini. Ada lagi dalam hadis lain daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang meriwayatkan bahawa suatu hari para sahabat salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu baginda bersabda, wallazi nafs Muhammad biyadih, law ra'aytum ma ra'aytu la tahittum qalilan wa la bakaytum katsira. Qal wa ma ra'aita ya Rasulullah, ra'aytul jannah wan nar. Ini dalam cerita Isra dan Mi'raj. Rasulullah kata, demi nyawaku, demi nyawa Muhammad ini di tangan Allah, kalaulah kamu nampak, pasti kamu akan ketawa sedikit, banyak menangis. Maka para sahabat bertanya, apa yang kamu nampak ya Rasulullah? Maka Rasul cakap, aku nampak syurga dan aku nampak neraka. Bagaimana syurga dengan penuh kenikmatannya kamu akan ketawa, dan kamu akan nampak neraka pada masa itu kamu akan menangis senangis-nangis. Nanti kita akan tengok bagaimana ahli neraka dengan ratapan dia, tangisan dia, jeritan dia. Maksud daripada hadis ini, demi nyawa Muhammad tadi, baginda menjawab, aku melihat syurga dan neraka. Itu fahaman kita daripada hadis yang saya bacakan tadi. Baik, gambaran neraka lagi adalah azab kepanasan yang terlalu ekstrim. Bahan bakar neraka terbaik manusia yang derhaka dan batu. Fa'illam taf'alu, surah Baqarah. Fa'illam taf'alu wa lam taf'alu, fattakun naran lati wakuduhan natural hijarah, wa'idat lil kafirin. Iaitu manusia dan juga batu menjadi wakud. Wakud ni bahan bakar. Yang kedua, manusia akan bergerak ke sana kemari untuk mencari ruang tempat yang selesa. Dalam neraka itu, yatufuna bainaha wa baina hamimin an. An ini ialah panas yang terlalu panas. Kenapa mereka bergerak? Untuk mencari tempat yang agak kurang panasnya. Tapi dalam neraka tak ada. Kalau kita dekat panas, bergerak bawa tempat yang ada bayang, sejuk sikit. Tapi dalam neraka, pergilah ke mana-mana, ke hulu, ke hilir, ke atas, ke bawah, kamu akan dapat hanya ialah hamimin anin, iaitu panas mendidih dan juga panas. Baik, ada sekali lagi iaitu berkaitan pakaian dan tempat tidur daripada api neraka. Penghuni neraka berada dalam keadaan terhina, disediakan pakaian serta tempat tidur yang diperbuat daripada api neraka. Pakaiannya sebut tadi, kalung nadir, dia ada juga pakai kalung emas lah apa, tapi semuanya diperbuat daripada api neraka. Seksaan fizikal tanpa henti, ini yang kita, Allahu Akbar, setiap kali kulit hangus, hancur, kulit tersebut ditukar dengan kulit yang baharu supaya mereka terus liyadhukul azab, merasakan azab pedihnya api neraka tadi. Baik, yang terakhir mungkin kita boleh gambarkan suasana dalam api neraka ini, emosi lah yang putus asa dan habis lah. Penghuni neraka merasakan kesedihan dan penyesalan yang melampau. Mereka menangis sehingga air mata bercampur darah dan merayu untuk dikembalikan balik ke dunia. Namun, rayuan mereka tidak diterima. Dalam satu hadis, riwayat Anas bin Malik. Hadis ini, statusnya adalah hasan. Jurus salul buka'u ala ahli nar. Faya bekuna hatta tanfati andumuk. Tumma ya bekuna dam. Hatta yasira fi wujuhim kahe ati ukdud. Lau ursilat fihi subun ladarat. Allahu Akbar. Terjemahannya, dia kata orang dalam neraka ini menangis sehingga terputus dah air mata dia. Dia tak ada air mata dah. Keluar darah pula. Dan darah itu pula membekas di pipi mereka bagaikan satu lorong. Kalau diandaikan kapal berlayar di atas lorong atas pipinya, dah jarak pasti kapal itu boleh berlayar. Nak menceritakan betapa air mata darah sekalipun mengalir begitu banyak, nak menggambarkan mereka tidak boleh lagi berpatah balik. Rabbana dalam surah sejadah, absarna wa sami'na farja'na nahman salihan inna kini. Ya Allah, kami dah nampak, kami dah yakin, boleh tak mohon untuk kami patah balik ke dunia? Oh, tak boleh dah. Di dunia sudah hancur, hiduplah kamu dalam api neraka kekal abadi, khususnya bagi mereka yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ta'uzubillah. Wallahu a'lam.
1: Jangan main-main dengan api neraka tau. Api dunia pun kita tak tahan, lagi-lagi api neraka. Betul, ya? Betul, Dr. Ya?
3: Ya, betul.
1: Kerana neraka tidak pernah memanggil kita, Doktor. Tapi kita sendiri yang cuba mendekatinya.
2: Banyak orang sebut apa, lautan api pun sanggup kerenang.
1: Itu kalau bercinta lah.
2: Tiup panas pun tiup.
1: Tapi kita kena ingatlah, syurga sentiasa menunggu kita,
2: insyaAllah. Amin.
1: Tapi kita yang menjauhkan dari syurga tu.
2: Betul lah tu.
1: Sentiasa memanggil api neraka buat kejahatan, kan. Apapun kita mengharapkan, kita hidup kita ni, perjalanan kita, kita bersama-sama, Doktor, saya, Anaf dan juga semua pendengar Nasional FM, juga Salam FM, hidup kita ni nak perjalanan ke syurga sebenarnya.
2: Amin ya.
1: Kita berhenti seketika, Doktor, sebab kita nak berhibur dengan lagu ini, lagu daripada Allahyarham JJ dengan tajuknya Perjalanan ke Syurga, Nasional FM
2: dan juga Salam FM.

0: sering malam di balik mata, mesej tersembunyi ibarat tersirat.
1: Ya, kembali lagi Misteri Malam di Sebelah Mata, 1.26 minit pagi. Masih lagi bertemankan dengan kita punya tetamu kita, Naf.
2: Ya, yang berusaha Dr. Manawi B. Mat Yusof. Kita dah pun ke episod yang ke-22 hari ini. Untuk sahabat pendengar, kita nak kongsikan berkenaan dengan mungkin yang baru bersama dengan kami lah waktu ini. Untuk episod kali ini, kita kongsi kepada anda apa itu neraka. Baik, Doktor, kita nak sambung dengan perkongsian kita, Doktor. Tadi sebelum kita berehat, Doktor ada kongsikan tentang ada juga dalam neraka ni pakaian untuk orang neraka, maknanya ada baju dan sebagainya lah. Jadi ada juga ke makanan dan minuman untuk ahli neraka ni, Doktor?
3: Baik, terima kasih Anta dan Ana. Apakah makanan dan minuman ahli neraka? Apabila kita dibangkitkan, kita rekod balik cerita lama kita. Apabila dibangkitkan, jasad kita akan berdiri dan Allah Ta'ala masukkan balik ruh kita. Apa yang kita hidup di dunia dahulu, dia akan teringat balik. Macam mana kita tidur malam ini, kita bangun pagi besok, ingat tak kita semalam? Cerita macam itulah, lebih kurang. Kita pemikiran kita, nafsu kita, makan kita, semua ada. Kita akan berhajatkan kepada minum, berhajatkan kepada makan. Makanan dan minuman ahli neraka dan sebahagian daripada seksaan fizikal yang selalu dahsyat, ia sengaja diberikan bagi menambahkan penderitaan, kesakitan, kelaparan, kehausan, semua. Tak makan lapar, bila makan sakit. Tak minum haus, minum habis berlaku muka jatuh, daging masuk dalam usus, hancur lebur dan sebagainya. Bukan untuk memuaskan nafsu. Bukan kita makan, kita minum dalam syurga untuk menyedap-nyedap. Itu dalam syurga. Dalam neraka bukan untuk sedap-sedap. Untuk memuaskan. Tapi tak boleh. Sebut dalam Quran, la yusmin wa la yugni min ju'. Tidak boleh menggemukkan pun. Tidak boleh mendatangkan tenaga pun. Dan tidak boleh menutupkan kelaparan. Tetap lapar. Itu gambaran fizikalnya. Okey, kita pergi terpencil sikit. Makanan ahli neraka. Antaranya, buah takum. Iaitu satu buah daripada pokok inna syajaratat taqum ta'amul atim kal muhli yaghli fil butun ka ghalil hamim, iaitu buah aslul jahim. Akar tunjangnya duduk di dasar api neraka dan pucuknya naik menjulang tal'uha, menjulang itu ke usus syaitin bagaikan kepala syaitan. Sengaja kalau nak gambarkan buah belum cerita lagi, pokok dia dulu. Kita tengok, wah cantiknya pokok ni, rimbun, lawa. Kita nak letakkan depan rumah supaya sedap mata mandang. Tapi Allah Ta'ala kenapa ke pokok tu sendiri mengerikan dengan kepala macam kepala syaitan. Tak ada seorang pun pernah tengok syaitan macam mana yang dilukis tu, gambaran saja. Asal syaitan sebenarnya kita tak tahu macam mana. Jadi Allah Ta'ala bagi gambaran satu yang tidak pernah kita tengok. Lagi kita takut. Manusia ini takut pada apa yang dia tak tahu. Kerana kita tak tahu, kita takut. Malam, kerana kita tak lapar, kita takut. Tapi bila kita lapar, tak ada takut lah. Itu yang pertama. Buah takut, bentuk mayangnya seperti kepala syaitan dan buahnya sangat air. Jika setitik sahaja jatuh ke bumi ini, rosak kehidupan kita semua. Apabila dimakan, ia meleleh seperti minyak panas dalam perut dan menghancurkan usus yang ada dalam perut. Yang kedua, tadi buat takum. Yang kedua ialah doriah. Doriah ini sejenis pohon yang berduri. Makanan berduri yang keras ini tidak sedap, tidak boleh menggemukkan dan tidak boleh menghilangkan rasa lapar. Doriah ini, dia berbeza dengan sakum. Sakum tadi dia meleleh, masuk dalam perut, hancur. Ada lagi pokok berduri, bila makan, tak tahulah macam buah durian ke apa ya. Bila kita telan, dia terlekat dekat halkum. Nak telan lagi tak boleh, nak luah pun tak boleh. Allahu Akbar. Itu makna doriah tadi, buah berduri. Tidak boleh menghilangkan lapar kerana tak masuk dalam perut. Tidak boleh memberikan apa kerana tersekat dekat leher. Yang ketiga, ghislin. Ghislin ni juga adalah sejenis kotoran cair yang mengalir dalam tubuh penghuni neraka, terdiri dari

0: Tapi bayangkan Nana, semua yang ada dalam api neraka itu dihimpun dan itulah diberi makanan kepada penghuni api neraka. Itu makanan. Baik, kita tengok pula minuman dia macam mana. Yang pertama bersifat al-hamim, iaitu air berdidih. Hamim min an, yang kita sebut dalam surah Ar-Rahman tadi. Yatufuna bainaha wa bain hamimin anin. Panas. Mendidih, yang sangat panas. Hingga mampu menghancur leburkan usus kita ini. Firman Allah, wasukuma an hamima faqad ta'amahum. Ini surah Muhammad yang kita baca tadi. Illa hamima wa ghassafa. Dan surah An-Naba Allah Ta'ala sebut hamim, terlalu panas mendidih. Kalau kita nak minum atau tiup dulu macam tadi lah, lautan api sanggup direnangi. Itu cakap saja. Cakap saja. Pandai manusia ni bombastik dia. Tapi bila nak di itu tak adanya. Saya tengok, saya dengar apa satu YouTube almarhum Muhammad Ali Peninju. Dia bawa satu lighter lah, pergi mana-mana dia bawa. Bila dia buat sekarang pegang maksiat, dia cuba hidupkan lighter dekat jari dia. Dia kata, inilah api neraka yang kita kata 70 kali ganda sebab panas daripada api dunia. Baik, itu yang pertama tadi, amin. Yang kedua, al-ghassaqa yang kita sebut. Ghassaqa ini ialah nanah kental yang sangat sejuk tapi mempunyai bau yang terlalu busuk. Bagi minum pada dia. Tadi terlalu panas. Bila bagi minum pula terlalu sejuk. Dahlah busuk pula Allah. Yang ketiga, al-muhl. Wa iya taghitu yughasu bima'in kal muhli yashwi al-wujuh bi tasharabu wasa'at murtafaqa. Ini dalam surah Al-Kahfi. Kal muhli yaghli fil butun, dan surah Dukhan. Al-muhlu ini ialah mendapat minyak yang mendidih hitam seakan-akan tembaga cair. Jika dia dekatkan ke wajah, belum dia minum tu dia bawa dan cawan, lalu depan muka dulu, wajah akan terbakar dan hangus dan hancur. Pipi, kulit-kulit daging cuma gugur bila bawa ke mulut untuk minum. Masuk dalam usus pula, usus pula hancur tu. Itu yang pertama hamim, yang kedua ghassaq, yang ketiga al-muh, yang keempat ialah sadid. Wa yusqa min ma'in sadid, air campuran darah dan tanah yang dipaksa minum menyebabkan mereka terpaksa menelannya sedikit demi sedikit dalam keadaan ekses. Kenapa minum? Kerana terlalu dahaga. Kenapa makan? Kerana terlalu lapar. Tapi mereka minum dan makan tidak boleh mengenyangkan dan tidak boleh menghilangkan kehausan tadi. Ringkasnya, minuman dan makanan yang disediakan dalam api neraka dalam bentuk yang terlalu menyeksakan. Apabila penghuni neraka berasa lapar dan dahaga, mereka akan bergaung-gaung. Mereka akan dengar, ya, apa kamu nak? Nak makan tuan, nak minum tuan. Nak makan dia bagi buah sakum. Dia bagi apa, air yang panas tadi. Maka mereka pun minum dengan air yang panas mendidih. Nanah dan darah yang sangat busuk itu. Air ini menghancurkan kulit mereka dan isi perut mereka habis hancur lebur dan sebagainya yang kita sebut tadi. Bagaimana disebut dalam surah Ad-Dukhan, surah apa tadi, Al-Kahfi yang saya bacakan. Itulah secara ringkas makanan dan minuman yang disediakan kepada penghuni neraka. Wallahu'alam.
1: Bukan kopi O, bukan biskut tau.
2: Ya, kalau nak gambarkan makanan dekat dunia ni pun, benda-benda yang kalau masakan yang begitu panas kita makan pun tak boleh juga.
1: Kan?
2: Air yang begitu panas kita tak boleh nak telan juga. Buah duri yang berduri tu kita nak telan macam tu tanpa kita nak kupang pun tak boleh juga. Ini kalau makanan dunia lah kan.
1: Air panas pun kita kena tiup kan. Lautan api kita sanggup renangi. Itu kalau bercinta kan. Jadi Doktor, kenapa neraka ni kita pilih lah ataupun Allah Ta'ala pilih sebagai bentuk azab terbesar dalam sisaan ahli neraka sebenarnya?
0: Allah SWT. Terima kasih Nazar dan Ana. Cerita saya suka cerita, kita cerita bukan ambil satu slot ni. Cerita dia adalah rangkuman cerita-cerita. Jadi daripada sebenarnya orang kafir ni dalam dunia pun Allah Ta'ala dah seksa dia. Itu orang-orang tasawuf selalu cakap, siapa yang tak dapat syurga dunia, dia tak akan dapat syurga akhirat. Ketenangan, kesenangan, keindahan. Walaupun orang nampak pandang dia macam, oh susahnya hidup engkau, tapi dia tenang. Allah Ta'ala dah bagi ketenangan, sedikit habuan syurga. Bila berada di alam barzakh, kena seksa lagi. Bila bangkit saja daripada mahsyar, dengan peluhnya, dengan panasnya, dengan sebagainya, terseksa lagi.

0: Tapi kemuncak kepada kesesatan itu ialah dibakar dalam api neraka sebagai tempat azab, sebagai balasan dan hukuman mutlak bagi mereka yang mengingkari perintah Allah, dan mereka ini melakukan dosa besar serta enggan untuk bertaubat. Dan ada satu lagi perangai manusia ini, suka berbangga dengan dosa dia. Tengok aku buat ini tak ada apa pun. Ya, hukuman bukan di dunia. Dunia bukan darul jaza. Dunia adalah darul ibtila. Tempat kita dipuji. Dewan Pemeriksaan belum ada result. Kena keluar Dewan Pemeriksaan baru dapat result. Jadi kata tak ada apa pun. Aku jawab cita-cita ini tak ada apa pun makan. Ya, kamu hantar ketap paper, lepas itu syarat atau cikgu tanda, dan dua minggu lepas tu kamu akan nampak result kamu sama ada gagal atau lulus. Itu sebenarnya. Jadi tak boleh nak berdahlah buat dosa, berbangga pula dengan dosa. Ada orang yang bukan Islam tu satu hal. Ni orang Islam ni berbangga dengan dosa, seronok dengan pakai keadaan yang tidak bertutup aurat lah, tunjukkan kepada orang dan sebagainya. Tengok semua ini. Mereka ini akan dipilih tempat yang paling destinasi akhir ialah api neraka. Ia adalah manifestasi keadilan ilahi di mana setiap perbuatan zalim di dunia dibalas. Wajazaa'u sayyi'atin sayyi'atu mithluha. Jaza balasan di atas apa yang mereka lakukan di dunia ini, maka di akhirat nanti dia akan memberikan satu benda yang tidak disukai oleh mereka sendiri. Di dunia mereka buat sesuatu yang Allah Ta'ala tak suka. Di akhirat Allah Ta'ala tukar. Allah Ta'ala bagi sesuatu yang mereka tidak suka, dan kemuncaknya ialah dibakar dalam api neraka. Apakah hikmahnya? Yang pertama, nak menunjukkan keadilan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, menjadi tempat pembalasan bagi orang yang menindas, orang yang zalim, orang yang kufur dan orang yang melanggar batas syariat. Keadilan bagi Allah. Duduk di dunia, makan free, minum free, dapat oksigen free, panas daripada matahari free, semua free. Tapi dia lupa, dia ingat benda itu tidak memerlukan kos hidup kita. Naik bas tak dibayar je, dia ingatkan itu tidak memerlukan kos. Awak naik saja bas, awak mesti bayar tiket. Awak duduk di bumi Allah, awak mesti bayar tiket duduk di bumi Allah, iaitu mengabdikan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kamu tak buat, kamu akan dihumban dalam api neraka. Itulah menunjukkan keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang kedua, dia merupakan satu inzar, peringatan kepada kita semua sebagai alat pengajaran agar manusia sentiasa berwaspada dan menjauhi maksiat. Oleh sebab itu kena ada penjara. Penjara itu bukan nak sumbat orang. Dia mesti adakan satu bentuk amaran. Anak-anak kat sekolah tak boleh watan dah sekarang, tapi perlu letak satu watan dekat bilik kelas, dekat bilik mana-mana, letakkan satu rotan. You buat, you ibarat begitu. Tapi bukan kita rotan, tapi dia memberikan dia ingatan kepada kita neraka. Ingat, supaya tak dihumbat dalam api neraka. Yang ketiga, ini nak membuktikan kekuasaan Allah, menunjukkan kesempurnaan sifat Allah yang maha adil lagi maha mengetahui. Tidak ada sikit pun kita salahkan bagaimana orang Jabariyah baik, Qadariyah baik. Dia kata, kalau aku buat silap, jangan salahkan aku, salahkan Allah yang telah meletakkan aku di tempat yang salah. Dia buat maksiat, jangan salahkan aku, salahkan Allah yang gerakkan aku buat maksiat. Ini adalah satu pahaman yang bercanggah dengan pahaman Ahli Sunnah Wal Jamaah. Kita manusia bertanggungjawab di atas af'alul ibad, perbuatan kita. Kita yang kena bertanggungjawab di akhirat nanti. Kerana kita mukhayyar dan musayyar. Kita sebagai driver, ada masa kalau kita nak tuju lokang pun boleh, dan berada di atas jalan raya pun boleh. Kalau kita masuk lokang, kita bertanggungjawab di atas perbuatan itu. Jangan salahkan Allah pula yang mencipta kita dan sebagainya. Itulah kenapa Allah meletakkan neraka sebagai kepuncak kepada seksaan golongan yang dihumban dalam api neraka tadi. Wallahualam.
1: Doktor, sebelum berehat, saya ada satu soalan yang mungkin doktor boleh menjawab dengan ringkas lah. Kalau kita manusia yang dihukum di dunia ini, adakah di akhirat nanti kita terlepas daripada azab sisa neraka dan sebagainya? Ada tak jenis hukuman atau kesalahan?
0: Ya. Cantik soalan tu. Soalan tu ulama dah jawab macam ni. Kalau kita balik kepada hukum Islam, terlepas di akhirat. Ingat ada cerita bagaimana seorang perempuan yang berzina, lepas tu dia datang jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, hukum aku. Rasulullah berpaling, balik dulu, balik dulu. Sehinggalah bekasnya perempuan itu bersalin, balik dulu sehingga dia menyusu anak 2 tahun baru dia dijatuhkan hukuman berzina tadi eh. Jadi ulama kata kalau hukuman itu bertepatan dengan syariat, di akhirat nanti dia tidak menyahut. Tapi kalau ia tidak bertepatan dengan syariat, dia menyahut lagi di akhirat. Cuma kita dalam situasi sekarang mana ada hukum Islam yang dilaksanakan secara total. Jadi kita bagi mereka yang melakukan kesilapan baliklah kepada Allah. Bertaubatlah. Moga-moga tidak menyahut di akhirat nanti. Wallahu a'lam.
2: Ramai dekat dunia ni takut. Ramai dekat dunia takut. Takut miskin, takut tak makan, takut tak kerja. Tapi dia lupa takut dengan akan api neraka. Betul tak, Doktor?
0: Betul-betul.
2: Okey, kita berhenti berehat seketika. Kita berhibur dengan lagu ini dahulu. Meniti Titian Usang di Nasrul FM
1: dan juga Zanam FM.

0: balik mata. Mesej ini tersembunyi. Ibarat sihirat.
1: Kembali lagi Misteri Malam di Sebalik Mata. Kita baru sampai ke soalan yang tadi berapa? Soalan keempat.
2: Soalan yang keempat.
1: Ramai geng-geng berhantu yang dekat dalam live ni katanya takut je dengar. Takut dengar tapi tak takut lakukan kejahatan. Itu yang bahayanya tu. Kalau takut dengan api neraka, jangan lakukan kejahatan. Terus lakukan kebaikan, juga ibadah yang dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita semua dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala.
2: Ya, amin. Baik, untuk soalan ni kita ambil soalan daripada pendengar kita lah, yang dikirimkan ke WhatsApp kami. Baik doktor, kita masih lagi bersama dengan Dr. Manawi Mansoh. Baik doktor, kita nak teruskan dengan soalan. Ini soalan yang saya rasa
1: semua orang tertanya-tanya ni.
2: Doktor, macam mana doktor, tangisan dan jeritan ahli neraka ni doktor, adakah sama macam kita di dunia ni menangis, berteriak semua ni, atau
1: sakit, tolong, sakit,
2: ataupun tak keluar suara ke, macam mana?
3: Baik, terima kasih. Kenapa kita menangis? Saya lebih suka kita tengok dari segi meaning perkataan. Kenapa kita menangis? Menangis ada dua. Pertama, menangis gembira. Yang kedua, menangis sakit. Ulama cuba kaji, menangis gembira apa beza dia? Rupanya air mata kita ini, bila kita gembira, dia akan keluar air mata sejuk. Qurrata ayun, sejuk air mata. Maksudnya bila nantilah saya dapat sesuatu anugerah ke apa kan, keluar air mata. Cuba pegang air mata tu, sejuk eh. Yang kedua, kalau kita sedih dalam keadaan pilu, kita menangis juga. Sakit, menangis juga. Cuba pegang air mata tu. Air mata tu panas. Di situ, kenapa punca kita menangis. Tapi dia dalam neraka, bukan manis, bukan menangis gembira. Nanti kita akan jumpa dalam cerita dalam syurga nantilah, dalam episod akan datang. Tapi cerita, duduk dalam neraka, menangis itu bukan gembira. Menangis kerana menahan sakit, merintih, menyesal yang terlalu dahsyat. Kerana dulu orang dah cakap, dia tak dengar. Orang bagi tahu, dia tak endah. Dia tak kisah apa pun. Nah, sekarang kamu rasa betul-betul. Ini diterangkan dalam satu hadis. Bagaimana penghuni neraka menangis sehingga air mata mereka habis. Bila habis air mata, bertukar menjadi air mata darah. Kita pun sebut, menangis langkau air mata darah sekalipun. Ini cerita Piramli Kasim Selamat. Menangis langkau air mata darah sekalipun. Rupanya dia baca hadis ni, lepas air mata keluar, dia akan keluar darah pula pada mata kita. Allahuakbar. Namun rayuan itu ditolak kerana masa bertaubat telah tamat. Selagi mana nyawa kita masih ada, silalah bertaubat, kembalilah kepada Allah. Bila nyawa dah dicabut, dah habis, tak ada apa. Apa kita tengok, kalau kita ringkaskan tadi, berapa fasa tangisan tadi? Yang pertama, mereka menangis mengeluarkan air mata. Fasa kedua, bila air mata habis, mereka akan mengeluarkan darah, nanah yang mengalir di wajah mereka. Dan fasa ketiga, mereka akan menjerit, merintih, merayu berpanjangan akibat azab pedih tadi. Baik, mungkin soalan tanya, adakah sama dengan kita menangis di dunia ni? Menangis di dunia, mengaung-ngaung, menangis, ada kadang-kadang menangis tak ada air mata. Anak-anak menangis tanpa ada air mata. Ada yang menangis dengan air mata buaya. Ada macam-macam. Dalam Quran ada 33 sebut tentang mata ini. Ada mata buaya, mata apa semua. Tapi itulah perbincangan lain lah. Baik, tangisan ahli neraka adalah jauh berbeza dengan, dan jauh lebih dahsyat berbanding dengan tangisan di dunia. Penghuni neraka menangis tak berhenti-henti sehingga air mata mereka habis, apa tu keluar pula darah ataupun nanah, serta wajah mereka rosak akibat kepedihan tadi. Ini dah satu hadis ya, hadis panjang, hadis ni tak apa kita ringkaskan. Bagaimana diceritakan, inna ala nar idza dakhalu nar baqaw dumu'an zamanan. Ahli neraka bila mereka masuk dan neraka, mereka akan menangis baqaw dumu'an zamanan, tempoh yang begitu lama. Summa baqaw al-qayha zamanan, kemudian mereka menangis. Al-qayh ini nanah, nanah bercampur dengan darah, zamanan. Fayaqulu lahum al-khazanah, penjaga neraka bertanya, ya masyarakat syia, wahai orang celaka, wahai golongan celaka sekalian, kamu dulu taraktumul buka fiddar, kamu dah tinggal dulu tangan-tangan kamu semasa di dunia dahulu. Di sini, kalau kamu menangis pun, siapakah yang dapat mensastari tubuh Nabi? Siapakah yang akan dapat membantu kamu? Maka mereka bercakap, bayat ma'un aswatam ya ala jannah, ya ma'asyarul abah al-umhas wal-awlad kharajna min dunia itasyan, wa kharajna min al-kubur itasyan, wa kunna tul al-mawqif itasyan, wa nahnu al-yawm itas, fa'abidu alayna min al-ma' au mimma razakakumullah. Fayada'una arba'ina sanatan la yujibuhum, thumma yujibuhum innakum makitun, fayai'asu min kulli khairin. Maksud rekatnya, mereka kata, wahai ahli syurga, rupanya ahli neraka dan ahli syurga ni mereka boleh berkomunikasi. Ahli syurga dia akan tengok dan neraka supaya kata, oh selamat. Dia kata, oh tengok kawan-kawan aku, padan muka kau, di dunia dah kau eji aku. Manakala ahli neraka pula tengok ahli syurga, aduh geramnya, kenapa dia sekonong makan. Dia kata, kami keluar daripada kuburan dalam keadaan dahaga. Nak hilang nyawa dahulu dahaga, keluar daripada kuburan dahaga, berada di pada mahsyar dahaga, kami masuk dalam api neraka pun dahaga. Dahaga. Boleh tak bagi kami sikit air? An afidu alaina minal ma au mimma razaqakumullah, apa saja yang Tuhan berikan kepada kamu, bagilah sikit. Dalam neraka ni tak boleh minum, panasnya, busuknya dan sebagainya. Maka kata, tak ada. Inna allaha harramahuma alal kafirin, air dalam syurga ini sikit pun tidak boleh beralih ke dalam neraka. Allah Ta'ala haramkan. Innakum makisum, tunggulah kamu di situ, mengaulah kamu, menjeritlah kamu, lagi merintih, minta tolong dengan orang tidak dapat nak bantu. Baik, kalau saya rekatkan sikit sini, cerita tangisan dalam neraka tadi. Pertama, pertukaran air mata. Apabila air mata sudah kering, terlalu lama menangis, maka menangis mereka keluar nanah ataupun darah. Kisah pertama. Yang kedua, mengalir tangisan air tadi di wajah mereka seolah-olah boleh membentuk satu alur sungai dekat pipi mereka. Tariklah di pipi mereka dengan azab yang tidak mereka dapat tanggung. Yang ketigalah, tiada henti dan tiada nilai. Menangis mereka tak berhenti, merau tak berhenti, menjerit tak berhenti, dan tak ada nilai, tak ada orang nak dengar pun. Di dunia ada tangisan, ada penyesalan, boleh membawa kepada pengampunan. Pergi jumpa kawan, oh minta maaf lah, minta maaf, ibu salah. Okeylah, maafkanlah. Pelajar dah terlambat menangis depan cikgu. Okey, tak apalah, maafkanlah. Ringankanlah sikit hukuman. Tapi di akhirat, menangis langsung. Keluar air mata darah sekalipun tidak akan dilayang kerana semua sudah terlambat. Ia tidak lagi dipedulikan oleh para mereka, dan taubat mereka pun tidak diterima lagi dakwah kita. Itulah wallahu alam yang dapat saya rekatkan tentang tangisan dalam neraka.
2: Tapi doktor, ada ke dalam sejarah yang direkodkan manusia menangis sampai keluar mata darah ni, ataupun ianya akan berlaku di neraka saja?
3: Itu dalam neraka lah. Kata selamat merakamkan itu, menangis boleh jadi buta. Ini saya tengok, saya suka tengok cerita Piramli. Banyak dia petik daripada cerita-cerita daripada ayat Quran.
2: Betul.
3: Surah Yusuf, wa biyaddat 'aynahu min al-huzni wa huwa kadhib. Nabi Yaakob dengan kehilangan Nabi Yusuf tadi menangis. Terlalu banyak menangis, hilang mata hitam, tinggal mata putih. Rupanya putalah. Piramli dah aplikasi itu. Bila dia tipu dan sebagainya, dia menangis dan buta matanya. Itu sampai tahap buta mata lah, keluar air mata darah tu. Tak adalah simbol. Cuma diceritakan dalam syurga sampai macam tu sekali periknya manusia, akhirnya boleh keluar darah. Allah.
1: Maknanya,
3: kita macam-macam kita hidup.
1: Maknanya betul-betul penyesalan lah.
3: Kita masalahnya masuk dalam neraka tu macam kita hidup sekarang ni. Dalam hidup-hidup dihumbar dalam api neraka. Itu masalah. Maka kita bukan mati. Kita hanya beralih alam lain. Itu saja. Macam kita ke Kuala Lumpur, okey, pergi Kelantan, pergi Kedah, macam tu saja. Alih cuaca saja. Pergi Eropah, rasa suasana sejuk. Itu saja. Kita bukan mati sebenarnya. Mati jasad saja, roh kita kekal.
1: Jadi doktor, secara ringkasnya sebagai penutup kita lah untuk pertemuan hari ini kan. Jadi amalan yang menyebabkan kita ni masuk neraka, dan juga amalan yang boleh menjauhkan kita dari neraka.
3: Baik, Nazar dan Nas, saya rekaskan sikit. Yang pertama, amalan yang menyebabkan seorang itu masuk api neraka, pertama dosa-dosa besar dan dia tidak bertaubat. Antara dosa besarnya dosa mulut lah. Dosa mengumpat, fitnah. Banyak sekarang terlalu banyak dan terlalu berani mengata orang, mengumpat orang dengan kata-kata kesak dan sebagainya. Yang kedua, maksiat berkaitan dengan kemaluan, zina, berbesar maksiat seksual dan sebagainya, dilarang oleh syarak. Oleh sebab itu ada dikata, kamu jaga dua mulut, mulut bawah dan mulut atas, kamu akan masuk syurga. Yang ketiga, meninggalkan perintah wajib, mempersiakan rukun Islam, meninggalkan solat, tidak membayar zakat, tidak berpuasa tanpa keuzuran. Yang keempat ni lagi teruklah, syirik kepada Allah, kufur, menyekutukan Allah, na'udzubillah. Dan dosa sama manusia ni yang perlu kita hati-hati betul-betul, kerana dosa dengan manusia ini kita kena selesaikan di dunia. Kalau tidak, di pada masa dia menyahut. Dan satu lagi, dosa hati, riya, sum'ah, takabur dan sebagainya. Itu semua, banyak lagi yang lain, dosa-dosa besar. Kalaulah dia mati tanpa dia sempat bertaubat, maka menyahutlah di akhirat nanti. Baik, itu yang pertama berkaitan dengan perkara yang membawa kepada neraka. Dan apakah amalan-amalan yang boleh menjauhkan daripada api neraka? Yang pertama, kita sentiasa kena tajdidul iman, sebut la ilaha illallah, lazimi di lisan rabbah bizikri, lidah kita patah dengan zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan tinggal solat fardu, jangan teruskan, rutinkan dengan solat-solat sunat, kerana yang menampung solat fardu tadi, dan biasakan diri dengan bersedekah, walau bisyakir tamrah, walaupun dengan separuh kurma. Itu Rasulullah kata, dermalah, kerana dia boleh menyelamatkan kamu daripada api neraka. Kemudian kita lazimi diri kita berakhlak mulia, bantu, suka, wujudkan dalam diri kita suka bantu orang. Jangan jadi sangat selfish, mementingkan diri kita. Kalau kita ingat kita sakit, sebenarnya orang lain pun sakit juga, bantulah mereka. Kita selalu belajar ilmu mengahikan orang lain. Dan mungkin kita boleh letak di sini ialah banyakkan doa lah. Doa Allahumma ajirna minannar, lepas sembahyang kita cakap, ya Allah, jauhkan aku daripada api neraka. Dan kalau boleh kita menangislah kerana Allah, al-buka min khasyatillah, menangis kerana Allah subhanahu ainan la tamusanna ainun fakat min khasyatillah. Satu mata yang tidak akan disambar oleh api neraka ialah mata yang mengalirkan air mata kerana takut kepada Allah. Ingat dalam perbahasan lepas, iaitu seorang yang malam-malam ingatkan Allah, safadat aina, dan maka mengalir air mata. Air mata itu ambil sapu di muka, insyaAllah muka kita tidak akan dikenalkan dengan api neraka, kerana air mata itu telah menjadi junnah, menjadi pendinding daripada sentuhan api neraka. Puasa pun sama, as-sawmu junnatun, dan puasa itu penghalang daripada api neraka. Dan banyak lagi amalan-amalan baik yang boleh membawa kita kepada menjauhkan kita daripada api neraka. Jadi kesimpulan kita, kalau boleh dengan nazar, iaitu timbulnya perasaan gerun kita kepada api neraka ini. Tanpa keimanan menyebabkan kita akan merasa berlagak untuk melakukan dosa yang akhirnya kita menerima padahnya di akhirat nanti. Oleh sebab itu, sama-samalah kita berdoa agar kita dijauhkan daripada api neraka ini.
2: Amin. Amin. Itu yang setiap kali solat kita baca tu, Allahumma ajinna minannar, Allahumma ajinna minannar. Allahu akbar.
1: Okey, itu dia untuk minggu ini, apa itu api neraka. Apa itu api neraka? Tapi minggu depan pastikan anda terus bersama dengan Bistri Malam di Sebalik Mata. Bersama-sama lagi kita dengan doktor untuk kita membincangkan tajuk minggu depan pula, iaitu realiti yang menggerunkan.
2: Ini tak realiti lagi.
1: Ini tak realiti. Itu kita baru tahu apa itu api neraka, macam mana menjerit ke tidak, air mata darah keluar.
2: Ada dalam lagi.
1: Ada dalam lagi. Minggu depan neraka, realiti yang menggerunkan. Baru tahu tak tahu kan. Ada yang kata takut, insaf lah kan. Insaf bila dengar tajuk ni. Insaf bila dengar. Insafnya sekejap je, 5 minit je. Doktor, terima kasih doktor.
3: Sama-sama.
1: Selamat tidur doktor. Selamat bermimpi. Mudah-mudahan mimpi yang indah ya. Mimpi, mudah-mudahan mimpi syurga, jangan mimpi neraka, doktor.
3: Mimpi neraka masuk hospital terus.
1: Baik, terima kasih, doktor. Terima kasih kerana sudi minggu ini sekali lagi untuk kita bersama-sama dalam Misteri Malam di Sebelah Mata. Apa itu neraka episod ke-22. InsyaAllah, doktor, minggu depan kita doakan semoga kita semua dipanjangkan usia. Untuk kita bertemu lagi di episod akan datang minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Itu dia. Tak takut eh? takut. Baru cakap sikit pasal api neraka semuanya dah takut dah.
2: Ada lagi meriti menggerunkan eh.
1: Ada.
2: Oi, dengar ni pun dah gerun sebenarnya.
1: Kita dengar api neraka ni pun kita dah gerun. Jangan kata api neraka lah. Ambil itu pemetik api ke lighter ke kan. Kita bakar tangan kita tengok macam mana. Api yang dekat dunia ni baru berapa, tak sampai 1% pun. Kan? Betul. Tak sampai 0.0% je. Kan, tapi
2: sana 70 kali ganda.
1: Sana 70 kali ganda. Allah.
2: Semoga kita dijauhkan lah. Nauzubillah min zalik. InsyaAllah. Kita jumpa lagi untuk Misteri Malam di Sebalik Mata. Seperti biasa, bermula jam 1 pagi hingga 2 pagi.
1: Nasrul FM.
2: Dan juga Salam FM.

Azman Dato' Nash dengan Asli membawa kita ke 28 minit pagi. Jadi terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Selamat pagi semua. Terima kasih kerana terus bersama-sama dengan Nasional Game Buruh Hantu. Sejam yang lalu kita telah pun mendengarkan kupasan menerusi misteri malam di sebalik mata, Apa Itu Neraka, episod yang ke-22. Minggu depan insyaAllah kita sambung ke episod yang ke-23. Jadi setiap minggu misteri malam di sebalik mata. Semua okey lagi? Ramai yang tengah menunggu perlawanan Piala Dunia 2026. Hari ini ada 4 perlawanan sebenarnya. 4 perlawanan hari ini yang akan berlangsung. Sekejap saja lagi pukul 3 pagi Qatar akan turun menentang Switzerland. Pukul 6 pagi, ya, ini antara perlawanan yang menarik juga boleh kita saksikan. 6 pagi Brazil akan menentang Morocco ataupun Maghribi. Tepat jam 6 pagi nanti. Manakala pukul 9 pagi Haiti dan juga Scotland akan turun serta 12 tengah hari untuk hari ini. Australia, satu lagi wakil dari Asia, akan menentang Turki tepat jam 12 tengah hari. Jadi 4 perlawanan akan berlangsung hari ini. Penuh jadual kita bagi peminat-peminat Piala Dunia, penuh jadual. Lepas satu-satu perlawanan, lepas satu-satu perlawanan kan. Jadi sediakan je lah kopi O, biskut-biskut, sambil-sambil itu kita mengunyah kan, sambil-sambil tengok bola. Dan terima kasih untuk yang melaporkan diri, Bidadari Salju dari Bukan Nanas Johor, Indra Angkasa, kita ada Ramlah Din, Ramli Lee. Dia kata on tak on, pasti on sambil tengok FIFA World Cup. Lisan Liu, terima kasih hadir, mantap luncur ke Sepang KLIA. Ada juga Solehadin, kita ada Jalatun Nil dari KK ataupun dari Kota Kinabalu Sabah. Siapa lagi UPS dari Kuala Terengganu, budak lawa yang mistik. Kita ada Hasna Rizamzam, Aiman Taman Ria melaporkan diri juga, dan Raini Rina Norjis. Kita salam hujung minggu untuk anda. Ya, pertemuan hujung minggu hari Ahad hari ini, kita harapkan hari ini akan memberikan kita 1000 keceriaan buat kita semua. Okey, senyum-senyum selalu. Okey, jom ke tadi kita dah bersama-sama dalam misteri malam di sebalik mata. Kini saya memberikan hiburan, hiburan kepada anda, hiburan tanpa henti. Menerusi lagu-lagu Menangis Tapi Bujuk Katil, lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu yang mungkin mengimbau kenangan manis dan pahit yang menjadi pengalaman dalam hidup kita. Lagu-lagu yang pernah kita bersama-sama, kita dewasa dengan lagu itu, kita membesar dengan lagu-lagu itu. Mungkin ada cerita di sebalik lagu, dengan lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu Menangis Tapi Bujuk Katil. Hashtagnya Seharum Mawar dan juga Teruntuk Cinta Hati. Saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu ciptaan Dadang S. Manaf, lirik oleh Dadang S. Manaf juga, dendangan Daddy Doris dan juga Mayang Sari. Jangan pisahkan. Jadi anda dengan saya jangan berpisah, berpisah sehingga jam 6 pagi nanti. Luncur sampai pukul 6, Nasional Game Buruh Hantu.

0: Live Bola hari ini dalam Gold Junior
1: Santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
0: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTN.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: WhatsApp message pun janganlah sambil memandu, bahaya tu. Abang, kalau nak cakap telefon, janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu, bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana? Kita bawa anak-anak ni, bang. Beringatlah sikit.
1: Dulu, aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya.

Lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Bomb Wings dengan Intanku. Kesepian membawa kita ke 3.25 minit pagi. Hiburan tanpa henti saya berikan untuk anda. Sehinggalah lagu Intanku Kesepian. Saya percaya tengah ramai yang sedang menonton Piala Dunia 2026 sambil mendengarkan Nasional Game Beruhan tu. Dan untuk keputusan semasa, bagi mereka yang tak dapat melihat ataupun menonton Piala Dunia 2026 di RTM khususnya, kedudukan semasa antara Qatar dan juga Switzerland. Switzerland mendahului dengan 1-0. Gol pada minit ke-16 tadi, apabila Switzerland dihadiahkan sepakan penalti. Jangan lupa pukul 6 pagi dalam grup C pula, ataupun kumpulan C nanti, Brazil akan beraksi, akan turun menentang Morocco ataupun Maghribi tepat jam 6 pagi. Semuanya kami bawakan secara langsung, 104 perlawanan menerusi RTM. Jadi jangan lupa terus tonton RTM dekat dalam kereta, dekat dalam lori, dalam bas ataupun di mana-mana saja. Anda boleh tonton menerusi RTM Klik. Betul-betul percuma tau. Kat mana-mana je janji ada internet. Budak lawa mistik selamat pagi untuk anda ya. Yang melaporkan diri bersama dengan saya, Miss Rifah, Miss Wan, GBH di Benut, Pontian, Johor tetap hadir katanya. Agustina Agun juga turut bersama-sama. Jadi terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Cuaca okey di tempat anda. Cuaca yang katanya hujan kan, seperti di Sarawak dilaporkan ataupun diramalkan ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang di negeri Sarawak, di Sarike, Julau, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu dan juga Miri sehingga jam 5 pagi nanti. Itu keadaan cuaca semasa yang diramal oleh Met Malaysia. Yang sedang dalam perjalanan terus memandu dengan berhati-hati. Kalau mengantuk seperti biasa, jangan teruskan perjalanan, cari kawasan rehat dan rawat, R&R. Banyak sekali R&R di lebuh raya utama disediakan untuk anda. Tidur seketika untuk setengah jam jadilah kan. Kita bukan nak tidur lama, bukan nak tidur 8 jam. Tidur setengah jam untuk merehatkan mata kita, nak bagi mata kita segar. Ada segar mata, barulah cari kopi O, kau-kau. Baru sambung perjalanan, barulah segar, baru kita boleh fokus pada pemanduan. Dia bila mengantuk ni, ubatnya adalah tidur. Ramai juga sedang mencari rezeki dekat rumah tu, sama sambil-sambil tengok bola, sambil-sambil dengan National FM, sambil-sambil buat kuih kan. Buat kuih, buat nasi lemak, buat nasi dagang, nasi berlauk, macam-macam lagi lah. Ada yang dah sampai ke warung pun. Dah sampai ni warung ni bang, kejap lagi nak buka warung, lepas subuh nak buka warung. Tengah masak lontong ni, wah mantap, untuk jualan awal pagi ya. Ada juga yang tengah kemas warung tau, kemas warung sebab berniaga malam tadi, berniaga tom yum dan macam-macam lagi. Juga peniaga-peniaga burger se-Malaysia tengah kemas-kemas. Alhamdulillah, macam mana perniagaan hari ini? Semoga perniagaannya bertambah laris kan. Ada yang kata hari ini kurang sikit bang. Tak apalah, kurang sikit, hari biasa dah banyak. Itulah namanya perniagaan. Ada masanya perniagaan tu kurang, ada masanya laku, ada masanya kurang laku. Itu biasa. Tapi yang paling penting, sikit atau banyak, yang penting kita doakan semoga rezeki yang kita perolehi itu mendapat keberkatan Allah SWT. Yang penting berkah. Okey, tadi kita dah layan lagu-lagu Menangis Tepi Bujur Katil. Dan untuk setengah jam ini, kita beri laluan pula untuk lagu hashtagnya adalah Kenangan Lalu. Koleksi lagu 80-an saya berikan untuk anda sebelum selepas itu baru kita sambung Menangis Tepi Bujur Katil lepas 4 pagi. Okey, semua okey kan? Alhamdulillah. Itu yang saya nak tu, saya suka dengan geng-geng berhantu ni. Sangat-sangat okey je. Dia tak okey pun dia kata okey. Itu yang bestnya tu.
Koleksi 80-an, saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu ini lagu pada tahun 1988, persembahan Siti Fairuz, lagu ciptaan Allahyarham Tan Sri Ahmad Nawab, lirik oleh Jui. Bila rindu ku sebut namamu. Nah, kalau rindu abang manis, sebut je. National FM, sentiasa di hati.

komposernya adalah Manan Ngah. Lontaran suara Allah Yaram, JJ dengan Kau Yang Tersendiri. Lepas lagu ini, Allahyarham Datuk Sudirman Haji Ashad menyusul dengan Merisik Kabar.

ceritaan Mana Dengar Lirik oleh Dato' Abdul Hassan. Allahyarham Dato' Sudirman Haji Arsyad dengan merisik kabar membawa kita tepat jam 4 pagi waktu ini. Waktu kita berada di jam yang kelima sebenarnya untuk pertemuan dari Ahad hujung minggu yang berbahagia. Selamat berhujung minggu untuk geng-geng berhantu pendengar Nasional FM, 14 Jun 2026. Baik, ada yang bertanya tentang cadangan pemberian allowance kepada pelajar tingkatan 6. Apakah kesudahannya? Dan bagi cadangan pemberian allowance kepada pelajar tingkatan 6 akan dibawa ke mesyuarat jemaah menteri minggu depan. Itu yang dikata ataupun dinyatakan oleh Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq. Dan perkara itu akan disampaikan kepada Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim selepas pulang dari lawatan ke Turkmenistan. Dan pihak KPM sendiri sebenarnya memahami keutamaan dan juga harapan anak-anak tingkatan 6, dan juga perkara ini masih lagi diperjuangkan. Jadi jangan risau, masih lagi diperjuangkan. Sebagaimana sebelum ini turut diperjuangkan pemberian allowance kepada pelajar Institut Pendidikan Guru IPG yang kini telah pun menerima kemudahan berkenaan. InsyaAllah sama-sama kita doakan, mudah-mudahan adalah berita baik, berita gembira untuk allowance pelajar ataupun anak-anak kita yang belajar di tingkatan 6. Geng-geng berhantu semua okey. Ya, terima kasih untuk mereka yang berada dekat dalam live TikTok melaporkan diri bersama dengan saya, Idah Khairi. Selamat pagi untuk anda ya. Kita ada kasut buruk juga, selamat pagi. Renova katanya menyambut hari lahir hari ini 14 Jun. Jadi selamat hari lahir untuk Renova. Semoga dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala.

to you. Okey. Dah, saya nyanyi sikit je. Kalau nyanyi lebih-lebih nanti hujan lebat pula. Ada Puan Ju. Terima kasih Puan Ju hadir. Kita ada Melurhan, Kak Mas, Miss Aurora, Rohatun, Putera XS. Dengan layan dekat dekat mana ni? Pulau Tioman ya. Lina Adam, ada Ina Ina, Ban SB, Pamaman, Abang Lori. Mantap Abang Lori. Yung Iza, Lina, Azlina. Kita ada Liza, Dayang Durafida, Zira Fira, Fiza Riza, Azri Aziz, Ina juga hadir. Azliza Baha, Queen of Smoking. Ada Abby, Hashim, Max Pack, Rohatun, PNK 8488, Hati Azuriati, Nita. Lagi siapa lagi? Miss Kayoi. Ada juga Pija, Wagina, Salwa 73, Nora, Nora Shikin. Ada Rosmera, Wang Sepawi, Raja Eliana, Rija Eliana, Zulika Azurin, dan 6979, Mizi 85, Zana Nela. Kita ada Juni, Jumain Kuromo, Bernama Merindu, Nas Amirud berada dekat Senai katanya. Okey, selamat bercuti lah, selamat berehat ya. Ariana Yana juga turut bersama-sama. Samsudin. Okey, lagi siapa? Lagi siapa? Ramai-ramai sebenarnya yang berada dekat dalam live TikTok tu. Mantap semua. Semua okey lagi. Tadi kita dah layan lagu-lagu koleksi 80-an. Kini kita sambung lagi menangis tapi bujuk katil. Tapi sebelum itu, seperti biasa, waktu begini kita terbang ke mana? Terbang seketika di ke Bollywood seketika, menerusi lagu ini paduan suara Lata Mangeshkar dan juga Udit Narayan, menerusi lagu ciptaan Jatin Latif, lirik oleh Anan Bashki, Mehdi Laga Kira Kenal. Terus dengarkan Nasional Game Berhantu, luncur sampai pukul 6 pagi, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

Sebuah lagu ciptaan Anmas, lirik oleh Nur Ihsan. Allahyarham Salim bersama dengan kumpulan Iklimnya. Tajuk lagunya Patah Ranting Dijamin Usia. 4.32 minit pagi. Keputusan semasa minit ke-64. Masih lagi berlangsung perlawanan antara Qatar dan juga Switzerland.

Jangan lupa tepat jam 6 pagi nanti satu lagi perlawanan dalam kumpulan C pula. Brazil akan turun menentang Morocco. Bagi peminat-peminat Neymar, pastinya ternanti-nanti Brazil antara pasukan. Setiap kali edisi Piala Dunia, pastinya ternanti-nanti peminat-peminatnya. Brazil memenangi Piala Dunia sebanyak 5 kali tau. Antara pasukan yang terbanyak memenangi Piala Dunia. Geng-geng berhantu, terima kasih hadir. Terima kasih terus bersama-sama dengan saya. Terima kasih terus kekal setia pada GBH hujung minggu. Ada yang kata pagi ni nak pergi berjoging lepas solat subuh. Mantap. Itu yang bagusnya tu. Pergi beriadah, pergi berjoging. Kalau boleh bawa ahli keluarga kan berjoging dekat taman-taman tasik. Kena jaga kesihatan tu, keluarkan peluh. Baik, kita dijangka akan mengalami fenomena El Nino sehingga tahun 2027, sehingga awal 2027. Jadi kecekapan kita dalam pengurusan sumber air juga dilihat menjadi kunci utama bagi mengurangkan impak ekonomi sekiranya fenomena El Nino dijangka berlarutan sehingga awal tahun 2027 yang bakal melanda negara. Jadi pengalaman negara sebenarnya berdepan dengan cuaca ekstrim sebelum ini wajar dijadikan panduan untuk memperkukuh kesiapsagaan semua sektor, termasuklah sektor apa, industri dan juga masyarakat perlu lebih berdisiplin dalam mengurus penggunaan air bagi memastikan kesan kekurangan bekalan dapat diminimumkan. Biasanya kalau fenomena El Nino melanda, empangan-empangan ataupun kawasan tadahan air menjadi susut, ada kawasan-kawasan yang akan dicatuk airnya kan. Tapi apa pun, jimat-jimatlah gunakan air. Apabila tibanya El Nino yang dijangka sehingga tahun 2027, awal 2027. Remy Nakai, sambil-sambil tengok World Cup katanya, sambil-sambil tengok Piala Dunia di RTM. Terus layan Nasional Game Berhantu. Jajah 83, Nurul Aini, Linda. Kita ada Nuras, kita ada Zawati, Mama Toyib pun hadir. Awang Damit. Siapa lagi? Jun 8754, Nur Aina, Waka Waka, Erin Erina, Mona Rahim, Nick Yat pun turut bersama-sama. Siapa lagi? Ramai-ramai dalam live TikTok waktu ini. Semakin pagi semakin ramai. Walaupun lewat saya membuat live TikTok ya. SMDZ, selamat pagi. Nur Cahaya juga selamat pagi untuk anda. Ada Ijam, Nur Isa juga bersama-sama. Jangan lupa tepi-tepi like-nya, kasih padu, kasih mantul. Budak Manjung, dia kata salam. Assalamualaikum, salam warahmatullahi wabarakatuh. Linda Risa Kullahin Ondros, Norina Ina, dia kata selamat pagi, salam subuh untuk anda semua. Parsih Indah Zida Muhammad melaporkan juga bagi punch card semua ya. Mantap. Yo Kalang katanya selamat pagi. Ada Siti Ramlah Sri Manjung. Okey, jom terus layan lagu-lagu terbaik. Hashtagnya adalah Teruntuk Cinta Hati. Ini dia daripada lontaran suara Wawa Syazwa dengan Undur Diri. Tapi saya belum nak undur diri lagi. Saya undur diri pukul 6 pagi nanti sebab GBH Game Berhantu akan tamat jam 6 pagi. Terus layan, terus dengarkan GBH di National FM.

그분은 이와 이링간스 디모 고골리마트 디라이 문항에서 비부조가 될 리모드 워맨의 바기 사람 아래고 뭐라고 또 히와 버릇가드 사마 바기 이스마 바기니 기타 방언 바기니 기타 tersenyumlah jangan kita remehkan sesuatu perkara yang baik walaupun hanya tersenyum tau. Jadi senyumlah, senyum-senyum selalu. Tersenyumlah terutamanya kepada mereka yang sering menyakiti hati kita. Kalau kita tersenyum depan mereka, dia sakitkan hati kita tapi kita tersenyum. Dia ingat kita sakit, rupanya dia lagi sakit. Mereka akan lebih sakit melihat kita masih lagi mampu tersenyum setelah apa mereka lakukan kepada kita. Okey, geng-geng berantu. Siti Aisyah katanya menyambut birthday hari ini. Oh, selamat hari lahir untuk anda ya. Happy birthday. Selamat hari lahir. Selamat panjang usia, selamat panjang umur. Mudah-mudahan ditambah rezekinya hidup dalam rahmat Allah SWT. Qatar menyamakan kedudukan. Ini saya rasa di minit-minit terakhir ni. Boleh mengkauki pada minit ke-94. Menyamakan kedudukan menjadikan kedudukan pada ketika ini satu sama. Berbaki kurang lebih seminit lagi untuk ditamatkan perlawanan antara Switzerland dan juga Qatar. Okay, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat pada subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini hari Ahad 14 Jun 2026 28 Zulhijjah 1447 Hijrah di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.47 minit pagi. Labuan 4.52, Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.20 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.51, Kuala Terengganu 5.40, Kuantan Pahang 5.45, Kota Baru Kelantan 5.43, Johor Bahru Johor 5.45, Bandaraya Melaka dan juga Negeri Sembilan 5.50 minit pagi. Shah Alam Selangor, Ipoh Perak, Johor Bahru Penang 5.51 minit pagi. Manakala Alustar Kedah 5.49, Kang Abulis pula 5.48 minit pagi. Selamat menunaikan solat pada subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Seperti biasa kita doakan semoga ibadah kita, kebaikan kita yang kita lakukan akan diterima Allah SWT insyaAllah ya. Raudah akan menyusul 5.15 minit pagi seperti biasa. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya ni Aida Wati Yusof yang akan disampaikan oleh yang berbagai Ustaz Dato' Abdul Hadi Haji Hamzan dengan tajuknya Murtad, iaitu perkara yang membatalkan iman bahagian yang pertama. Perkara yang membatalkan iman kita bahagian yang pertama iaitu Murtad ayah. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik di jam yang terakhir seperti biasa. Lagu-lagu yang mendamaikan jiwa anda dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu yang saya boleh katakan kebanyakannya lagu ketuanan ke lagu-lagu nasihat. Dan mudah-mudahan lagu itu dapat memberikan sedikit kedamaian kepada hati anda di awal pagi. Awal pagi Ahad, hujung minggu yang berbahagia. Terus dengarkan Nasional Gemuruh Hantu. Terus berteman. Nuna Alim, saya Alif di sini.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hafizu 'ala as-salawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.

0: الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hafizu 'ala as-salawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.

Khair, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan limpahkanlah rezeki dari buah-buahan dari pelbagai sumber kepada penduduknya yang beriman kepada Allah.

0: TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM teman setia anda.
1: بسم الله الرحمن الرحيم Bertanya seseorang kepada junjungan kita, wahai Rasulullah tercinta, bandingkan dunia ini dengan akhirat nanti. Menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, celupkan jarimu ke air lautan. Air yang menetes dari ujung jarimu itulah dunia seisinya. Air yang selebihnya di lautan, air yang ada di seluruh samudera, itulah akhirat nanti. Wahai alangkah kecil arti dunia. Wahai alangkah kerdil arti dunia. Wahai alangkah remeh arti dunia. Wahai alangkah debunya nilai dunia. Yang mengejar akhirat akan mendapat akhirat dan dunia. Yang mengejar dunia cuma mendapat dunia.
2: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.

0: Sebagai panduan kita bersama muslimin dan juga muslimat, sementara tadi pada jam 5.51 minit pagi telah pun berkumandang lawangan azan menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Bandaraya Ipoh dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, manakala waktu syuruk adalah pada jam 7.02 minit pagi sebentar saja nanti.
1: Informasi dan hiburan untuk koma FM.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala Rasulillah. Tuan-tuan, puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, apa khabar semua? Mudah-mudahan semuanya sihat-sihat belaka. Kalau ada yang tak sihat tu pun mungkin itu ujian. Jangan kita fikir tak ada makna apa, tidak. Segala apa yang berlaku di atas muka bumi ni, tuan-tuan, Allah sebut, "Wa ma khalaqnas samawati wal ardi wa ma bainahuma la'ibin." Tidak ada apa pun yang berlaku di atas muka bumi, baik kecil ke, baik besar ke, di langit ke, di bumi ke, di antara kedua-duanya, sudah pasti perkara itu ada manfaatnya, ada kaedahnya, ada faedahnya, dan sama sekali bukan sia-sia. Jadi begitulah, kalau Allah datangkan kepada kita hari ini sihat, sihat tu bukan untuk disia-siakan. Kalau Allah datangkan kepada kita hari ini sakit, sakit tu bukan kosong. Mungkin Allah nak ajar kita, apa dia? Syukur. Dan bila mana kita tahu nikmat sihat tu satu nikmat? Bila kita sakit lah. Ataupun mungkin kita ni sakit tak sudah-sudah, macam-macam kita dah berubat, tak baik, tak baik, tak baik, mungkin kita nak kena sabar. Jadi sabar ni Masya Allah. Ada orang yang memang diuji duit 100 tak ada, dia dah menggelabah dah. Tapi ada orang 100 tu bagi dia congkil gigi saja. Kalau sakat duit 100 tak cukup, apa masalah, aku perlukan 100 ribu, contoh ya. Jadi ada tahap masing-masing. Jadi sebab itu kalau kita faham dengan ujian yang Allah datangkan kepada kita, sebenarnya bukan kosong. Mungkin Allah nak uji kita makin sabar. Hari ni dah kena sabar, semalam sabar dah, dan hari ni sabar, besok nak kena sabar, dan lusa pun nak kena sabar. Sampai bila kita nak sabar? Sampai bila-bila lah. Sebab sabar ini merupakan satu proses. Proses apa sebenarnya? Proses untuk kita berkawan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah sebut, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Terus kita bila kita bersabar ni, tuan-tuan, dengan siapa sebenarnya? Kita berkawan dengan Allah. Nah, cumanya berkawan dengan Allah ni kita nak kena faham lah, tuan-tuan, kena belajar lah. Tapi bermakna kalau kita sabar ni, orang sabar ni bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila mana dia bersama dengan Allah ni, sebenarnya tak ada masalah, tak ada isu orang duk marah-marah dia, dia relax lah. Sebab Allah sama dengan dia. So mungkin sampai masanya kalau dia angkat tangan, ya Allah, aku dienaya, ya Allah, sipulan-sipulan buat gini-gini, ya Allah, tak apa, aku tak nak engkau hancurkan mereka, ya Allah, cuma aku dengan kebetulan aku ni dienaya, ya Allah, aku bersabar, engkau berikan aku kereta Mercedes sebiji, ya Allah. Contoh kita tukar tu tadi, tuan-tuan, sebab kita tahu doa orang yang dikhianati, doa orang yang disakiti and makbul di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. So bayangkan banyak sangat kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada seorang hamba yang bila mana dia benar-benar bersabar dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan ujian-ujian yang didatangkan, kecil ke besar. Ujian itu bukan namanya ujian kesusahan saja, bahkan yang namanya kesenangan pun akan jadi ujian juga, tuan-tuan. Jadi sebab itu semua yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita belajar sabar dan sabar, kerana sungguhnya bila mana kita bersabar, kita jadi kawan baik Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja renungan untuk hari ini. Kita bertemu lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam
1: #penyiaran jakim.
3: Take one.

0: Batu Jannah.
1: Bila tuan-tuan nak kembangkan lidah kita, sudah tentu lidah kita akan sedikit memendek. Dengan maksud, bila kita sebut God ni, lidah kita macam sedikit tertarik ke belakang. Agak-agak Kak Ainun tahu tak? Lam mati pada lil insan itu, lam itu lam komariah atau samsiah atau bukan?
0: Dari sebutan ke penghayatan, bersama Al-Quran.
2: Setiap Jumaat, pukul 3 hingga 4 petang.
0: Lughatul Jannah.
3: Yup, yup semua. Jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Perak FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini.
4: Di Perak FM ada hiburan dan informasi.
5: Untuk kau

0: Bila seseorang itu belanja orang lain makan, bukan bermakna dia banyak duit, tapi sebab dia tahu nilai sedekah. Dan seronok bila tengok orang lain happy. Ingat, kadangkala rezeki yang kita dapat bukan semua milik kita. Mungkin 70% milik kita, mungkin 30% lagi tu milik orang lain. Sebab dalam rezeki kita tu ada rezeki orang lain juga.
1: Era FM, hiburan berinformasi.
2: Guna mentol jimat tenaga untuk lebih jimat. Satu lagi.

yang tentunya ada hiburan dan juga informasi. Assalamualaikum, selamat pagi, salam Malaysia Madani, salam Perak Sejahtera untuk Koma semua yang menjadikan Perak FM sebagai peneman Koma. Radio nombor satu di hati Koma, tentunya radio nombor satu orang Perak. Bagi pertemuan kita untuk hari ini 14 Jun 2026, iaitu Ahad, selamat hujung minggu kepada Koma semua, juga bersama dengan 28 Zulhijjah 1447 Hijri. Dan suara ini saya, Nasri Nesyara, yang akan menemani hujung minggu Koma, menghiasi hujung minggu Koma dengan hiburan dan juga informasi terbaik di Perak FM hingga jam 10 pagi nanti dalam ruangan Gegar Pagi. Semoga apa yang Koma rancang pada hari ini, mungkin ada yang nak bercuti bersama dengan keluarga kan, dan tak dilupakan kepada yang bertugas pada hari ini, selamat bertugas, semoga dipermudahkan urusan Koma. Kepada peminat-peminat bola sepak, jangan lupa untuk sama-sama menyaksikan satu perlawanan yang cukup hebat pada pagi ini, yang berlangsung pada jam 6 pagi ini, iaitu perlawanan di antara pasukan Brazil bertemu dengan Maroko, yang mana keputusan ketika ini terikat satu sama, satu perlawanan yang cukup hebat. Kamu boleh saksikannya di saluran TV OK, juga kamu boleh saksikannya di telefon pintar kamu. Macam mana? Kamu muat turun aja aplikasi RTM Klik. Terus kekal layan Perak FM, tentunya ada hiburan dan juga informasi. Untuk siapa lagi? Untuk kamu aja.

0: kesenangan kita untuk bersama-sama keluarga. Kerana kita diberikan 24 jam sehari untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya. Hujung minggu adalah waktu paling berharga untuk melakukan apa saja aktiviti sehat bersama-sama dengan keluarga kita. Pesanan ikhlas daripada saya, Yabang Khalifah dan Perak FM untuk Oma aja.
1: Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadir.

himpunan berinformasi tentunya untuk Koma aja. Udah pun 6.54 minit pagi ketika ini. Selamat pagi Koma. Selamat berhujung minggu diucapkan kepada Koma yang sedang memandu. Berhati-hati ke mana aja destinasi Koma. Semoga selamat sampai dalam perjalanan. Dan sebentar nanti di jam yang kedua, teman nak kongsikan antara tinjauan cuaca, juga laporan bomba. Kalau ada info trafik, insyaAllah teman akan kongsikan bersama dengan Koma. Kalau Koma nak kongsikan bersama dengan teman ucapan hujung minggu Koma, boleh salurkan ke ruangan WhatsApp Perak FM di 0102007055. Antara yang boleh teman kongsikan, ada Cok Ali orang Parit dengan ucapan selamat pagi semua, selamat menonton perlawanan bola sepak Piala Dunia on kabarnya pagi ni. Baru aja tamat separuh masa yang pertama, rehat 15 minit kan. Kejap lagi Koma boleh nontonnya kembali di saluran TV. Okey. Dan juga antara yang menghantarkan ucapan, ucapan dari saudara Latif kita ni, dengan mendoakan agar diampunkan segala dosa kita, dosa kedua bapa kita, diberikan kebaikan, kesejahteraan, rahmatan lil alamin untuk kita semua kan. Amin ya rabbal alamin. Juga Mus Otai, apa khabar orang Greek, terima kasih menjadikan Perak FM sebagai radio nombor satu orang Perak. Khabarnya ucapan ditujukan buat staff Mara Greek dan guru-guru serta semua saudara Mara yang berada di KL, Johor, Pahang, Kelantan, Perlis, Kedah, Ipoh. Ini seantero ni dan orang kampung dengan ucapan semoga terhibur rendahnya. Terima kasih Mus Otai kita. Hashim Awang Batas Raja pun ada pada pagi ini dengan ucapan salam mesra buat semua sahabat pendengar setia Perak FM, semoga sihat dan juga dirahmati Allah. Juga ada Yong Sarimah kita dari Bumi Hijau Pantai Remeh, mendoakan agar dipermudahkan segala urusan kita. Juga ada Yong Ziha ataupun Kak Yang kita ni dari Kampung Tepuh Paris. Ucapan pagi ni, hai untuk abang yang berada di Stesen 18, semoga berbahagia bahagia selalu. Siapa abang tu? Tepuk dada tanya selera, tak dinamakan pula. Juga ada Abang Pian dengan pantun pada pagi ini, orang Kuala Koma, berjiwa pendekar, sudah lama teman menunggu buah durian banyak buahnya. Haji Benoh, salam mesra di hari minggu buat saudara mara dan juga sahabat semua. Boleh kongsikan bersama dengan saya Rick, tentunya di mana lagi, di radio nombor 1 orang Perak.

0: Tola ansur kerjasama kunci kestabilan negara. Tangani segera aduan salah laku sekolah sebelum tular. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Rakyat diingatkan supaya tidak mudah terpengaruh dengan sebarang unsur yang boleh menjejaskan semangat kebersamaan dan nilai perpaduan antara kaum. Demikian menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.
1: Sebenarnya majoriti rakyat negara ini faham arti perpaduan. Majoriti rakyat ini inginkan negara ini aman kerana mereka tahu harga, nikmat, faedah dari perpaduan itu yang beri kepada kestabilan dan yang boleh menjadikan perkasa permulaan bagi pemacuan pertumbuhan ekonomi.
0: Dalam hal itu, Datuk Seri Anwar berkata ketika ini kestabilan politik menjadi antara faktor utama untuk menarik lebih banyak pelaburan ke negara ini.
2: Sebab politik yang stabil ini menyebabkan pelabur datang. Dan memang kalau tengok Malaysia sekarang, ketimbang negara-negara jiran, pelabur paling banyak ke Malaysia. Johor, Negeri Sembilan, itu melonjak pembangunannya. Kerana apa? Politik stabil.
0: Datuk Seri Anwar turut menegaskan kerajaan sentiasa mengamalkan pendekatan tolak ansur dan kerjasama bagi memastikan kestabilan negara terus terpelihara. Dalam perkembangan sama, Datuk Seri Anwar turut memaklumkan hubungan antarabangsa yang baik serta kestabilan politik membolehkan Malaysia terus mendapatkan bekalan minyak dan gas meskipun dunia berdepan ketidaktentuan susulan krisis tenaga global. Dasar diplomatik yang bijak membolehkan negara luar seperti Rusia dan Turkmenistan menganggap Malaysia sebagai sebuah negara sahabat yang sangat dekat.
1: Turkmenistan itu negara sahabat dengan Malaysia dan Presiden Turkmenistan kata kalau PM Anwar sampai, insyaAllah dia cuba berikan telaga gas di antara telaga gas yang terbesar di dunia, dia serah berunding dan bekerja dengan Petronas kerana Malaysia.
0: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri memaklumkan pelaksanaan projek Grid Tenaga Elektrik Sabah Southern Madani Link membuktikan komitmen Kerajaan Persekutuan dalam memastikan agenda pembangunan dan kemudahan asas dapat dinikmati rakyat di kawasan pedalaman Sabah.
1: Projek ini bukan kecil maknanya. Ia menembusi hutan belantara di selatan Sabah. Tetapi dia berikan ruang makna pembangunan dalam negara madani yang adil ini. Kita boleh tumpu dalam isu memacu pertumbuhan yang segar. Tetapi kita tahu selagi manfaatnya itu tidak sampai ke seluruh pelosok negeri. Dari kota yang rancak pembangunannya kepada pelosok daerah yang paling terpencil, makna pembangunan itu tentunya tidak memberi kesan kepada rakyat.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pihak berkuasa dan agensi kawal selia perlu segera menyenaraikan bahan terlarang baharu yang terkandung dalam dadah sintetik bawah Akta Racun 1952 bagi memudahkan tindakan undang-undang diambil terhadap individu yang terlibat dalam penyalahgunaan dadah baharu. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata tindakan itu amat kritikal kerana kelewatan mewartakan bahan tersebut memberi implikasi langsung serta menjejaskan kelancaran kertas siasatan pihak polis. Datuk Seri Saifuddin Nasution turut mengulas mengenai penempatan ke negara ketiga yang terlalu rendah oleh Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR antara punca pelarian termasuk Rohingya berada di tengah-tengah masyarakat dalam tempoh lama.
3: Tugas UNHCR ni ada dua. Pertama, mendaftar. Yang kedua, menempatkan mereka di negara ketiga. Itu tugas hati kiri lah, mendaftar, kemudian cari negara ketiga. Okay. Sementara setelah mendaftar dengan UNHCR, keluarkan kad UNHCR, mencari negara ketiga itu, kejayaan menempatkan ke negara ketiga, angkanya jauh lebih kecil berbanding dengan pengeluaran kad UNHCR oleh UNHCR itu sendiri. Akibatnya, sementara menunggu ditempatkan di negara ketiga, pelarian ini berada di tengah-tengah masyarakat lah. Itu fenomena yang sedang kita hadapi sekarang.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Dalam perkembangan berkaitan, Profesor di Jabatan Sejarah dan Tamadun Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM, Profesor Dr. Zaid Ahmad berpandangan kenyataan tegas Perdana Menteri berkait isu pelarian Rohingya merupakan satu tindakan wajar. Ia selari dengan pendirian Malaysia untuk terus memperjuangkan hak kemanusiaan sekaligus menegakkan undang-undang negara tanpa sebarang kompromi.
4: Kemanusiaan mesti dipertahan. Kedaulatan undang-undang tidak boleh dikompromi. Pelarian perlu menghormati peraturan negara yang beri perlindungan kepada mereka. Manakala rakyat pula perlu serah urusan kuat kuasa ini kepada pihak yang berkuasa untuk menanganinya. Namun, sifat kemanusiaan itu tidak bermakna atau tidak bermaksud mereka diberi kebebasan untuk abai undang-undang negara. Apa yang ditekan oleh Perdana Menteri sebenarnya adalah prinsip yang sangat jelas. Siapa sahaja yang ada di Malaysia, berada di bumi Malaysia ini, sama ada dia warga negara, dia warga asing, dia pelarian, dia pelawat, dia mesti hormat undang-undang dan peraturan negara ini.
0: Profesor Dr. Zaid Ahmad. Amaran tegas diberi kepada semua pentadbir sekolah, Jabatan Pendidikan Negeri dan Pejabat Pendidikan Daerah supaya mengambil tindakan segera terhadap sebarang aduan salah laku di sekolah. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq menegaskan sebarang aduan tidak boleh dipandang ringan dan perlu ditangani mengikut prosedur ditetapkan tanpa menunggu sehingga kes berkenaan tular di media sosial. Sementara itu, Fadlina memaklumkan cadangan pemberian allowan pelajar tingkatan 6 akan dibawa ke mesyuarat Jemaah Menteri minggu depan. Jelasnya, kementerian memahami keutamaan pelajar-pelajar berkenaan dan memperjuangkan perkara itu. Fadlina Siddiq.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Aksi pembukaan kumpulan B, Qatar mencipta kejutan apabila mengikat Switzerland 1-1 awal pagi tadi. Switzerland yang menguasai perlawanan mendahului menerusi sepakan penalti Brel Embolo pada minit ke-13 selepas Remo Frula dijatuhkan dalam kotak penalti. Pemain veteran The Maroons, Willem Kokki menjadikan gol penyamaan menerusi tandukan pada minit ke-94. Keputusan tersebut sekaligus menghadiahkan mata pertama Qatar dalam sejarah penampilan mereka di pentas Piala Dunia. Dalam kumpulan C, Scotland berazam menamatkan rekod permulaan hambar apabila membuka kempen menentang Haiti di Boston 9 pagi ini. Pengendali Steve Clark mahu anak buahnya memulakan saingan dengan lebih meyakinkan selepas kali terakhir beraksi pada 1998. Dalam kumpulan D pula, Turki kembali ke kejohanan itu buat kali pertama dalam tempoh 24 tahun dan bakal menentang Australia di Vancouver tengah hari ini. Jurulatih Turki, Vincenzo Montella, menyifatkan perlawanan itu sebagai detik yang dinanti-nantikan manakala Socceros bertekad mencabar status lawan sebagai pasukan pilihan.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Iran memberi bayangan memorandum persefahaman dengan Amerika Syarikat tidak akan ditandatangani hari ini. Sebaliknya, mungkin diadakan dalam tempoh beberapa hari lagi. Menurut laporan agensi Anadolu, jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghai berkata, memorandum Islamabad itu memberi tumpuan kepada usaha menamatkan peperangan manakala isu nuklear tidak akan dibincangkan pada peringkat itu. Dalam pada itu, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump pula mendakwa kononnya perjanjian yang dinanti-nantikan itu dijangka dimeterai hari ini. Perjanjian itu membolehkan Selat Hormuz dibuka semula kepada semua aktiviti perkapalan sejurus selepas ditandatangani. Trump turut mendakwa Amerika akan mengambil alih dan memusnahkan stok uranium diperkaya milik Iran sebagai sebahagian daripada perjanjian berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tolak ansur, kerjasama kunci kestabilan negara. Tangani segera aduan salah laku sekolah sebelum tular. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Pasti RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru.

0: hiburan berinformasi.
1: Kenapa abang bangun pukul 3 pagi?
2: Kenapa abang?
1: Alamak. Penatlah abang pakai kopi hang sini kau bangun 3 pagi.
3: Tadi buku Korea ini dekat Jepun yang berjudul
2: Mencari Jodoh lagi ke?
3: Bukan.
2: Bukan mencari jodoh.
4: Hai, saya Megat Rahim.
5: Saya Zizi Kirana.
6: Hai,

0: Himpunan berinformasi tentunya untuk Koma Aje Radio nombor 1 orang Perak, tentunya Perak FM, adi hiburan dan juga informasi. Bertemankan saya Rick di jam yang kedua ketika ini. Terus saja nak bawakan pendengaran anda semua
1: Cuaca Perak.
0: Jadi ayo kita meninjau cuaca di sekitar negeri Perak untuk hari ini bersama dengan pegawai dari Pejabat Meteorologi Batu West Pulau Pinang dengan laporan beliau. Silakan Puan.
2: Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar Perak FM. Bersama saya Soai Sheri dari Pejabat Meteorologi Batu West akan menyampaikan informasi cuaca pada hari ini bagi negeri Perak Ahad 14 Jun 2026. Untuk makluman, setakat jam ini Met Malaysia tidak mengeluarkan sebarang amaran ribut petir melibatkan negeri Perak. Seterusnya, untuk tinjauan cuaca pada hari ini, pada sebelah pagi sedang berlaku hujan di beberapa tempat yang lebih tertumpu di kawasan pedalaman negeri Perak dan dijangkakan beransur reda dalam masa 1 hingga 2 jam lagi. Pada sebelah petang pula, hujan berserta ribut petir di beberapa tempat dijangkakan berlaku terutamanya di kawasan pedalaman Perak dan dijangkakan berlarutan sehingga ke malam nanti. Suhu minimum pada hari ini adalah sekitar 24 darjah Celsius dan suhu maksimum boleh mencapai sehingga 34 darjah Celsius. Dapatkan maklumat dan amaran cuaca terkini melalui laman sesawang rasmi Met Malaysia di www.met.gov.my, aplikasi My Cuaca, rakan Met serta media sosial rasmi Met Malaysia yang lain. Sekian saja info cuaca untuk hari ini. Teruskan mendengar Perak FM. Terima kasih dan Assalamualaikum.
1: Cuaca Perak.
3: Yuk, Mika di mana? Teman di Perak FM lah. Cuma jangan tak tahu, tuntung di Bota, Perak Tengah, 95.6 MHz.

0: baru WhatsApp Farid FM
1: 010-2007-055.
0: Untuk kau
2: maja. Yang sedang menjamu selera, selamat berserapan pagi kami ucapkan. Sambil-sambil menjamu selera tu, ayo kita dengarkan
3: laporan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perak.
2: Jadi jom kita bersama dengan pegawai yang bertugas dari pejabat ataupun Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perak. Silakan tuan.
4: Okey, baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam sejahtera dan salam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia berprestasi tinggi, cepat dan mesra. Pada pagi ini, anda para pendengar bersama saya, Penolong Kanan Penguasa Bomba, Muhammad Syaznin bin Abtohir, selaku pegawai bertugas di Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak. Untuk maklumat para pendengar sekalian, kes operasi yang dicatatkan sepanjang 13 Jun 2026, jumlah yang dicatatkan semalam adalah sebanyak 30 kes, di mana kes operasi yang melibatkan kebakaran, jumlah yang dicatatkan semalam adalah sebanyak 10 kes. Dan antara kes besar yang berlaku semalam adalah kes kebakaran melibatkan sebuah motosikal jenis Honda RSX150 terlambusnya terbakar 80% di lintasan prajurit 19 Becam Selatan, Ipoh, Perak. Dalam kejadian ini, tiada mangsa yang mengalami kecederaan. Bagi kes penyelamatan pula, jumlah yang dicatatkan semalam adalah sebanyak 6 kes dan kes yang berlaku adalah kes melibatkan seorang mangsa. Remaja perempuan berbangsa Melayu berusia 23 tahun telah pengsan sewaktu melakukan aktiviti mendaki bersama 18 rakannya di Bukit Tunggal, Kampung Gajah, Perak. Mangsa telah berjaya dibawa turun dan diserahkan pada pihak KKM untuk dihantar ke hospital bagi menerima rawatan lanjut. Bagi lain-lain kes yang diterima oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak seperti musnah tebuan, tangkap ular dan sebagainya, jumlah yang dicatatkan semalam adalah sebanyak 14 kes. Akhir kata, para pendengar sekalian perlulah mengambil berat mengenai faktor kemerbahayaan kebakaran dan sentiasa peka dengan aspek keselamatan bagi menjamin kesejahteraan semua. Di samping itu, para pendengar juga diminta untuk menjaga keselamatan diri dan keluarga, terutamanya dalam keadaan cuaca yang tidak menentu sejak akhir-akhir ini. Tuan-puan boleh menghubungi Talian Kecemasan Negara 999 sekiranya berlaku sebarang kebakaran atau kecemasan. Sekian laporan dari saya, Penolong Kanan Penguasa Bomba, Muhammad Syaznil bin Abdul Tohir dari Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak. Assalamualaikum.
3: Laporan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perak.
5: Sistem aplikasi MAS 999, bantuan kecemasan kini lebih mudah. SaveMe 999 Polis menghubungkan seluruh rakyat Malaysia kepada pihak polis. SaveMe 999 Deaf untuk golongan kurang upaya pendengaran dan pertuturan, dan SaveMe 999 Blind untuk golongan kurang upaya penglihatan. Muat turun secara percuma melalui telefon pintar anda. MAS dan aplikasi 999 memudahkan panggilan kecemasan. He's a one, he's a two, he's a one.

0: informasi tentunya untuk Koma aja. Terima kasih Koma kerana terus kekal dekat Layan Perak FM, radio nombor 1 orang Perak. Dan jangan lupa untuk menyaksikan kemeriahan perlawanan Piala Dunia yang mana ketika ini sedang ditayangkan di saluran TV OK. Perlawanan di antara pasukan Brazil bertemu dengan Maroko, yang mana keputusan ketika ini masih terikat satu sama di minit yang ke-81. Jadi kepada peminat-peminat bola sepak, yang bersengkam mata lah kan bulan ni kan. Okey, Koma boleh saksikannya juga di telefon pintar Koma di RTM Klik Mat. Turun secara percuma aja. Ada dua perlawanan lagi yang berlangsung pada hari ini 14 Jun 2026. Antaranya pada jam 9 pagi nanti ada Haiti bertemu dengan Scotland, dan juga pada 12 tengah hari ada perlawanan Australia bertemu dengan Turki. Okey, dan sekarang ini teman nak kongsikan bersama dengan Koma antara tajuk-tajuk utama di akhbar untuk edisi hari ini Ahad 14 Jun 2026. Antara yang boleh teman kongsikan bersama dengan Koma, Finas promosi filem tempatan menerusi wayang pacak seluruh negara, dan juga antara lain festival kebudayaan eratkan hubungan Malaysia Jepun. Lawatan rasmi Perdana Menteri ke Jepun baru-baru ini membuktikan hubungan Malaysia dan Jepun kini berkembang menjadi lebih komprehensif. Dan selain dari itu, antara yang boleh teman kongsikan, 11 kumpulan pancaragam sertai festival pancaragam belia antarabangsa Taiping 2026, yang mana sebanyak 11 kumpulan pancaragam dari dalam dan luar negara menyertai festival pancaragam belia antarabangsa Taiping 2026. Okey, dan juga antara lain, bomba selamatkan wanita cedera ketika sertai aktiviti pendakian di Bukit Fraser, yang mana seorang wanita berusia 43 tahun cedera dan disyaki patah kaki ketika menyertai aktiviti pendakian di Bukit Fraser. Dan juga berita luar negara yang boleh teman kongsikan, antaranya perjanjian damai Amerika Syarikat Iran bakal dimuktamad dalam tempoh terdekat, dan juga antara lain, jasad puteri tiba di Istana Besar Bangkok. Jasad puteri Diraja Thailand Bachrakirti Yaba Narendra Debayati dibawa dari hospital Chulalongkorn ke Istana Besar pada hari Sabtu semalam. Dan juga antara lain, Israel bedil selatan Lubnan selepas keluar arahan evakuasi 20 lokasi, yang mana Israel kembali melancarkan serangan udara baru di selatan Lubnan pada Sabtu. Serangan itu berlaku sejurus selepas mengeluarkan arahan pengosongan terhadap 20 lokasi. Dan juga antara berita sukan yang boleh saya kongsikan, antaranya Piala Dunia Qatar lakar sejarah raih mata pertama ikat Switzerland. Yang mana perlawanan pada awal pagi tadi antara pasukan Qatar bertemu dengan Switzerland pada jam 3 pagi berkesudahan dengan satu sama. Dan juga rugby Piala Agung Terengganu mara ke separuh akhir, dan juga antara lain, Ghana bantah Kanada tolak visa pemain tengahnya. Juga yang boleh teman kongsikan, belia Labuan mampu cipta kejayaan lebih besar, yang mana golongan belia di Labuan disuruh memanfaatkan kekuatan dan kelebihan yang dimiliki pulau itu sebagai pemangkin untuk mencapai kejayaan yang lebih tinggi. Okey, itu antara yang boleh teman kongsikan bersama dengan Koma antara tajuk-tajuk utama di akhbar. Dapatkan akhbar tempatan dan terus kekal Layan Perak FM. Pada jam 8 pagi nanti ada Warta Perak.
1: #terus kekal Perak FM temani Koma.

0: sini ke jalan, tolong akak.
1: Tolong apa kak?
0: Ni, kau tolong akak pergi kedai beli sos cili satu.
1: Aduh, Lan malas lah nak bawa kereta. Lan, bawa motor je lah kak eh.
0: Pergilah, cepat sikit, cepat sikit. Akak tengah masak ni.
1: Okey, Lan pergi dulu.
0: Eh, budak bertuah. Sini kamu. Eh, helmet kamu ni tinggal.
1: Alah kak, nak pergi kedai depan tu je.
0: Kedai depan kamu cakap. Kalau kamu accident kat depan pintu tu macam mana?
1: Yelah, yelah.

0: Warta Perak 8 pagi.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Fairuz Ridzwan Badarudin dalam Warta Perak 8 pagi. Kementerian Pendidikan memberi jaminan akan memastikan guru-guru yang menjalankan tugas, khususnya guru disiplin, mendapat pelindungan sewajarnya di bawah undang-undang. Menterinya Fazlina Siddiq berkata, perkara itu susulan insiden seorang guru disiplin di Perak yang didakwa diserang sekumpulan pelajar selepas menegur mereka berhubung isu rambut panjang. Menurut beliau, kementeriannya memandang serius kejadian berkenaan dan telah menjalankan siasatan di peringkat kementerian selain bekerjasama dengan pihak berkuasa bagi memastikan tindakan sewajarnya dapat diambil. Beliau turut menegaskan semua pihak yang menjadi warga sekolah perlu mematuhi peraturan yang ditetapkan bagi memastikan persekitaran pembelajaran yang selamat, harmoni dan kondusif dapat dikekalkan. Beliau berkata demikian ketika mengulas insiden melibatkan guru disiplin di Perak yang kini dalam perhatian kementerian serta pihak berkuasa. Sebanyak 11 kumpulan pancaragam dari dalam dan luar negara berhimpun di Bandar Warisan Taiping sempena penganjuran Festival Pancaragam Belia Antarabangsa Taiping 2026. Program edisi kedua itu menampilkan 7 kumpulan pancaragam dari Malaysia dan 4 lagi dari Jepun, Hong Kong, Filipina serta Indonesia. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Kong Meng berkata, festival itu bukan sahaja menonjolkan bakat muzik belia, malah menjadi platform pertukaran budaya, memperkukuh persahabatan antarabangsa dan menyemarakkan sektor pelancongan tempatan. Tambah beliau, penyertaan kumpulan pancaragam dari pelbagai negara membuktikan muzik mampu menjadi bahasa universal yang menyatu padukan masyarakat tanpa mengira latar belakang. Jabatan Belia dan Sukan Negeri Perak, JBS Perak, mengeluarkan amaran kepada para kontraktor dan orang awam agar berwaspada terhadap tawaran sebut harga dan tender palsu yang dibuat menggunakan nama jabatan tersebut. Menurut JBS Perak, pihaknya telah mengesan sindiket atau individu tidak bertanggungjawab yang menyalahgunakan nama jabatan berkenaan serta pejabat belia daerah. Penipuan tersebut dipercayai dijalankan melalui pelbagai saluran termasuk panggilan telefon, mesej aplikasi WhatsApp dan dokumen palsu untuk memperdaya mangsa. Lebih membimbangkan, individu tertentu dilaporkan telah menyamar dan memalsukan identiti pegawai JPS Perak serta pegawai dari pejabat belia dan sukan daerah. Orang awam yang menerima tawaran mencurigakan menggunakan nama JBS Perak atau pegawainya diseru untuk segera melaporkan perkara tersebut kepada pihak berkuasa atau menghubungi jabatan berkenaan untuk tindakan lanjut. Sekian Warta Perak. Assalamualaikum dan salam hormat.
2: Kami bersedia membawakan kepada anda
3: di mana saja anda